0: Bagaimana nih keharmonisan yang terjalin, bahkan kegiatan lomba Islam, tapi banyak saudara-saudara kita yang agama lain juga turut ambil bagian untuk menyemarakan lomba MTK ini nih Pak Indra, melihatnya seperti apa?
1: Ya, selamat pagi semuanya.
0: Pagi.
1: Ya, itulah ciri khas Nusa Tenggara Timur, bumi Flobomorata, yang mana sebuah kegiatan dari komunitas agama tertentu, tetapi seluruh lapisan masyarakat ikut terlibat di dalamnya, ikut menyemarakannya, ikut merasa sebagai tuan rumah, sebagai yang punya gawe untuk kegiatan tersebut. Inilah ciri khas NTT, yang mana seperti kita ketahui selama beberapa tahun terakhir, NTT untuk indeks kerukunan, Harmony Award-nya selalu di tingkat yang tertinggi. Jadi itu bukan cuma sesuatu yang di atas kertas, tetapi secara naluri, secara masyarakat memang itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami sebagai Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur amat sangat mengapresiasi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ansor, bahwa arak-arakan atau pawai akan dimulai dari Gereja Katolik lalu berakhir di masjid. Itu menunjukkan bagaimana kerukunan, persahabatan, kedamaian di akar rumput itu begitu kuat. Jadi ini bukanlah sebuah cuma sekedar tulisan ataupun angka-angka di atas kertas, tetapi ini merupakan wujud nyata dari kebersamaan kita yang ada di Nusa Tenggara Timur.
0: Oke, baik, terima kasih banyak ya. Semoga ini terjalin terus, bukan hanya untuk peserta, tetapi keharmonisan ini muncul untuk kita semua masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Pak ya, apalagi generasi muda kita sekarang, kita memang harus digalakkan juga gitu ya. Untuk peserta ini usia-usia berapa saja nih Pak Ansor? Oh, Pak
2: Kanwil.
0: Ya. Kak Kanwil juga boleh.
3: Jadi usia untuk perlombaan itu terdiri dari beberapa cabang. Ya, tilawah itu dari usia kanak-kanak, usia remaja, dan usia dewasa. Itu untuk tilawah, termasuk juga dengan hifzil Quran, hafalan Al-Quran. Ada lagi cabang yang lain yang kaligrafi, itu juga beberapa cabang yang terikuti untuk itu.
0: Nah di antara lomba-lomba yang sudah pernah dilakukan setahun-tahun sebelumnya, paling banyak itu diminati cabang lomba yang mana nih?
3: Untuk saat ini di komunitas kita yang muslim itu potensinya ada di tilawah.
0: Tilawah ya?
3: Tilawah, iya. Itu baik di kanak-kanak, remaja, maupun juga tingkat dewasa. Yang menjadi favorit itu di tingkat dewasanya.
0: Baik, kita juga pernah melakukan PTQ gitu ya di RRI Kupang, dan banyak juga anak-anak muda kita yang berhasil mendapatkan juara, khususnya di cabang apa namanya, selain tilawah ada tauziah. Tauziah kita juga pernah sampai tahun berapa itu juara nasional, juara 2 atau juara 3 nasional gitu ya. Sampai sekarang juga sudah menjadi ustadz katanya. Oke, Pamat sendiri, Pamat, makna dari penyelenggaraan MTK di tengah masyarakat Kota Kupang yang majemuk ini, Pamat melihatnya seperti apa?
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya memandang bahwa MTK ini bukan sekedar seremonial belaka, tapi ini sebagaimana disampaikan Pak Ansor tadi dan narasumber yang lain, ini merupakan satu ajang untuk bagaimana kita mempererat persatuan dan kesatuan dan kerukunan yang ada di Kota Kupang dan khususnya di NTT.
0: Gitu. Iya. Nah, ini kan selain kita mencari kori dan koriah terbaik ya, nilai apa yang ditanamkan melalui MTK yang akan dilakukan berapa hari ya, sampai tanggal
4: 28
0: ya. Gitu ya. Ini kira-kira nilai-nilai apa saja yang ditanamkan selama MTK berlangsung kepada kori dan juga koriah?
4: Baik, terima kasih. Diharapkan MTK ini bisa menanamkan nilai-nilai Qur'ani sehingga generasi muda kita, tadi sudah disampaikan Pak dari Kemenak Provinsi bahwa peserta itu ada dari tingkat kanak-kanak sampai dewasa. Di situ diharapkan ada nilai-nilai Qur'an yang tertanam sehingga generasi muda kita tumbuh menjadi generasi yang punya nilai religi sehingga depan bisa membangun daerah ini dengan baik.
0: Iya. Ya. Nah, sejauh ini yang didaftarkan kuri-kuriannya ya, Pak ya, apa motivasi dari kegiatan yang akan berlangsung gitu ya di Nagekeo? Kira-kira nanti pada saat

0: kegiatannya berlangsung, pengalaman apa yang akan dialami oleh Kori dan juga Koriah kita nantinya?
1: Baik, terima kasih. Ya, terkait dengan itu, pengalaman-pengalaman tentu Kori-Kori khususnya dari Kota Kupang ya. Kota Kupang ini kita membawa peserta itu 23 orang. Itu ada 6 cabang lomba dengan 19 mata lomba.
0: 19 mata lomba.
1: Okay. 23 peserta. Ya, 19 mata lomba kayak tilawah itu ada tilawah golongan anak-anak putra-putri, dewasa putra-putri dan remaja putra-putri. Begitu juga dengan silat hafalan itu ada 1 juz anak-anak putra-putri. 5 juz,
2: 10 juz.
1: Putra-putri dan 10 juz putra-putri. Nah, ada juga ini fahmil Quran, fahmil Quran itu cerdas cermat Al-Quran dan syarhil Quran. Syarhil Quran itu ya tadi yang Bang Faiki bilang tadi yang tausiah,
0: ceramah
1: iya. Gitu, ya. Begitu. Jadi ada yang dan juga kaligrafi. Okay. Dan juga kaligrafi.
0: Begitu. Nah, ini yang pastinya teman-teman yang sudah dipersiapkan untuk daerah Kota Kupang. Siap. Ini persiapan dari mereka seperti apa nih kalau Pak Ahmad lihat?
1: Baik, terima kasih. Jadi peserta yang mewakili Kota Kupang ke MTQ Provinsi ini merupakan juara satu MTQ tingkat kota.
0: Oh, jadi sudah pernah dilakukan
1: sudah
0: sebelumnya?
1: Kota. Okay. Kita melakukan tingkat kota dari tanggal 1 sampai 4 Mei 2026 kemarin. Ya, juara-juara satu dari tiap-tiap mata lomba itu yang kita kirim mewakili Kota Kupang di MTQ tingkat provinsi. Dan adik-adik yang juara itu kita mempersiapkan mereka untuk tampil di provinsi, kita semacam buat training center.
0: Oh iya,
1: kita
0: iya.
1: Datangkan pelatih-pelatih.
0: Luar biasa ya.
1: Persiapan kita cukup mantap. Dukungan dari Pemda juga dari Pak Wali, Ibu Wakil juga sangat baik. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah Kota Kupang atas dukungannya dan juga teman-teman dari Kemenag Kota Kupang. Sehingga persiapan kafilah Kota Kupang menuju MTQ provinsi alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik dan kami optimis bisa meraih juara umum.
0: Oke. Iya, kita berharap seperti itu ya, Kota Kupang, karena persiapannya sudah sangat matang. Kalau tahun-tahun sebelumnya Kota Kupang berada di peringkat berapa, Pak?
1: Kalau tahun 2025 MTQ Provinsi di Alor itu kita juara 2.
0: Oh, juara 2. Oh, juara umumnya Alor ya. Apakah memang tahun ini Kupang akan menggoyahkan kita? Peserta yang lain kita akan lihat nanti ya. Baik, pendengar, kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon WA dan juga SMS. Tentunya Anda bisa bergabung di line telepon 0380825444 atau 8431152 dan juga di 0811-3820-9440 terkait dengan penyelenggaraan MTQ yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 yang akan berlangsung 23 Juni 2026 di Kabupaten Nagekeo setelah pariwara berikut ini.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita lanjut terus pendengar di Dialog Kupang Menyapa. Saat ini kita masih bahas soal pelaksanaan MTQ yang akan dilaksanakan di Kabupaten Nagekeo bersama dengan narasumber kita, ada Pak Indra dari FKUB NTT, Pak Ansor dari LPTKI NTT, kemudian Pak Isak dari Kemenak NTT, dan juga Pak Mat dari LPTKI Kota Kupang. Ya, saya lanjut ke Pak Isak nih. Nah, dari Kemenak sendiri memaknai MTQ ini sebagai bagian dari upaya menjaga harmoni dan kerukunan beragam di daerah ini seperti apa nih, Pak Isak?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan bahagia selalu. Seperti yang telah disampaikan awal oleh Pak Ketua LPTQ, momentum musabaqah tilawatil Quran itu tidak sekedar menjadi ajang perlombaan semata-mata, tapi dia harus ditempatkan sebagai momentum strategis. Momentum strategis ada bagian yang tak terpisahkan dari tujuan utama dari musabaqah tilawatil Quran adalah penanaman nilai-nilai kecintaan terhadap Al-Quran. Tetapi nilai strategisnya yang lain, yaitu berdampak, itu adalah pada harmoni kehidupan umat beragama. Di sana ada kerukunan yang sedang terbangun dengan baik melalui keterlibatan pihak-pihak, tidak hanya internal tapi pihak lain yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua LPTQ tadi. Ada nilai kerukunan di situ, ada kebersamaan, ada harmoni itu dari aspek agamanya, juga suku. Di paguyupan-paguyupan, tidak sekedar paguyupan yang ada berasal dari NTT semata-mata, tapi juga ada dari Jawa, ada dari Bima Dompu. Kemarin informasinya, nanti itu keluarga besar Bima Dompu itu akan menyiapkan sayur-mayur. Untuk para kontingen itu mulai dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 28. Itu setiap hari untuk 22 kabupaten kota. Itu mereka menyiapkan. Itu dari keluarga besar Bima Dompu itu. Dan keluarga-keluarga non-muslim lainnya juga mengikuti, melibatkan diri dalam memperlancar semua urusan dalam kaitan kepentingan kesuksesnya penyelenggaraan musabaqah tilawatil Quran. Karena itu kami memandang bahwa musabaqah ini menjadi ajang perekat. Ada nilai yang sangat strategis. Itu ajang perekat itu adalah membangun kebersamaan, membangun kerukunan, membangun persaudaraan sejati dan kemanusiaan. Itu sungguh terasa pada kegiatan ini. Magnetnya, energinya sangat kuat untuk itu.
0: Nah, selain nilai keharmonisan yang diangkat dalam MTQ ini, kita bersama juga ada karakter bangsa yang bisa diangkat di situ ya, Pak Isak. Nah, ini kontribusi apa yang diberikan MTQ bagi masyarakat dalam konteks pembangunan karakter bangsa di MTQ ini nih, Pak?
1: Iya, tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua dan juga Pak Khairil tadi bahwa musabaqah tilawatil Quran itu ajang lomba membaca, seni membaca Al-Quran itu. Tapi dampaknya itu membangun karakter yang sangat luar biasa di situ. Di momentum itu orang mungkin di beberapa bulan yang lalu itu dia tidak konsen dengan nilai-nilai Al-Quran itu. Pada saat terjadinya ajang ini, itu seperti gerakan kita itu diarahkan fokus pada satu satu kepentingan, itu menghasilkan nilai yang memberikan perubahan terhadap sikap, kecintaan kita kepada Al-Quran, iman dan takwa itu bertumbuh dalam diri kita gitu, karena kita sedang menyaksikan Al-Quran sedang mengajarkan kepada kita, yaitu pada saat momentum event itu ada perubahan akhlak, ada moralitas di situ. Al-Quran itu mengajarkan berbagai aspek kehidupan tentang soal kejujuran, soal kedisiplinan, total cinta kasih, kemanusiaan, persaudaraan, kebersamaan, itu termuat di dalam Al-Quran. Ada nilai-nilai permusyawaratan, ada ada gerakan-gerakan sosial, itu ada di dalam Al-Quran itu. Sehingga diharapkan bahwa pada saat ajang ini berlangsung dan akhirnya itu adalah membentuk karakter yang paripurna pada diri seorang muslim, bahkan juga pada semua manusia yang ada, yang juga menyaksikan, merasakan momentum itu terjadi.
0: Yeah.
1: Itu di aspek muslim, harmoni kebersamaan tadi, itu soal karakter, itu nilai-nilai dasar.
0: Mm-hmm.
1: Itu yang diajarkan oleh Al-Qur'an kepada kita. Jadi harapan kita itu karakter itu terbantu, itu kita mentransfer nilai-nilai Al-Qur'an yang universal tadi itu masuk dalam diri setiap muslim.
0: Yeah.
1: Ya, dan semua masyarakat umat beragama. Karena Islam itu rahmatan lil alamin.
0: Mm-hmm.
1: Ya, ya, Islam kalau kita ibaratkan sebagai sebuah air, ya, dia menjadi air yang menghidupkan tanah tandus lagi gersang gitu.
0: Yeah.
1: Kalau dia itu menjadi cahaya, dia memancarkan cahaya. Itulah Al-Qur'an sebenarnya.
0: Mm-hmm. Gitu. Oke, okay, yeah. Baik. Terima kasih ya Pak Ishak. Ini sangat kompleks sekali gitu ya. Nilai yang diterapkan juga dalam MTQ ini. Saya ke Pak Indra nih. Dari beberapa penjelasan yang tadi kita sudah dengarkan bersama, menurut Pak Indra, nilai apa saja selain nilai-nilai yang tadi disampaikan oleh Pak Ishak gitu ya. Nilai-nilai yang paling relevan dalam MTQ yang bisa membangun dialog, kemudian saling pengertian antar umat beragama, bukan hanya kepada peserta tetapi juga masyarakat yang ada di sekitar, kepada paguyuban-paguyuban yang ada nih, yang hanya tidak hanya menyasar kepada kuri dan juga kuria yang akan berlomba, tapi juga kepada masyarakat sekitar nih, Pak Indra.
2: Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Isat dari Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Izin Pak, mungkin mikrofonnya bisa lebih dekat lagi. Ya. Oke.
2: Okay. Dalam Al-Qur'an ini kan banyak nilai-nilai yang diajarkan. Mungkin bagi kami yang di luar, yang bukan beragama Islam, itu adalah nilai-nilai universal. Tetapi kan begitu lomba itu dilaksanakan, syair-syair itu diucapkan, apa semua, lalu memberikan keteduhan, ketenangan kepada, bukan cuma kepada umat Islam yang mendengar, tetapi kepada umat beragama lain yang mendengar, itu kan akan membawakan kedamaian, kebahagiaan kepada siapapun. Syair-syair dalam kitab suci itu kalau didengar oleh siapapun, itu pasti akan memberikan ketenangan, kedamaian kepada kita semua. Nah, yeah. Itu yang kita umat beragama di Nusa Tenggara Timur ingin tetap melestarikannya, menjunjung tinggi, sehingga nilai-nilai baik yang ada dalam suatu agama bisa tertransfer kepada semua umat beragama tanpa memandang agama dari masyarakat itu.
0: Mm-hmm. Baik, terima kasih ya. Saya lanjut lagi ke Pak Mat. Ya Pak Mat, ya. Bagaimana Anda melihat dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan MTQ ini, termasuk dari warga yang berbeda latar belakang agama nih Pak Mat?
3: Baik, terima kasih. Dukungan masyarakat kalau saya melihatnya cukup bagus ya, khususnya yang di Kota Kupang. Selama pelaksanaan MTQ tingkat kota bulan Mei kemarin itu, kita buatnya di Aula Universitas Muhammadiyah Kupang.
0: Okay.
3: Yaitu antisipasi atau partisipasi masyarakat cukup antusias untuk mendukung pelaksanaan MTQ, selain dari warga yang muslim, dari warga non muslim juga. Contohnya terutama dari teman-teman di Kemenag, dekorasi pada saat tampilan MTQ kota itu, yang merancang itu teman-teman yang beragama Nasrani.
0: Oh ya.
3: Ya, jadi dekorasi di mimbar utama itu, itu yang merancang itu dan membuat itu teman-teman yang dari Nasrani. Ya, tentu dibantu oleh yang Islam juga begitu.
0: Yeah.
3: Jadi dukungan masyarakat saya pikir sangat antusias, untuk apalagi ini kegiatan-kegiatan keagamaan, tentu sangat bagus kalau penilaian saya seperti itu.
0: Mm-hmm. Kalau penilaian dari Pak Ansor sendiri bagaimana terkait dengan partisipasi masyarakat lintas agama dalam mendukung pelaksanaan MTQ di NTT, dan maknanya bagi persatuan daerah seperti apa nih Pak?
4: Baik, terima kasih. Ini ada host, pertanyaannya bagus sekali ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ishak terkait dengan dimensi Al-Quran dalam MTQ dan pengaruhnya pada masyarakat.
0: Mm-hmm.
4: Saya menambahkan sedikit bahwa kami LPTQ Provinsi mendesain MTQ kali ini itu adalah, selain kita memperkuat nilai-nilai kecintaan kita kepada Al-Quran lewat tilawah, itu membaca Al-Quran dan seterusnya, yeah, kita membawa MTQ kali ini adalah juga menjadi ajang wisata rohani.
0: Oke.
4: Okay. Wisata rohani, dan nanti setiap malam itu pasti penonton itu tidak hanya muslim.
0: Mm-hmm.
4: Karena selain MTQ ada juga acara-acara silingan yang bernuansa seni budaya, Okay. Kemudian kita akan mendorong juga para peserta juga melihat objek-objek wisata yang ada di Kabupaten
0: Nagito dan ada juga ya, dijadwalkan
4: pada tanggal 29-30 sebelum teman-teman balik ke daerah masing-masing. Kemudian di situ tiap malam tuh ada UMKM. Jadi ada roda ekonomi yang bergerak karena sekitar 500 orang akan datang dari luar dan belum lagi sekitar situ. Mm-hmm. Karena itu setiap malam sekitar 1000-an orang akan berada. Maka itu kami mendorong juga upaya pemberdayaan ekonomi melalui UMKM, ada stand-stand di sana agar supaya kegiatan ini berdampak juga pada ekonomi. Selain itu, yang dikatakan oleh Pak Haji Ishak tadi terkait dengan pemahaman nilai agama, kenapa MTQ ini kita buat demikian? Di tengah era globalisasi dengan teknologi yang begini macam, kita ingin memfilter hal-hal negatif kepada generasi muda kita, kepada anak-anak kita. Karena itu maka ajang ini akan kita gunakan seefektif mungkin. Mm-hmm. Seefektif mungkin. Akan ada pesan-pesan moral dari tokoh-tokoh agama kepada peserta maupun masyarakat yang hadir di tempat itu. Apalagi kehadiran 5 tokoh agama nanti ini merupakan energi bagus bagi kita semua yang sudah terkonfirmasi hadir, Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kajati, Pak Gubernur, Pak Wagub, Ketua Sinode, mm-hmm, Pak Pendeta Samuel Pandi berkenan hadir juga. Besok okay, kita akan beraudiens dengan Bapak Uskup Agung ND dan kami juga mengundang Ketua Walubi ini. Pak Indra ini Ketua Walubi ini.
0: Oh, oke. Okay.
4: Perwalian Umat Buddha dan Pak Nyoman, Pak Wayan Darmawan, Ketua PHDI Parisada Hindu Dharma Nusa Tenggara Timur. Ada yang menarik, mm-hmm, Adik Kos.
0: Iya. Yeah.
4: Malam pembukaan itu akan ada pelepasan kembang api dan penutupan, dan yang menyumbang kembang api adalah paguyuban Marga Tionghoa Indonesia Kota Kupang. Jadi
0: biasa,
4: seluruh yang Konghucu juga kami ajak bersama-sama di dalam MTQ ini. Kami ingin tunjukkan bahwa kami membuat mempererat MTQ hanya momentum aja. Kita mm-hmm berharap di dalam ruang kerukunan yang baik untuk NTT, tetap menjaga NTT sebagai nusa terindah toleransi
0: ya. Oke, bagus sekali ya ternyata. Nanti tinggal kita lihat apa ya modifnya pada saat pelaksanaan. Kita baru terbayang-bayang nih, baru ini karena belum pelaksanaannya gitu ya. Semua sudah disampaikan dari paguyuban-paguyuban itu juga turut ambil bagian di situ. Wah, ini kayaknya ya harus kesana untuk menyaksikan. Ya, tapi tapi bagaimana Pak? Apakah memang untuk pelaksanaannya itu kan ada UMKM tuh? Ya. Ini dia hanya satu lokasi saja atau ada beberapa tempat untuk lomba sehingga melibatkan juga UMKM untuk berada di lokasi yang berbeda juga nih Pak?
4: Jadi arena utama itu pada halaman Masjid Baitur Rahman Alorongga di Mbai. Mm-hmm. Itu arena utamanya. Pembukaan di situ. Jadi kalau di PON itu cabang yang paling dominan adalah sepak bola.
0: Okay.
4: Kalau di MTQ pertanyaan tadi itu di tilawah membaca Al-Quran tersebut.
0: Okay. Nah,
4: dan fahmil mungkin cara cermat. Mm-hmm. Itu akan berada di arena utama. Sedangkan cerdas cermat, sarhil, kemudian cabang lomba lain itu ada menggunakan madrasah alia madrasah negeri yang ada di sekitar 4 titik lomba mungkin.
0: Mm-hmm.
4: Sekitar 4 yang lagi akan dipersiapkan.
0: Tapi tidak jauh dengan rumah warga ya?
4: Tidak jauh.
0: Oke, supaya apa akomodasinya lancar gitu ya Pak ya, karena ini di rumah-rumah warga juga di pesertanya tinggal di situ ya. Oke.
4: Di Masjid Alorongga itu sekitarnya memang masyarakat banyak di situ.
0: Mm-hmm. Nah ini bagaimana dengan juri nih, karena biasanya orang mengikuti lomba orang akan tanyanya juri dulu nih biar tidak ada kong kali kong di dalamnya ya Pak Ansor ya. Ini bagaimana dengan juri nih, apakah memang juri diterbangkan langsung dari Arab atau bagaimana?
4: Baik, ini pertanyaan ini yang menjadi pergulatan kami dengan kafilah dari 22 kabupaten kota waktu kami rapat.
0: Yeah.
4: Seluruh ketua LP3 KOT mengingatkan tentang, terutama Pak Haji Ishak sebagai pihak Kementerian Agama. Pertama adalah terkait dengan netralitas dari Dewan Hakim.
0: Yeah.
4: Jadi Dewan Hakim ini dari asalnya memang banyak dari kota Kupang.
0: Okay.
4: Kemudian ada juga dari Flores dan dari Alor.
0: Jadi ini bukan angin segar buat kota Kupang ya Pak Ikhmar ya.
4: Karena walaupun dari kota Kupang tidak pernah juara kota umum, selalu Alor. Jadi Alor sudah 3 tahun berturut-turut juara umum, makanya piala tetap sudah di tangan mereka.
0: Okay.
4: Ini piala bergilir baru dari Pak Gubernur ini.
0: Mm-hmm.
4: Jadi yang pertama adalah netralitas Dewan Hakim di dalam menilai. Karena itu nanti penilaian nanti pakai sistem komputer, nilai langsung keluar memang setelah dia membaca.
0: Oh, yeah.
4: Kecuali final.
0: Okay.
4: Karena final itu akan diumumkan di malam penutupan.
0: Mm-hmm.
4: Tapi babak penyisihan itu begitu dia ngaji selesai, nilai langsung tampil.
0: Langsung bisa tahu hasilnya ya.
4: Total Dewan Hakim ada 37.
0: Oh.
4: Okay. Untuk 28 mata lomba. Ini ada 28 mata lomba nih semua totalnya. Yeah. Jadi 37 Dewan Hakim yang akan menilai, dan Dewan Hakim itu mereka sangat independen sekali. Kita harapkan, karena memang membaca Al-Quran itu kan yang dinilai bermacam-macam. Tidak hanya lagunya saja. Jadi kalau lagunya bagus tapi tajwidnya salah juga dia belum tentu juara. Nah kadang-kadang kita penonton lihat, wah kok dia lagunya bagus kok tidak juara. Padahal mungkin di tajwidnya. Karena itu Dewan Hakim nanti akan pakai ini semua. Untuk mendengar suaranya betul-betul harus nyaring, tidak boleh ada gangguan di sound system. Karena itu kami jaga betul-betul kualitas penyelenggaraan. Ini pesan dari pihak Kanwil Agama juga, kualitas penyelenggaraan agar supaya kita bisa melahirkan kori-koria terbaik yang akan kita bawa pada MTQ Nasional di Semarang tanggal 11 September.
0: Sampai tanggal waktunya 20. Masih cukup panjang.
4: Kami 2 bulan nanti akan melakukan TC untuk calon juara yang betul-betul dari 28 mata lomba, mana akan menjadi target kita. Karena pesan Pak Gubernur dan Pak Kanwil Agama, kita minimal masuk 3 besar nasional. Minimal ada yang menjadi juara 1, 2, atau 3. Entah salah satu daripada 28 mata lomba. Nanti baru kami evaluasi setelah selesai MTQ Provinsi di Nagakeo nanti.
0: Ini pekerjaan berat ya Pak ya?
4: Dan berat, dan besar ini Pak. Apalagi minta maaf,
0: tiga besar.
4: Kami kalau menjadi juara di nasional, walaupun juara tiga atau harapan, itu bergerur seluruh Indonesia, karena kami dari daerah minoritas. Bisa melahirkan Korea-Korea. Itu yang betul-betul target Pak Gubernur dan Pak Kakan yang agama pesan kepada kami. Jadi tugas kami berat adalah 2 minggu saya sudah Nagakeo ini Pak. Menyiapkan
0: menyiapkan TC dan lain sebagainya ya,
4: untuk mereka bisa bersaing dengan Jawa, Kalimantan, Sulawesi yang memang sangat luar biasa mereka di sana.
0: Iya, kita harus menang karena kita matahari tunjukkan terbit langsung dari timur, Pak. Jadi doanya cepat terkabul gitu ya. Oke, dari Pak Ishak sendiri bagaimana pengawasan nanti nih supaya seperti yang tadi Pak Ansor bilang, ini kegiatan MTQ ini tentu memberikan kesan yang positif gitu ya. Berjalan dengan adil dan tidak ada kesan-kesan negatif selama pelaksanaan MTQ berlangsung nih, Pak.
1: Jadi kehormatan, kewibawaan dari acara musabaqah itu ada di Dewan Hakim. Makanya status mereka itu juga berbeda dengan istilah. Kalau di lomba-lomba biasa kita menyebutkan dewan juri. Tapi kalau di lomba musabaqah tilawatul Quran kita menyebutkan mereka sebagai hakim.
0: Hakim
1: itu sebenarnya otoritasnya Tuhan itu. Jadi mereka sudah mewakili kepentingan Tuhan untuk menilai yang terbaik. Menilai yang terbaik. Karena itu seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, itu transparansi mesti harus kita hadirkan. Integritas dewan hakim itu harus dipertaruhkan di situ. Nah, karena itu secara suasana kerja juga itu nanti kami mengaturnya, secara teknis itu kita aturnya. Jadi dewan hakim misalnya lagu itu dia harus duduk berdampingan dengan dewan hakim yang lain. Jadi kalau dewan hakim lagu 3 orang itu kita petakan, pecahkan ya. Ya, ada dewan hakim lagu di situ, ada suara di situ, ada tajwid, ada fasha di situ. Jadi ada 4 itu.
0: Biar fokus gitu.
1: Dia, ya, biar dia fokus. Jadi dan mereka itu harus diarahkan untuk fokus pada profesi kerja mereka sebagai dewan hakim itu. Kalau dewan hakim lagu ya dia konsentrasi dengan dewan lakan lagunya. Dia tidak bisa berkonsentrasi dengan dewan hakim suara atau memprotes hasil dewan hakim suara karena dia tidak punya otoritas di situ. Ya itu jadi jadi secara sistem operasional bekerja itu sudah ditata sedemikian rupa agar hasil kerja dewan hakim itu benar-benar memperlihatkan hasil yang memiliki kejujuran dan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua LPTK tadi itu.
0: Baik, terima kasih ya Pak Ishak. Dan kita lanjut lagi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di WA, telepon juga boleh gitu ya. Saya coba cek dulu di WA. Nah ini ada yang sudah bergabung nih sama Ibu Wijati. Selamat pagi Pak Pongki, tolong tanya untuk dari Kota Kupang itu strateginya seperti apa supaya bisa kali ini jadi juara juro umum katanya. Nah ini Pak Mat, silakan nih langsung bertanya sama Ibu Wijati nih.
5: Baik, terima kasih Ibu siapa?
0: Wijati.
5: Ibu Wijati, baik terima kasih Ibu. Ya strategi yang kami dari Kota Kupang lakukan setelah adik-adik yang akan mewakili Kota Kupang di MTQ Provinsi setelah MTQ Kota itu ya, Salah satu itu kita membekali mereka dengan TC, Training Center. Jadi dari 23 orang itu kita datangkan pelatih lah. Pelatih itu mantan kori yang mewakili kota. Dia pernah sampai ke tingkat nasional. Kita minta untuk mendampingi adik-adik ini untuk melatih mereka, memperlancar bacaan mereka, hafalan mereka, pemahaman mereka terhadap Al-Quran, khususnya secara cermat, kaligrafi juga begitu. Kita tes lagi bagaimana mereka cara menggambar atau menulis ayat-ayat Al-Quran itu. Gitu. Jadi kami melakukannya dengan TC sudah kurang lebih 2-3 minggu belakangan ini kami intens untuk melakukan TC, dan juga kami selalu memberikan pesan kepada mereka untuk tetap jaga kesehatan sehingga bisa tampil yang terbaik nanti.
0: Benar.
5: Karena kita sudah persiapan mantap, kalau sampai sana sakit-sakitan ya sama, saya tidak bisa tampil.
0: Betul,
5: ya kan?
0: Tidak tetap, tampil maksimal.
5: Ya, tetap jaga kesehatan. Apalagi sekarang anak-anak sekolah sudah libur kan, dengan musim Piala Dunia ini ya jangan mete malam lah ya kan.
0: Benar sekali.
5: Itu yang selalu kami tekankan di adik-adik peserta ini, supaya tetap jaga kesehatan, bisa tampilkan maksimal, karena kita membawa nama Kota Kupang, ya insya Allah kita bisa merebut juara umum yang tadi seperti Pak Ketua LPTK Provinsi bilang sudah 3 kali MTK Provinsi ini Alor yang juara. Alor. Ya, mudah-mudahan tahun ini insya Allah Kota Kupang bisa merebut ya.
0: Memang kakak ada orang nonton lalu. Tapi kalau pemerintah kota sendiri bagaimana mendukung peserta dari Kota Kupang ini untuk nanti ke Nagekeo?
5: Baik, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah Kota Kupang, Pak Wali dan Ibu Wakil Wali Kota, bahwa sangat mendukung penuh peserta dari Kota Kupang, dukungan baik dari anggaran dan sebagainya. Sebagai informasi, tadi Pak Ketua LPTK Provinsi bilang bahwa kalau kontingen lain itu dengan kapal, Kota Kupang dengan pesawat, Pak Fongki.
0: Amazing.
5: Peserta Kota Kupang dengan pesawat, insya Allah hari Minggu nanti kita dengan pesawat ke ND baru jalan darat ke Nagekeo. Itu salah satu dukungan.
4: Dewan Hakim dengan kapal.
0: Ini bagaimana nih?
1: Ketua LPTK juga dengan kapal.
5: Dukungan terbaik dari pemerintah kota, Rahmin Pak Wali dan Ibu Wakil Wali Kota. Sekali lagi terima kasih pemerintah kota. Ini dukungan yang, dan ini dukungan ini jadi beban moral buat saya untuk menampilkan, harus menjadi meraih hasil yang terbaik, yaitu juara umum itu.
0: Iya, karena suka kasih fasilitas. Siap. Pak. Jadi jadi tolong jaga nama baik gitu ya Pak.
4: Jadi kalau saya tambah sedikit.
0: Boleh Pak, silakan.
4: Kami sangat berbahagia, kami melaksanakan MTQ Provinsi NTT di Nagekeo 23 sampai 28 Juni. MTQ ini sama dengan pesta paduan suara gerejani atau Pesparawi Katolik.
0: Iya.
4: Ada juga pesta paduan suara gerejawi atau Pesparadi Protestan. Hari ini Pesparawi Nasional dibuat di Papua mulai hari ini.
0: Iya.
4: Jadi tiga event ini selalu, dan NTT pernah menjadi tuan rumah pesta paduan suara
1: gereja
4: Katolik.
0: Iya.
4: Pesparadi pada beberapa tahun yang lalu. Karena itu kami juga akan mengusulkan kepada LPTK Pusat Kementerian Agama untuk mungkin di tahun 2029 kami kami menjadi tuan rumah
0: MTQ.
4: Seleksi saja.
0: Okay.
4: STQ. Jadi ada MTQ, ada seleksi. Dia setiap 2 tahun sekali.
0: Okay.
4: Kalau tahun ini MTQ, tahun depan dia seleksi. STQ. Kalau seleksi hanya cabang tilawah saja. Jumlahnya tidak banyak, sekitar 9 tidak salah. Mata lomba. Kalau MTQ itu 28 mata lomba. Jadi terbatas. Nah, kalau terbatas tuh kami mungkin NTT masih bisa siap untuk dengan segala, karena kita 2028 kan PON. 2029 kalau kita melakukan seleksi, kita sudah siap dengan sarana dan prasarana yang ada.
0: Semoga itu diperlancar gitu ya Pak, dan menjadi tujuan untuk kita melaksanakan seleksi itu. Kalau dari Pak Indra sendiri bagaimana nih untuk membangun komunikasi, kolaborasi agar kegiatan ini menjadi momentum mempererat persaudaraan, seperti apa nih dari FKUB sendiri?
2: Ya, kami dari FKUB siap bekerja sama dengan LPTK Provinsi dalam hal ini, yang mana kami bisa menginformasikan kepada FKUB di 22 kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur. Memang antara FKUB Provinsi dengan kabupaten kota itu cuma ada garis koordinasi, bukan garis komando. Kami cuma bisa memberikan informasi agar masing-masing daerah khususnya FKUB bisa mendukung dalam setiap kegiatan, baik seleksi misalnya seperti di Kota Kupang ataupun nanti FKUB Nagekeo sebagai nanti kan tuan rumahnya tanggal 23 hingga 28 ini kan di Kabupaten Nagekeo. Nah, FKUB Kabupaten Nagekeo bisa ikut juga mendukung kegiatan ini bersama tokoh-tokoh agama lainnya, tokoh-tokoh masyarakat, sehingga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ansor, bahwa kegiatan ini bukan cuma untuk umat Islam, tetapi sebetulnya untuk kebersamaan kita yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Jadi kebahagiaan satu orang atau satu komunitas itu merupakan kebahagiaan kita bersama. Pesta satu komunitas, satu agama merupakan pesta kita bersama. Sehingga kita di Nusa Tenggara Timur tetap menunjukkan bahwa toleransi itu bukan baru ada sekarang, tetapi sudah sejak dahulu kala, dan itu yang berusaha untuk kita tularkan kepada generasi muda kita, bahwa yang sudah ada, yang sudah baik selama ini bisa diteruskan, sehingga Nusa Tenggara Timur itu bisa menjadi Indonesia mini. Cermin dari kerukunan itu bisa dilihat di Nusa Tenggara Timur, Nusa terindah toleransi ini.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Indra. Dari Pak Isa sendiri, bagaimana harapan dari Kementerian Agama sendiri terhadap peserta MTQ agar mampu menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat nih?
1: Iya, kita berharap bahwa hasil dari sebuah proses perlombaan ini tidak hanya sekedar kemampuan membaca, tapi ada dua hal yang lain yang mesti harus terikuti. Setelah membaca harus menghayati dan juga harus mengamalkan ini. Mereka semua ini kan rata-rata di usia yang masih remaja dan dewasa. Yang kita harapkan nanti juga akan mengisi kepemimpinan yang akan datang. Mereka memiliki roho gitu. Ke depan semua mereka yang terlibat dalam apa saja itu sudah memiliki pegangan yang sangat kuat. Jadi nilai-nilai yang hari ini hadir dalam penghayatan pengamalan Al-Quran itu ditransfer masuk untuk membentuk karakter dan juga attitudes dalam kehidupannya gitu. Karena Al-Quran itu mengingatkan, jangan tinggalkan generasi di belakangmu, generasi yang lemah secara iman, generasi yang lemah secara pikiran, generasi yang lemah secara sosial. Itu tidak boleh, itu Al-Quran melarang untuk itu. Dan momen inilah yang kita harapkan, ada nilai-nilai Quran hadir dalam penghayatan dan juga pengamalan. Jadi tidak hanya terbatas pada membaca, tapi ada hal yang lain yang mesti harus menjadi tanggung jawab moral besar ke depan, itu adalah penghayatan dan pengamalan isi kandungan Al-Quran itu.
0: Baik. Kita juga sebenarnya di penghujung acara kita pada kesempatan pagi hari ini, saya berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk bisa menyampaikan closing statement dari apa yang kita bicarakan terkait dengan pelaksanaan MTQ ini. Saya mulai dari Pak Ansor, disusul sama Pak Mat, kemudian Pak Ishak, nanti ditutup sama Pak Indra. Silakan.
4: Baik, terima kasih. Yang pertama, atas nama pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah membantu penyelenggaraan MTQ ini. Pertama, Gubernur, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur beserta Prokopinda, Pak Kakanwil Agama beserta jajarannya, termasuk RRI Kupang yang merupakan salah satu pendukung kegiatan kami nanti dari sisi publikasi, Bupati Nagaekyo, Pak Wakil Bupati beserta saudara, demikian juga pimpinan DPRD Provinsi terutama Ibu Emi Nomleni yang akan hadir di acara pembukaan dan memberikan sambutan. Dan ini sangat luar biasa, karena itu maka atas nama LPTQ kami ucapkan terima kasih juga kepada berbagai pihak, para donatur, dermawan yang sudah memberikan dukungan, karena di tengah efisiensi anggaran sekarang ini, kita betul-betul harus kreatif mencari pembiayaan demi terlaksananya kegiatan ini, dengan target kita adalah sukses penyelenggaraan, sukses kita menyiapkan kori-kori terbaik untuk nasional, dan sukses untuk pemberdayaan ekonomi dan kerukunan umat beragama di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ansor. Pak Mat, silakan.
5: Baik, terima kasih. Saya dari LPTQ Kota Kupang menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang, Bapak Wali Kota Kupang, Ibu Wakil Wali Kota Kupang atas dukungan baik moral maupun materialnya, sehingga kafilah Kota Kupang bisa mengikuti MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT di Kabupaten Nagaekyo tanggal 23 sampai 28 Juni nanti. Kafilah Kota Kupang siap tampil dan siap meraih prestasi, siap mempersembahkan prestasi terbaik untuk Kota Kupang
3: sekaligus untuk mempererat persaudaraan dan kerukunan di Nusa Tenggara Timur.
0: Terima kasih Pak Ishak, silakan.
1: Di saat yang bermartabat pada pagi hari ini di hadapan Pak Ketua LP3, kami patut menyampaikan terima kasih pada Ketua LP3 yang sangat luar biasa. Beliau yang menggerakkan semua proses ini untuk menuju kesuksesan penyelenggaraan ini. Karena kerja musabakah ini bukan hal sederhana. Tidak segampang yang kita balikkan telapak tangan itu. Dia butuh sinergitas, kolaborasi besar untuk bisa menyukseskan penyelenggaraan kegiatan musabakah Tilawatil Quran itu. Karena itu harapan kami hasil dari musabakah ini seperti yang disampaikan tadi oleh semua kami, bahwa momen ini adalah momen strategis, momentum yang mesti harus dihayati dan momentum yang harus dilakukan dengan gerakan yang terbaik untuk itu. Karena itu maka hasil daripada musabakah tidak ada sekedar lomba, tapi ada catatan tadi yang disampaikan. Ada kerukunan yang harus kita jaga benar-benar, ada persaudaraan sejati yang kita jaga, kebersamaan dan kemanusiaan itu menjadi hal penting dari ending dari seluruh proses kegiatan musabakah Tilawatil Quran ini.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Isang. Terakhir Pak Indra, silakan.
2: Ya, FKUB Provinsi NTT memandang MTK ini sebagai kegiatan positif yang dampaknya melampaui komunitas tertentu. Ketika sebuah kegiatan besar dilakukan secara terbuka, aman, tertib, dan damai, maka masyarakat akan melihat itu menjadi sebuah ruang pembelajaran tentang menghormati perbedaan yang ada. Di NTT ini MTK dilakukan dengan keterlibatan dari berbagai lapisan masyarakat tadi seperti yang sudah disampaikan. Ketika masyarakat melihat kegiatan itu dilaksanakan secara tertib, aman dan damai, maka MTK ini menjadi sebuah contoh nyata dari keberagaman yang mana bisa hidup berdampingan di antara kita semua. Jadi kami lihat MTK ini sebagai salah satu instrumen penguat kerukunan karena memperlihatkan praktik baik dalam hidup berdampingan di Nusa Tenggara Timur.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Indra, Pak Ishak, Pak Ansor dan juga Pak Mat sudah bersama kami, dan juga terima kasih untuk Ibu Wigati yang sudah bergabung bersama kami dalam dialog pada saat ini ya. Pendengar, MTQ mengajarkan kepada kita bahwa membaca dan memahami Al-Quran tidak hanya membentuk pribadi yang religius, tetapi juga menumbuhkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan dan juga mempererat persaudaraan. Di NTT keberagaman telah menjadi kekuatan dan harmoni akan terus terjaga ketika seluruh elemen masyarakat saling mendukung dalam semangat toleransi dan juga persatuan. Kami pamit undur diri dalam dialog pada saat ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di dialog Kupang Menyapa. Selamat pagi jelang siang.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Lapar di jam makan? Kangen cita rasa masakan Jawa yang autentik? Yuk mampir ke Warung Lumayan X Palapa yang berlokasi di Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Setiap hari, tersedia aneka menu favorit yang siap memanjakan lidah Anda. Soto ayam Lamongan yang gurih dan segar, nasi pecel dengan sambal kacang yang khas, nasi urap yang nikmat dan menyehatkan, nasi goreng Jawa dengan cita rasa tradisional yang menggoda, mie goreng Jawa yang lezat dan mengenyangkan, nasi lalapan ayam lengkap dengan sambal pedas mantap, nasi empal yang empuk dan penuh cita rasa. Dan jangan lewatkan menu andalan spesial kolaborasi Jawa Timur, nasi goreng ikan asap. Perpaduan unik ikan belang kuning asap khas Timur dengan racikan nasi goreng Jawa yang gurih, harum, dan bikin ketagihan. Buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Cocok untuk sarapan hingga makan siang bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Tak hanya melayani makan di tempat, Warung Lumayan X Palapa juga menerima pesanan, outside catering, prasmanan, nasi kotak, nasi tumpeng, aneka dessert tradisional seperti kolak, engsel, wedang rempah, dan sekoteng.

pemesanan dan informasi lebih lanjut, hubungi 0812-3511-1800. Warung Lumayan X Palapa, Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Warung Lumayan X Palapa, kuliner tombok kangen, kuliner tanpa mudik.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor. Dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
3: Fasilitas satu gedung berlantai, satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SH/MH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Doktor Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau Unmar Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor doktor, dan magister.
4: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
3: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
4: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
3: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasi Panaf, Penfui, Kupang.
2: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, sonde bye, Tanah Timur lebih bye.
0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
5: Halo RRI, selamat siang. Jumpa lagi bersama dengan saya Fongki Lete. Kali ini menghadirkan Halo RRI, di mana di segmen ini Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan Anda menyangkut dengan pelayanan publik ataupun juga menyangkut dengan hal-hal umum. Misalnya Anda mengalami kehilangan-kehilangan barang, diantaranya kehilangan surat-surat berharga, ataupun juga Anda yang sementara ini tersesat dan tidak tahu alamat jalan gitu ya. Anda bisa sampaikan kepada kami, nanti kita juga akan mengundang masyarakat gitu ya yang ingin berbincang gitu ya, ataupun juga yang ingin menyampaikan alamat yang pasti seperti apa, ataupun juga untuk Anda yang kehilangan handphone, kehilangan helm ya, kehilangan mobil motor apapun itu, boleh Anda sampaikan kepada kami, boleh silahkan Anda bisa sampaikan di Halo RRI. Jadi berhubung karena memang beberapa hari yang lalu kita ada siaran langsung bola gembira Piala Dunia 2026, sehingga ada setiap hari Senin, Jumat itu, Rabu dan Jumat itu ada terpotong karena memang siaran langsung. Nah, kali ini kami menghadirkan sebagai penggantinya di hari Kamis gitu ya, sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah untuk edisi Halo RRI hari ini. Karena itu kami ajak Anda pendengar untuk bisa sampaikan keluhan-keluhan Anda, atau Anda yang mengalami kehilangan barang, hal-hal umum apapun yang ingin Anda adukan kepada kami, kami terima itu di line telepon 0380-825-444 dan juga bisa di 843-1152. Anda juga bisa bergabung bersama kami di WA 0811-3820-9440. Anda juga bisa sampaikan langsung di YouTube channel RRI Kupang, karena langsung saat ini kita live di RRI Kupang ya, YouTube channel RRI Kupang. Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan Anda di kolom komentar. Apapun itu keluhannya, bakal kita tampung, kita akan tulis di buku Halo RRI pastinya. Dan juga kami akan menghubungi narasumber, sekiranya tim kami juga sudah bersiap on ready gitu ya. Sekiranya ada narasumber yang langsung memberikan tanggapan, memberikan konfirmasi, memberikan klarifikasi terkait dengan keluhan-keluhan yang Anda sampaikan, tim kami juga sudah ready gitu ya. Sekiranya kalau ada keluhan-keluhan yang Anda sampaikan, nanti narasumber terjadwal akan menyampaikan solusi-solusinya ya. Jadi silahkan Anda bisa sampaikan kepada kami di Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Kami akan menampung semua keluhan-keluhan Anda di line telepon, WA, dan juga SMS. Saya coba cross-check untuk WA di program 1 RRI Kupang saat ini. Ada yang sudah masuk gitu ya. Selamat siang. Saya mau tanya, apakah di sekolah taman kanak-kanak sebelum penerimaan ijazah ada pungutan biaya sebesar Rp100.000? Wadidaw, ini angka yang cukup besar gitu ya. Kalau hanya mendapatkan ijazah, terus sebelum ijazah ada pungutan sebesar Rp100.000. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah berkabar di WA-nya kami, iya, di Pro 1 RRI Kupang. Selanjutnya juga ada yang masuk ya di program 1 RRI Kupang untuk WA-nya. Selamat siang kakak. Kesulitan yang saya hadapi pada saat SPMB. Oh ya, sudah hari ini hari yang kedua ya SPMB untuk SPMB online-nya. Informasi persyaratan yang ada di flyer sekolah ada perbedaan dengan persyaratan yang harusnya dipenuhi saat pendaftaran kakak, sehingga pada saat mendaftar sedikit mengejutkan. Tapi menurut kakak gimana? Apakah berhasil atau tidak nih? Terima kasih banyak ya sudah sampaikan kesulitan terkait dengan SPMB online ya, yang dilakukan di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Ini sudah dimulai di tanggal 17 Juni sampai di tanggal 19 Juni. Jadi ada 3 hari pendaftaran online-nya. Nanti untuk offline juga ada ya, untuk wilayah Kota Kupang, SPMB online Kota Kupang tingkat SD, SMP ini dari tanggal 17 sampai tanggal 20 Juni. Jadi memang ada dua metode penerimaan ya, pendaftaran online dan juga offline. Tapi terima kasih ya untuk Anda yang sudah sampaikan keluhannya di kesempatan siang hari ini. Tim kami juga sudah bersiap-siap on ready untuk mencari kira-kira kalau pendaftaran SPMB ini dan juga menyangkut dengan tadi di TK ya. Di TK itu sebelum penerimaan ijazah ada pungutan biaya. Oke, ini otomatis narasumbernya bakal kita menyusur nih kira-kira dari dinas pendidikan yang pastinya akan berkompeten untuk menjawab keluhan yang Anda sampaikan. Nah, untuk Anda juga pendengar yang sekiranya kalau misalnya di SPMB hari pertama itu di tingkat SD, SMP, kemudian SMA, kalaupun ada di antara Anda yang mengalami kesulitan, boleh Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kebetulan hari ini kita live untuk Halo RRI, semua keluhan-keluhan Anda bisa Anda sampaikan kepada kami, ataupun juga bisa menyangkut dengan pelayanan-pelayanan publik, infrastruktur-infrastruktur, jalan, jembatan, kebersihan, lampu, penerangan, dan lain sebagainya yang Anda melihat ini karena penerangannya tidak ada punya potensi kejahatan, misalnya pencopetan, adapun juga maling misalnya, boleh gitu ya Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI untuk edisi hari ini. Nah, Anda juga boleh menyampaikan gitu ya. Kalau misalnya di daerah Anda ada sementara hal yang terjadi viral gitu, yang pastinya viralnya nyata gitu ya, bukan dibuat-buat. Anda bisa sampaikan kepada kami di Halo RRI di line telepon 0380 825 444 ataupun juga bisa di 8243 1152. Di WA juga bisa di nomor 0811 3820 9440. Tim kami akan menyusuri teman ya peringkat Pro 1 untuk mendapatkan konfirmasi ya terkait dengan kesulitan yang dihadapi pada saat SPMB penerimaan siswa baru di hari yang pertama. Ada yang mengeluhkan soal memang persyaratannya sudah disampaikan gitu ya, dimuat di medsos gitu ya, tapi pada saat pendaftaran yang syarat yang dimuat di flyer itu berbeda dengan syarat yang dimasukkan di apa namanya sistem online seperti itu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikannya. Boleh nanti setelah ini kami ajak Anda pendengar untuk bisa mendengarkan juga ya, kira-kira tim kami juga sementara ini menyusuri mana narasumber yang bisa menyampaikan apa tanggapannya, konfirmasinya, klarifikasinya terkait dengan permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI. Karena itu pendengar, tetaplah bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Ya, di Halo RRI, Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan Anda karena suara Anda, dan keluhan Anda yang Anda sampaikan kepada kami bakal menjadi solusi gitu ya, setiap permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Jadi boleh selain karena keluhan informasi layanan publik yang menurut Anda ini perlu mendapatkan pembenahan. Ada juga keluhan-keluhan umum lainnya yang bisa Anda sampaikan kepada kami, misalnya gitu ya, ada Anda yang kehilangan atau Anda ataupun keluarga Anda yang kehilangan KTP misalnya, dompetnya jatuh, ataupun juga kehilangan barang seperti laptop, handphone gitu ya, ataupun sepeda motor. Boleh Anda sampaikan kepada kami ya, informasi-informasi kehilangannya ataupun hal-hal yang bersifat dengan hal-hal umum bisa Anda sampaikan kepada kami gitu ya. Untuk Halo RRI di edisi hari ini gitu ya, Anda bisa sampaikan kepada kami di Halo RRI. Memang ada dua yang sudah masuk ke kami pagi jelang siang ini, di mana yang pertama itu soal SPMB gitu ya. Memang SPMB di hari yang pertama itu sudah dilakukan, baik itu untuk tingkat SD, SMP dan juga SMA. Nah, disampaikan bahwa untuk SPMB di hari yang pertama ini ada flyer dari sekolah tertentu gitu ya. Namun pada saat dia mendaftar persyaratannya beda. Ya, persyaratannya beda sehingga mengejutkan orang tua wali yang ingin mendaftarkan anaknya gitu ya. Terus satu lagi nih, ada yang masuk gitu ya, soal sebelum dia lulus di TK itu ada biaya pungutan ijazah sebesar Rp100.000. Nah, adapun keluhan-keluhan yang lain yang Anda sampaikan kepada kami, silakan kami tunggu untuk Anda yang ingin menyampaikannya di Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo.
0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Ya, pendengar, kita masih terus menghubungi narasumber gitu ya, untuk narasumber yang pastinya berkompeten menjawab setiap keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami seperti itu. Karena memang tadi sudah ada yang masuk itu dari WhatsApp kami. Nah, selain itu kira-kira dari keluhan soal SPMB ataupun juga ada pungutan sebelum penerimaan ijazah di tingkat taman kanak-kanak, ataupun juga kalau Anda melihat ada keluhan-keluhan lain yang Anda temui itu di lingkungan Anda, di wilayah Anda, di organisasi Anda, di pelayanan publik lingkup pemerintahan kota ataupun juga provinsi, Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI. Nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang pastinya kompeten gitu ya, untuk menjawab setiap permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Gimana sih dengan SPMB di hari yang kedua ini? Ya, hari pertama memang sudah dilakukan di tanggal 17 kemarin ya, 17 Juni, dan hari ini hari yang kedua, memasuki hari yang kedua untuk penerimaan siswa baru gitu ya, untuk tingkat SD, SMP, kemudian SMA, di tingkat provinsi dan kota di hari yang kedua ini. Gimana selama SPMB, Bapak, Ibu, orang tua wali yang ada di rumah, apakah memang ada kesulitan-kesulitan yang Anda temui seperti itu? Boleh Anda sampaikan kepada kami di line telepon, WA dan juga SMS gitu ya. Kami tunggu sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Waktunya cukup panjang ya untuk Anda bisa sampaikan keluhan-keluhannya pada kesempatan hari ini ya. Sambil menanti, kami hadirkan dulu untuk Anda beberapa nomor lagu berikut ini gitu ya, untuk memberikan suasana makin cair lagi ya dengan keluhan-keluhan yang Anda sampaikan ke pada kami di Halo RRI. Tetaplah bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini.

0: Ya, dan pendengar, kita sudah tersambung dengan penelpon gitu ya. Yang berikutnya di saat ini ada yang sudah masuk langsung saja. Halo RRI, selamat siang.
1: Siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Om Jarot di Tanah Merah.
0: Om Jarot di Tanah Merah. Om Jarot, silakan, ada keluhan kok yang ingin disampaikan di RRI Pro 1?
1: Ya. Saya sebagai driver maksim yang tidak tahu apa-apa. Saya kemarin ada dapat korban kejadian dari depan pelabuhan, depan Kuasam situ.
0: Ya, kejadian apa, Kakak?
1: Kejadian karena saya tinggal mobil saya, tiba-tiba bannya sudah robek.
0: Bannya robek?
1: Ya.
0: Itu bannya robek dalam posisi kena apa ya? Kena beling atau justru itu ada oknum yang merobek ban itu?
1: Ada oknum yang merobek itu.
0: Ada oknum yang merobek. Oke, jadi ini posisi mobilnya ada di dekat pelabuhan Tenoh ya? Atau?
1: Ya.
0: Biasa ya, biasanya Om Jarot itu apa namanya? Cari penumpang di situ ya?
1: Di situ kita biasa kan kalau antar habis kita parkir tahan di situ, terus kita ngopi tahan di kios, lalu kita tunggu kalau kapal masuk. Kalau penumpang keluar ke jalan besar, kita tanya-tanya mau pakai auto.
0: Iya. Nah, ini kira-kira Om Jarot sudah tahu pelakunya siapa?
1: Belum.
0: Belum, eh?
1: Karena ya posisi saya juga nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba ban saya robek gitu.
0: Ban depan, ban belakang?
1: Depan. Kiri.
0: Itu sering terjadi ini ya, gangguan-gangguan di situ kok?
1: Saya juga kurang tahu, tapi saya sering-sering parkir situ. Maksudnya dapat orderan ke Tanoh baru saya parkir, kalau tidak, saya enggak suka parkir situ, Pak.
0: Oh, jadi memang kalau ada penumpang baru di situ gitu ya. Setelah itu langsung jalan begitu ya.
1: Iya, gitu.
0: Itu bannya robeknya ke mana tuh? Maksudnya dia panjang kok atau ke mana?
1: Ya, panjang, Pak. Masih bannya belum ganti dari velg. Saya belum keluar velg.
0: Oh.
1: Sekarang saya masih simpan itu ban.
0: Baik. Jadi ini kayaknya disengaja sama orang gitu ya?
1: Ya, tapi saya juga nggak tahu salah apa.
0: Berarti itu pas kakak sementara ngopi?
1: Ngopi sudah habis.
0: Sudah selesai ngopi, kembali ke mobil. Tiba-tiba melihat mobil bannya sudah robek ya? Kayak semacam orang potong begitu?
1: Ya.
0: Oke, baik. Jadi saat ini tidak ini ya, tidak ojek online eh?
1: Ya, parkir saja di rumah.
0: Parkir tahan karena mobilnya bannya dalam keadaan rusak. Oke, Om Jarot, terima kasih banyak ya, suka sih keluhan di nanti kita coba akan menghubungi narasumber ini kayaknya soal keamanan gitu ya di sana ya, Om Jarot. Baik. Siap, siap. Terima kasih Om Jarot buat kebersamaannya. Selamat siang.
1: Sama ya.
0: Iya. Oke, kali ini kita mendapatkan laporan gitu ya. Ini kayaknya disengaja ini ya. Tapi kita tidak tahu ya, karena memang tadi di laporannya dari Om Jarot itu ban mobilnya di istilahnya kayak dipotong karena dia panjang begitu ya. Ketika selesai ngopi itu datang ke mobil, ternyata dilihat ban mobilnya itu sudah dalam keadaan robek dan rusak, dan akibatnya ya buat Om Jarot tidak bisa ya mencari uang ya, istilahnya seperti itu ya, karena memang ban mobilnya dalam keadaan rusak. Padahal kalau tadi dibilang Om Jarot itu ban mobilnya baru begitu ya, bukan ban bekas yang dia sudah botak, bukan ya, tapi ini ban mobil yang baru tapi tiba-tiba kembali ke mobil sudah dalam keadaan rusak parah gitu ya, yang diindikasikan ada orang yang potong. Sejauh ini belum tahu siapa pelakunya. Ya, terima kasih buat Om Jarot sekali lagi yang sudah bergabung bersama kami di RRI. Halo RRI, untuk edisi hari ini kami masih mencoba begitu ya menghubungi kira-kira narasumber yang pas untuk menjawab setiap keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami. Selain itu, adakah keluhan-keluhan lain yang Anda mau sampaikan kepada kami? Silakan pendengar, kami masih tunggu kebersamaan Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Ya, kembali pendengar, kami hadirkan untuk Anda Halo RRI di saat ini. Dan setelah tim kami menelusuri, akhirnya kami mendapatkan narasumber gitu ya, untuk menjawab permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan sudah tersambung bersama kami ada Pak Okto Naitboho. Selamat siang Pak Okto.
2: Yo, selamat siang.
1: Bagaimana kabar Bapak, sehat kok?
2: Ya sehat, tapi agak tegang karena sistem penerimaan murid baru yang sementara berlangsung hari kedua. Semoga lancar-lancar seperti kemarin.
1: Iya. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak di tengah-tengah kesibukannya. Memang tadi ketika kita membuka Halo RRI, sebelumnya juga sudah masuk ke kami nih Pak, ada pengeluhan dari masyarakat. Ini dari Pak Yansel yang mengatakan bahwa dia bertanya nih Pak, kira-kira apakah ya, di sekolah taman kanak-kanak sebelum penerimaan ijazah anak-anak ada pungutan biaya sebesar Rp100.000? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang ya, kedua, ini di hari yang pertama Pak, di SPMB online hari yang pertama itu ada sebuah, ini ya, dari Pak Brian yang dia mengeluhkan pada saat pendaftaran anaknya di tingkat sekolah, itu ada flyer sekolah yang persyaratannya itu di flyer berbeda dengan persyaratan yang harusnya dipenuhi pada saat pendaftaran. Nah itu ketika mau didaftarkan anaknya, dia sedikit terkejut Pak, karena memang ada persyaratan di flyer beda, pada saat mendaftar juga beda persyaratannya. Mungkin bisa dikonfirmasi ya, Pak, soal kedua keluhan yang masuk. Yang pertama pertanyaan, yang kedua soal keluhan nih Pak, silakan.
2: Oh ya, baik. Terima kasih untuk RRI yang membuka ruang publik ini melalui Halo RRI untuk kami bisa memberikan pencerahan sekaligus menjawab apakah itu pertanyaan atau keluhan atau saran dari warga, terutama orang tua atau wali siswa yang sementara sibuk mendaftar baik di jenjang TK, SD maupun SMP tingkat Kota Kupang sesuai keinginan kami. Terhadap pertanyaan pertama, apakah TK ya sebelum apa ya menyelesaikan itu ada pungutan? Jadi begini, kita sudah tegaskan untuk sekolah-sekolah mulai dari TK sampai di SMP yang negeri ya atau impres itu dilarang keras untuk melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Tetapi kalau itu sekolah swasta, kita tidak mengintervensi karena itu mereka kan guru-guru, lebih banyak guru honor yang mereka membiayai, dan itu ketentuan dari yayasan yang kami tidak bisa
1: mengintervensi.
2: Itu. Tetapi kalau itu adalah TK negeri, itu tentu kita akan berikan teguran karena memang kita sudah infokan juga lewat surat edaran kita tegas bahwa dalam bentuk apapun, alasan apapun, dilarang keras untuk sekolah negeri melakukan pungutan itu. Nah, itu terkait dengan pertanyaan tadi. Terus keluhan. Jadi begini, jauh sebelum kita melakukan sistem penerimaan murid baru yang terhitung kemarin, itu kita sudah melalui media cetak maupun media elektronik, kita sudah menyebar itu brosur yang isinya ada video tutorial alur pendaftaran secara online, persyaratan, juklis yang bisa diakses ya oleh masyarakat luas. Nah mungkin kalau terdapat ada perbedaan persyaratan yang di flyer yang ada di sekolah maupun yang ketika dia mendaftar online di dalam sistem, sungguhnya semua persyaratan di dalam sistem itu kan diambil dari petunjuk teknis yang ada. Bahkan di dalam brosur itu juga kita sudah menyertakan persyaratan, mulai dari persyaratan umum dan persyaratan khusus menurut jalur. Kalau dia misalnya jalur prestasi, persyaratan khususnya apa? Kalau dia jalur afirmasi, persyaratan khususnya apa? Di luar selain persyaratan umum, mulai dari KK, akte kelahiran, kemudian surat keterangan lulus, sertifikat TKA, ya ada persyaratan khusus sesuai jalur. Misalnya afirmasi harus ditambahkan syarat khusus, salah satu kartu, misalnya kartu Indonesia Sejahtera atau kartu PKH, ya, itu menjadi bukti fisik bahwa dia adalah keluarga, berasal dari keluarga penerima program keluarga kurang mampu begitu.
1: Iya.
2: Jadi kalau memang ada perbedaan itu, mungkin ada kurang penelitian dari pihak sekolah ketika
1: mengimplementir
2: ya di tingkat sekolah, sehingga orang tua saat menyiapkan persyaratan itu tidak sinkron dengan persyaratan yang sudah ada di dalam aplikasi begitu.
1: Oke, jadi sebaiknya dikonfirmasi apa ya, persyaratan ya, dicek-cek lagi ya Pak ya, supaya pada saat pendaftaran tidak mengalami kesulitan gitu ya Pak ya.
2: Betul sekali.
1: Oke.
2: Memang sepanjang hari kedua ini ya, dari sistem jaringan tidak ada kendala, lancar. Tetapi yang kendala yang kami sementara melayani sampai hari ini juga masih di kantor adalah orang tua atau wali siswa itu yang belum paham secara baik alur pendaftaran. Misalnya dia ketika membuka dashboard untuk masuk itu kan harus misalnya ke SMP, dia memilih jenjang SD. Kemudian ada ketika mengupload persyaratan, misalnya dia memilih jalur afirmasi, ya persyaratan umum diupload ditambah dengan persyaratan khusus, sebagian tidak diupload ya. Ada yang memang dia tidak masuk di zona itu, tetapi dia memaksa diri untuk lewat zona itu. Jadi ini hal-hal teknis yang terjadi dari hari kemarin sampai hari ini yang sementara kita layani.
1: Yeah.
2: Yang paling banyak sementara datang ini adalah mereka yang di domisili, atau artinya dia di wilayah zona yang harus masuk di sekolah tapi terlambat daftar. Akhirnya zona sudah penuh, lalu dia tidak mendapat. Tapi itu kita data, membawa kakak asli, membawa akte kelahiran anak, kita data kalau benar-benar dia zona, karena dia punya hak dan prioritas pertama untuk masuk di sekolah itu. Kita rekap, ketika kita lakukan verifikasi lewat sistem dan ada yang gugur dan tidak, itu mereka menjadi prioritas untuk mengisi kekurangan itu. Jadi jalur zona itu prioritas pertama ya.
1: Yeah.
2: Kalau yang jalur prestasi afirmasi ya, itu opsi kedua ketika jalur zonasi belum penuh begitu.
1: Iya, terakhir nih Pak Okto, kalau misalnya ada orang tua yang belum paham soal nantinya pada saat pendaftaran, apakah dari dinas membantu membantu masyarakat gitu ya untuk bagaimana alurnya yang benar seperti apakah, atau kan misalnya ada anak-anak yang belum mendapatkan sekolah sampai pada hari terakhir nantinya pada saat pendaftaran secara online, apakah dinas juga bisa membantu masyarakat seperti itu?
2: Oh ya, baik, terima kasih. Jadi berdasarkan pengalaman sebelumnya ya, kita memperoleh input yang berharga, banyak orang tua yang tidak tahu alur pendaftaran, maka di semua sekolah sudah disiapkan tim IT yang memandu. Bahkan di dinas ada sekitar 7-8 orang yang standby, jadi melayani. Jadi ketika orang tua mengalami kendala, silahkan bisa ke sekolah atau bisa ke dinas. Kita sudah standby dan tim IT yang siap mendampingi mereka untuk mendaftar.
1: Baik.
2: Kemudian bagi mereka yang kemarin misalnya dia zonanya di domisili Sikumana, dia harus masuk SMP 12 tapi dia mencoba daftar SMP 1-2 kemudian tidak dapat sekolah, nanti pada akhirnya setelah penutupan tanggal 19 untuk online dan offline tanggal 20, kita akan data sekolah-sekolah mana yang belum memenuhi jumlah kuota ya, kita distribusi anak-anak itu ke sekolah-sekolah
1: negeri sekolah
2: yang belum sesuai domisili.
1: Oh iya.
2: Begitu. Jadi semua akan mendapat sekolah, tidak ada. Sebenarnya jumlah sekolah negeri di Kota Kupang ini kalau semua taat dan ikut zonanya, itu sebetulnya sekolah kekurangan ya begitu. Kelebihan, tapi bahkan kurang hanya karena semua mau menuju satu sekolah, akhirnya sekolah yang lain kosong, sekolah yang lain jadinya full begitu.
1: Baik. Baik, terima kasih banyak ya Pak Okto, artinya sudah ada solusi kepada pendengar kita kalau misalnya ada hal-hal yang mereka tidak bisa ataupun juga susah mendapatkan sekolah, artinya sekolah dari dinas sendiri membantu mereka ya Pak ya. Baik, Pak Okto terima kasih. Sukses. Sukses terus untuk Pak Okto yang sudah bersama kami di Halo RRI. Sukses juga untuk penyelenggaraan SPMB di hari yang kedua ini.
2: Amin. Terima kasih.
1: Ya. Pendengar demikian Pak Okto Naidboho, narasumber kita yang sudah menjawab dua pertanyaan dan juga satu keluhan yang masuk kepada kami di Halo RRI untuk edisi hari ini. Pak Okto Naidboho dari Dinas Pendidikan Kota. Ini juga sebagai tuntas kebersamaan kita juga di Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Nanti untuk Om Jarot,

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, Prof, satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erika di edisi hari ini ya. Di edisi hari ini menemani Anda kembali sampai nanti di jam 17.30 ya. Hari ini hari Kamis 18 Juni 2026 ya. Tidak terasa. Sonde terasa su tanggal 18 Juni 2026. Oke. Untuk kupang siang ini sampai di pukul 15 nanti ada dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta. Terus di pukul 13 aneka berita daerah NTT, cek fakta di pukul 14, request dan juga seri informasi sampai di jam 4 sore atau di pukul 16. Pukul 16 ada kupang sore ini dan nanti kita bergabung dengan program Satu Jakarta nanti untuk Beranda Asta Cita. Setelah itu nanti Warta NTT Sore Berjaringan nanti menjadi hostnya RRI ND ya. Kemarin RRI Kupang. Oke, ini semuanya disiapkan untuk Anda edisi hari ini di hari yang ke-18 di bulan Juni 2026. Di Kupang siang ini tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kupang siang ini
2: Pro 1 kan

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini dari miliknya Tulus tadi dengan adaptasi. Ya, adaptasi. Jadi kita perlu untuk menyesuaikan ya, misalnya kita ada di satu tempat yang baru saja kita datangi begitu. Ya, kita perlu untuk beradaptasi, menyesuaikan begitu ya. Seperti apa kondisinya di suatu tempat itu, biar jangan apa ya, ada kecanggungan. Jadi kita perlu untuk beradaptasi. Okay. Kita tinggalkan Tulus dengan adaptasi. Apa kabar di menit yang ke-38 dari pukul 11 siang. Okay. Mendung-mendung ya cuacanya di seputaran Tompelom. Angin juga tidak terlalu kencang ya, arus lalu lintas aman lancar ya. Ini kondisi terkini di seputaran Tompelom. Satu informasi pendengar, Kementerian Pertanian memastikan musim kemarau yang akan berlangsung pada 2026 ini tidak bisa disamakan dengan fenomena kemarau ekstrim akibat El Nino kuat seperti yang terjadi pada tahun 2015 maupun 2023. Pemerintah pun optimistis produksi pangan nasional tetap terjaga dan target swasembada pangan dapat dipertahankan. Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi mengatakan berdasarkan pantauan data iklim dari BMKG dan satelit NOAA, kondisi kemarau tahun 2026 itu diperkirakan masih berada dalam level yang lebih terkendali dibandingkan dua periode sebelumnya yang sempat menekan produksi pertanian. Jadi kalau melihat data yang dipantau setiap hari, kondisi 2026 ini tidak seberat di tahun 2015 dan juga tidak seberat 2023. Karena itu yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan dan juga kesiapsiagaan, bukan menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan seperti itu. Sektor pangan menjadi salah satu pondasi utama ketahanan nasional sehingga pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah antisipasi terhadap tantangan iklim. Pangan bukan sekedar kebutuhan dasar tetapi kebutuhan strategis bangsa. Menjaga pangan berarti menjaga kedaulatan dan juga masa depan negara.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

informasi dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di Kupang siang ini. Pendengar, satu informasi dari rri.co.id, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi bantuan sosial atau bansos yang diterima masyarakat. Efisiensi hanya dilakukan pada kegiatan operasional yang dapat ditunda pelaksanaannya. Jadi seluruh bansos bagi penerima manfaat tetap disalurkan sesuai ketentuan pemerintah. Bahkan program tersebut tetap menjadi prioritas utama Kementerian Sosial atau Kemensos di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Yang berkaitan dengan bantuan sosial untuk para penerima manfaat, tidak ada pengurangan sama sekali. Efisiensi dilakukan secara selektif pada kegiatan operasional yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat. Langkah ini dilakukan agar program perlindungan sosial tetap berjalan secara optimal. Seperti itu ya. Ini informasi terakhir di sesi pertama jumpa kita untuk edisi hari ini menjelang pukul 12. Nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, yang

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janis Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. Tujuh wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang, sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Setelah pertandingan, kepala pelatih Portugal Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang, dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang, dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan kelima babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022,

0: 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Anli Teresa Valentova dengan 6-4-6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3-6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi depan.
0: Michael Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat Timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk Timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang membedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan Timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun. Kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk Timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari ArenaNet. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassroots-nya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, selamat siang pendengar Anda, kembali bersama kami di Pro 1 RR Kupang setelah tadi kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Di Kupang siang ini, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Kupang siang ini, Pro 1

Ya, Prof. Satu karena informasi dan inspirasi di Kupang siang ini. Satu informasi pendengar dari rri.co.id, Kementerian Sosial membuka akses bagi masyarakat melihat langsung kegiatan pembelajaran di sekolah rakyat melalui program Open House Sekolah Rakyat. Kegiatan ini diadakan berlangsung pada bulan Juli hingga Agustus 2026 di berbagai daerah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Open House Sekolah Rakyat ini nanti menjadi sarana mengenal lebih dekat program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini juga diharapkan dapat memperkuat dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat. Dan nanti akan diundang para tokoh nasional maupun daerah, terus para aktivis non pemerintah, pegiat pendidikan, para pemuda, tokoh perempuan dan juga aktivis perempuan nanti akan diundang ya, dan akan melihat secara langsung kegiatan pembelajaran di sekolah rakyat. Kegiatan Open House ini akan berlangsung pada bulan Juli dan Agustus yang akan datang ya. Dan pendengar, Open House Sekolah Rakyat ini digelar setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program selama hampir 11 bulan terakhir. Hasil pemantauan menunjukkan perkembangan positif pada siswa, baik itu dari sisi akademik maupun dari sisi karakter. Selain prestasi akademik, perubahan ini juga terlihat pada kondisi fisik dan mental para siswa. Mereka dinilai lebih sehat, disiplin, percaya diri, dan memiliki optimisme terhadap masa depan. Kemensos juga mendapat masukan langsung dari para orang tua siswa selama masa liburan sekolah. Kebanyakan orang tua menyampaikan rasa syukur karena anak-anak mereka menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik. Segera informasi, pemerintah menargetkan lebih dari 32.000 siswa mengikuti sekolah rakyat pada tahun ajaran 2026-2027 hingga awal Juni 2026. Jumlah calon siswa yang telah terjaring bahkan mencapai lebih dari 42.000 anak. Melalui kegiatan Open House ini, pemerintah berharap masyarakat dapat melihat langsung proses pembelajaran dan pelatihan di sekolah rakyat. Program ini juga diharapkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan juga pengentasan kemiskinan. Ini informasinya pendengar, jangan sampai Anda lewatkan, nanti di jam 13 saya akan sampaikan aneka berita daerah NTT.

0: ko kita teka ne pehle mone amone ari
1: ale tige
0: era palai domina he de era palai mate mata mara hijo ke ne ne ne ne ne ne ne.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Kamis 18 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Gempa dengan kekuatan 4,8 magnitudo guncang Sumba Barat. Wapres RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten ND. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Wilayah Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa bumi tektonik pada Rabu 17 Juni 2026. Laporan Jerry Lende.
2: Wilayah Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa bumi tektonik pada Rabu 17 Juni 2026 pukul 10.44 hingga pukul 10.16 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa tersebut memiliki magnitudo terkini 4,8 dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. BMKG menjelaskan episenter gempa berada pada koordinat 9,68 derajat lintang selatan dan 119,45 derajat bujur timur. Pusat gempa terletak di darat sekitar 7 km tenggara Waikabubak atau dari sentral kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat dengan kedalaman 40 km menurut BMKG. Gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut.
3: Ya, jadi dampak yang terasa di rumah sakit ini ada beberapa fasilitas yang kerusakan ringan, terutama di bagian ICU. Setelah kami melakukan survei, itu ada beberapa bagian atap, bagian gipsum yang mengalami keretakan dan runtuh. Untuk kerusakan-kerusakan lain memang belum berdampak untuk saat ini, karena kami setelah gempa tadi kami melakukan standar prosedur rumah sakit tentang terkait bencana. Kami aktifkan kode hijau, terus kami lakukan evakuasi sementara di titik-titik kumpul yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit. Sambil menunggu situasi sekitar setengah jam tadi kami menunggu, itu beberapa kali ada, jadi kami lakukan dua kali evakuasi karena

0: dan Wewakul. Sedangkan Tambalaka merasakan guncangan 3 hingga 4 mmi dan Wengapu 2 hingga 3 mmi.
1: Nah, di rumah sakit Lege Murid sama juga seperti rumah sakit umum, bahwa semua pasien-pasien itu dievakuasi di luar kamar kamar rawat. Jadi kerusakan-kerusakan juga tidak terlalu berat juga. Biasa-biasa sih, hanya cuma.
0: Meski guncangan dirasakan di beberapa daerah, hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut. Hasil pemodelan BMKG juga memastikan bahwa tempat ini tidak berpotensi memicu tsunami sehingga masyarakat diminta tetap tenang. Hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dan atau pukul 12 WITA waktu Indonesia Tengah, BMKG belum mencatat adanya aktivitas gempa susulan atau aftershock. Masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG melalui kanal komunikasi yang telah terverifikasi guna menghindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari Sumba Barat, Cirlendeh, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Korem 161 Wirasakti menggelar apel gelar pasukan pengamanan VVIP dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Rabu 17 Juni 2026 malam bertempat di lapangan hitam Makorem 161 Wirasakti Jalan WJ Lala Mentik Oibufu, Kota Kupang. Apel dipimpin oleh Kasrem 161 Wirasakti Kolonel Infantri Albertus Yostina David Alam Eshub In mewakili Danrem 161 Wirasakti selaku penanggung jawab pengamanan wilayah. Kegiatan tersebut dihadiri unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan VVIP. Dalam amanat Pangdam 9 Udayana Mayjen TNI Pik Budiakto SHMH yang dibacakan oleh Kasrem 161 Wirasakti disampaikan bahwa kunjungan kerja Wakil Presiden RI di Nusa Tenggara Timur bertujuan meninjau sejumlah program strategis pemerintah di antaranya pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangunan kawasan desa Koperasi Merah Putih KDKMP serta sektor pendidikan di Kabupaten ND. Pangdam menegaskan bahwa apel gelar pasukan memiliki arti penting untuk memastikan kesiapan personil, material, dan prosedur pengamanan sehingga seluruh rangkaian kegiatan Wakil Presiden dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Selain itu, seluruh personil diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi kerawanan termasuk gangguan keamanan, hambatan pada jalur VVIP, penyebaran informasi yang menyesatkan, hingga faktor cuaca yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dalam pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden RI, pasukan dibagi ke dalam sejumlah unsur pengamanan meliputi Subsatgas Walakir, Subsatgas Rute, Subsatgas Rumah Makan, Subsatgas Pelabuhan, Satgas Intel, Satgas Medis, Satgas Penerangan, dan Satgas Cadangan. Melalui apel gelar pasukan ini, seluruh unsur pengamanan diharapkan memiliki kesamaan persepsi dan kesiapan yang optimal dalam mendukung suksesnya kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. SMK Pantai Baru harapkan Pemda Rotendao gelar festival khusus promosi produk karya siswa. Laporan Raja Ewaldus.
3: Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Pantai Baru di Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT terus menunjukkan komitmennya dalam mencetak lulusan yang terampil dan produktif melalui berbagai program keahlian yang dimiliki. Saat ini sekolah tersebut memiliki 4 jurusan yakni pertanian perikanan tangkap, teknologi komputer, dan pelayaran yang merupakan program keahlian terbaru. Berbagai hasil karya siswa turut diperkenalkan pada masyarakat baru-baru ini pada Festival Keluarga Malole yang diselenggarakan Pemda Rotendao sebagai bukti kemampuan dan kreativitas peserta didik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah produk unggulan dari jurusan pertanian berupa pupuk bokasi yang merupakan hasil praktik langsung para siswa. Guru jurusan pertanian SMK Pantai Baru, Richard Pena, kepada RRI mengatakan, selain pupuk bokasi, siswa juga berhasil mengembangkan

0: berbagai tanaman hortikultura dan perkebunan. Produk yang dihasilkan antara lain bawang merah, tomat, kentang, jeruk, hingga tanaman bonsai dan bibit tanaman hasil sambung pucuk.
1: Ini kami ada beberapa produk. Yang pertama itu tanaman, kemudian ada hasil pertanian yang hasil praktik dari siswa. Ada tanaman bonsai, kemudian ada tanaman hortikultura, ada bawang merah, ada kentang, ada jeruk, ada tomat, juga ada tanaman perkebunan. Itu ada mangga yang disambung, ada apel yang apel kom itu disambung dari kom yang biasa disambung, jadi di ame batang atasnya apel kom itu juga disambung. Itu beberapa produk unggulan dari pertanian. Kemudian ada juga pupuk bokasi, produk unggulan kami itu bokasi.
0: Selain sektor pertanian, jurusan perikanan tangkap juga menghasilkan produk olahan berupa ikan asap yang memiliki nilai jual. Produk-produk tersebut menjadi bagian dari pembelajaran berbasis praktik yang bertujuan membekali siswa dengan keterampilan kerja dan jiwa kewirausahaan. Menurut Richard, meskipun fasilitas sekolah masih terbatas, para siswa tetap mampu menghasilkan karya yang berkualitas. Ia menegaskan, keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk berinovasi dalam memberikan yang terbaik bagi daerah.
1: Kalau yang untuk perikanan itu ada ikan asap, kami memperkenalkan supaya masyarakat di Rote juga tahu bahwa ternyata SMK Pantai Baru walaupun fasilitas terbatas tapi siswa mampu untuk berkarya dengan keterbatasan yang ada. Kami mampu menampilkan yang terbaik untuk kabupaten ini.
0: SMK Pantai Baru juga berharap pemerintah daerah dapat menyediakan ajang atau event khusus yang memberi ruang bagi sekolah kejuruan untuk memamerkan hasil karya siswa. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat lebih mengenal potensi lulusan SMK sekaligus membuka peluang pemasaran produk yang dihasilkan. Pihak sekolah optimis produk karya siswa SMK mampu bersaing dengan produk UMKM lokal. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 5 medali dibawa petinju Sumba Timur dari turnamen Piala Rektor UPG 1945. Berikut laporan Yunia Boling.
3: Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur, Christian Daparoka mengapresiasi prestasi atlet tinju Sumba Timur yang berhasil meraih 5 medali pada Open Turnamen Piala Rektor UPG 1945 di Kota Kupang. Dari 7 petinju yang diberangkatkan, 2 atlet meraih medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Menurutnya, pencapaian tersebut sangat membanggakan karena diraih di tengah keterbatasan sarana dan prasarana latihan. Seluruh atlet berasal dari Blaster Boxing Camp Kalumbang yang dilatih oleh Ardi Dao atau yang diakrab disapa Ardi Blaster.
4: Tentang keberadaan Pertina Sumba Timur dalam hal ini dan mengikuti kejuaraan tinju Open Tournament Piala Rektor UPG 1945 di Kupang baru-baru, dari 7 atlet petinju yang berangkat untuk mengikuti turnamen tersebut, ada 2 yang meraih medali emas, 2 medali perak, sama 1 medali perunggu. Kami selama ini terbentur dengan efisiensi anggaran itu, memberi apresiasi yang luar biasa dengan semangat mereka yang luar biasa dalam latihan dengan segala keterbatasan sarana prasarana. Semua itu berasal dari satu sasana, yaitu sasana Blaster Boxing Camp di Kalumbang dengan pelatihnya Om Ardi Dao, Om Ardi Blaster biasa.
3: Tian menambahkan turnamen tersebut diikuti peserta dari berbagai daerah termasuk Papua, Timor Leste, Jawa Barat, Belu, TTS, Kota Kupang, Rote, Sumba Barat, dan Sumba Timur. Ia berharap para atlet terus giat berlatih menjunjung tinggi sportivitas serta membentuk karakter yang baik untuk meraih prestasi lebih tinggi di masa depan. Pemerintah daerah, kata dia, tetap berkomitmen mendukung pengembangan olahraga meski masih menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan berharap seluruh pihak dapat bersinergi demi mengharumkan nama Sumba Timur di tingkat regional maupun nasional. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Senyum bahagia terlihat di wajah warga Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende saat menerima bantuan air bersih dari Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres ND. Bantuan tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini kerap menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Melalui program Polantas Menyapa, menyalurkan sebanyak 15 ribu liter air bersih kepada warga di RT 19 dan RT 22 RW 05 Kelurahan Onekore. Distribusi dilakukan menggunakan 3 unit mobil tangki air yang langsung menyuplai kebutuhan warga di lokasi. Kapolres ND AKBP Yudi Pranata SIK MH MTR Opsla mengatakan penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya mereka yang tengah menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Menurut Kapolres, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, sekaligus sahabat masyarakat dalam berbagai situasi. Selama ini warga Onekore harus membeli air bersih dari tangki swasta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut tentu menjadi beban tersendiri bagi masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Salah seorang warga RT 22 Bernardus Bengu Ges, salah seorang warga RT 22 Bernardus Bengu Gestraja menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Polres ND kepada masyarakat. Ucapan serupa disampaikan Yohanes Bele, warga RT 19 yang mengapresiasi kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui aksi kemanusiaan ini, Polres ND tidak hanya menghadirkan bantuan air bersih, tetapi juga mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gempa dengan kekuatan 4,8 magnitudo guncang Sumba Barat. Wapres RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten ND. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan informasi

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik. Sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya. Mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Apa kabar di siang ini di menit yang ke-35 dari pukul 13 setelah kita selesai menikmati makan siang dan juga istirahat ya, lumayan waktunya ya. Tapi karena cuaca yang begitu panas, angin juga kencang ya. Kadang kita tidak bisa juga ya menikmati istirahat. Okay, tapi kalau kita ada dalam ruangan yang memang ber-AC ya, itu masih bisa kita semangat kerja ya. Tetapi kalau yang ada di tempat terbuka begitu, wah, boleh disiasati ya agar paparan sinar matahari itu tidak langsung ke tubuh kita kalau kita memang aktivitasnya di tempat terbuka ya kan. Boleh disiasati dengan kita pakai jaket ya, pakai topi ya, kalau memang tuntutan pekerjaan ya kita harus bisa siasati ya agar aktivitas kita itu bisa berjalan dengan baik seperti itu ya. Oke pendengar, di Kupang siang ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Rianda. Menjelang nanti di jam 14 dihadirkan cek fakta untuk Anda.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih di Kupang siang ini ya. Pendengar, satu informasi dari antaranews.com, Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Mutia Hafid menyoroti peluang pertumbuhan digital dalam memperkuat ekonomi dalam negeri. Pertumbuhan digital semata bukanlah kekuatan ekonomi sebenarnya. Hal ini lantaran disorotinya berbagai kawasan berhasil mencatat perkembangan ekonomi digital. Namun nilai sebenarnya itu justru mengalir ke platform-platform digital yang berbasis di luar wilayah tersebut. Dalam mendorong pertumbuhan menjadi kekuatan dengan dua pendekatan, termasuk retensi nilai dan juga distribusi nilai ekonomi, yaitu memastikan pembagian nilai ekonomi digital yang lebih adil dari nilai yang diciptakan tetap berada dalam infrastruktur digital dan ekonomi real dalam negeri, bukan hanya dinikmati platform global. Sederhananya, ya, ingin dipertahankan lebih banyak hasil dari apa yang dibangun. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang menegaskan pentingnya menjaga lebih banyak nilai ekonomi tetap berada di dalam negeri. Kemudian pendekatan dengan productivity atau limpahan produktivitas, yaitu mendorong pertumbuhan digitalisasi, harus meningkatkan produktivitas sektor ekonomi real, bukan hanya platform digital. Inilah tujuan yang sesungguhnya, yaitu pertumbuhan platform bukanlah tujuan akhir. Kekuatan nyata adalah nilai ekonomi yang tetap berada di dalam negeri dan produktivitas yang menyebar ke seluruh sektor ekonomi real.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.
3: Ini jauhi adalah cerita narkoba. Mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Seno tu narkoba.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
9: Iya, pendengar, kembali cek fakta dihadirkan untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengumumkan dana bantuan dari pemerintah sebesar 100 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia pada 22 Oktober 2025 lalu. Dalam video aslinya, Gibran tidak menyampaikan mengenai program dana bantuan, melainkan ia mengucapkan selamat Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Setelah dicek menggunakan Vibe Moderation, suara Gibran mengumumkan program dana bantuan 100 juta rupiah terdeteksi dihasilkan AI dengan probabilitas 98,9%. Ini cek faktanya pendengar, mengenai Gibran umumkan dana bantuan pemerintah 100 juta rupiah adalah hoax dari komdigi.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9
10: 9440, halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang, website rri.com.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, kita masih di Kupang siang ini. Sementara sekarang pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Sesi yang terakhir ya pendengar untuk Kupang siang ini. Nanti kita ada di sajian request dan juga sharing informasi. Selamat menekuni kembali aktivitasnya ya setelah menikmati istirahat siang tadi. Dan waktunya kita kembali lagi ya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan-pekerjaan kita, apapun yang kita program untuk hari ini ya, berjalan baik semuanya ya. Oke, pendengar masih di Kupang siang ini, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Laper ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngono.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung, candi

0: yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, mulai langkahmu dari Yura Yunita, mengawali sajian request dan juga sering informasi kita sesi terakhir ini ya. Oke, sampai di jam 4 sore. Di jam 4 sore nanti Beranda Asta Cita dihadirkan untuk Anda. Nanti kita bergabung dengan program Satu Jakarta ya. Bicara, oh ya, kita ini deh di request dan juga sering informasi yang pasti ada lagu pop Indonesia ya. Boleh juga request lagu nanti ya. Komentarnya boleh bercerita sih atau boleh menginformasikan ke Pro 1 ya, lewat line teleponnya Pro 1, pengalaman ya, karena memang dari kemarin itu 17 Juni orang tua bersama anak-anak ya yang mau daftar mau masuk SMP sudah buka belum ya? Nanti kita cari dulu ya. Ini karena sudah lulus-lulusan kan, jadi mulai pendaftaran sudah dibuka untuk tingkat SLTA ya, SMA ya. Kemarin sudah dibuka sampai tanggal 19. Jadi hari ini dan besok terakhir ya untuk pendaftaran ya. Dari jam 8 sampai jam 11. Banyak apa ya, keluh kesah orang tua. Pengalaman Anda deh ya, yang mendaftarkan anak mau masuk sekolah baru di hari kedua hari ini pendaftarannya. Boleh bercerita sih. Boleh berbagi informasi ya di line teleponnya Pro 1 0380825 444 843 1152 dan di WA-nya Pro 1 0811 3820 9440. Yang mau bercerita, berbagi cerita atau berbagi informasi ya, pengalaman di hari kedua pendaftaran untuk siswa baru ya. Pendaftarannya ya. Oke, 825 444 843 1152, terus di 0811 3820 9440 ya. Ini karena tahun ajaran baru itu kan sudah mulai ya, nanti di bulan Juli sih, tetapi sekarang ini kan sudah dibuka untuk pendaftaran siswa baru ya. Dibuka dari tanggal 17 kemarin ya, 17 sampai 19 ya, ini masa pendaftarannya ya. Terus nanti ada verifikasinya juga ya, dari tanggal 17 sampai 19 ya. Terus yang pasti berproses ya, berproses sampai nanti di bulan Juli ya. Oke, saya coba terima dulu penelponnya yang mau berbagi cerita yang mau berbagi informasi ya. Oke, saya coba terima dulu nih ya. Mana nih? Ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Kakak.
0: Iya, selamat sore, dengan siapa nih?
1: Ya, dengan orang Wetona, Kakak.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Ya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Valdez ya. Di sana, di Lasikode.
0: Valdez di Lasikode. Valdez. Boleh ya. Boleh komentarnya atau boleh menginformasikannya ke Pro 1 ya. Ini mengenai kan pendaftaran untuk siswa baru ini kan sudah di hari yang kedua ini. Ada keluhan-keluhan kah atau ada informasi-informasi terbaru kah di hari kedua pendaftaran siswa baru hari ini? Silakan Bung Valdes.
1: Informasi-informasi apa, Kakak?
0: Pendaftaran siswa baru kan dari kemarin.
1: Oh, ini penerimaan siswa.
0: Iya, penerimaan siswa baru.
1: Ya, waduh. Ini kalau Kak Erika, ya. kalau masalah pendidikan ini Valdes angkat tangan.
0: Oh ya udah.
1: Iya,
0: ini untuk ya, untuk penerimaan siswa baru.
1: Ya.
0: Untuk penerimaan siswa baru, pendaftaran siswa baru kan sudah berjalan dari kemarin. Oke deh. Mau dengar lagu apa, Bung Valdes?
1: Ya, beta Sony bisa komentar soal ya. Itu. Beta langsung minta lagu.
0: Iya. Mau dengar lagu apa?
1: Lagu dari Rinto Rahab tuh.
0: Ini Bung Valdes, kalau bisa lagu yang semangat ya. Dong di sore hari ini. Udah sore itu kan lagunya.
1: Oh, lagu yang
0: lagu-lagu yang semangat-semangat. Sudah sore kita, sudah sore, aktivitas sore.
1: Ya.
0: Mau dengar lagu apa?
1: Ini yang lagu ya beta mau minta nih lagu. Keliru dari
0: Rusanaya ya.
1: Oh, keliru dari sana ya.
0: Iya. Oke, salamnya silakan untuk 5 orang Bung Valdes.
1: Itu kurang cepat tuh, Mai.
0: Apa itu?
1: Ini Bem bisa minta ini Pelangi dari Kus Plus. Pelangi.
0: Oke, okay. Oke. Okay, salamnya silakan, Bung Valdes, untuk siapa, lima orang?
1: Ini beta salam yang pertama untuk Pak Emi di Tilong sana.
0: Iya. Yeah.
1: Selamat siang, selamat sore juga untuk Kakak Diona di Oisapa. Kakak Diona, Diona bisa masuk kok?
0: Ini baru baru Bung Valdes nih yang masuk nih, sesi terakhir nih.
1: Ya, juga. Ya, so ini beta baru masuk Kakak.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi beta sendiri tahu ini yang masuk-masuk di radio.
0: Oke. Okay.
1: Ya, juga beta salam untuk Mama Mary Detan di belakang Kanaan. Selamat siang Mama Mary, selamat sore. Juga untuk Bung Endang di cabang Retnamo sana, selamat sore. Ada Cecilia Kaja di Mantasi, Emi di Rote Lebalain sana, selamat sore. Ada Natalia yang ada di Rote kok.
0: Iya, ada di Rote.
1: Ada Natalia di Rote juga, ada Ibu Natalia di Toli-Toli sana, Mbak Dinda di Bogor, selamat siang. Ya, kita kira cukup itu.
0: Oke,
1: dulu,
0: terima kasih Bung Valdes. Ya.
1: Baik, selamat siang.
0: Selamat sore. Iya, terima kasih. Oke, oke. Ya. Selamat sore, yuk. Ya. Dadah. Bung Valdes di Lasikode, ya. Ini orang tua yang mendaftarkan anaknya masuk sekolah baru ya, tingkat SMA ya, karena pendaftarannya itu sudah dimulai dari kemarin ya. Ada cerita apa ya, biasanya kan banyak ya, pasti orang tua pasti dampingi anak-anak untuk daftar ya kan, kalaupun sudah ada persyaratan yang ditempel di papan pengumuman di sekolah tersebut ya, pasti orang tua juga sudah apa ya, melengkapi begitu. Tapi ya mana tahu kan ada dadakan-dadakan untuk syarat-syaratnya itu ya. Boleh, yang pasti boleh berbagi cerita, berbagi informasi dengan saya di sore hari ini ya, di request dan juga sharing informasi dari dunia pendidikan, karena memang sudah masuk untuk pendaftaran siswa baru ya, dari kemarin sampai besok 19 Juni ya. Terus nanti berproses, ada verifikasinya dulu lagi nanti, setelah itu baru pengumuman ya, terus baru daftar ulang ya, berproses selama bulan Juni ini ya. Oke, 8254448431152 dan juga di 081338209440. Masih di request dan juga sharing informasi.

0: Begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Mel.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli Trans

0: Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di request dan juga sharing informasi ya untuk sore hari ini sampai nanti di jam 4 sore ya. Oke, boleh berbagi informasi dalam ya topik kita sore hari ini. Ada pengalaman apa ya di hari kedua untuk pendaftaran siswa baru ya? Sistem penerimaan siswa baru sudah dilakukan dari kemarin, hari ini dan besok ya. Itu untuk pendaftaran ya, sekalian dengan verifikasi ya. Dari jam 8 sampai jam 11 itu waktunya ya. Terus nanti setelah selesai pendaftaran ya, verifikasi, pengumuman nanti di tanggal 20 Juni 2026. Nah, selama proses pendaftaran ini adakah cerita-cerita atau adakah informasi-informasi yang boleh dibagi untuk pendengar yang sudah misalnya sudah mendaftar kemarin di hari pertama? Oh iya, ini kurang nih gitu ya, untuk persyaratan-persyaratannya begitu. Jadi untuk yang mau daftar juga besok masih bisa mempersiapkannya ya kan. Boleh berbagi cerita ya untuk Anda orang tua yang sudah mungkin pengalaman kemarin itu seperti apa ya, di hari kedua hari ini tadi pagi, terus besok di hari ketiganya ya seperti apa. Saya coba terima dulu ini penelponnya nih. Halo, selamat sore.
1: Sore Bunda Erika. Ya.
0: Selamat sore.
1: Indonesia. Ya.
0: Ibu Utri dari Merauke.
1: Iya. Okay. Bunda sehat ya?
0: Iya, sehat di Kupang semuanya sehat. Walaupun ya, cuacanya panas gitu.
1: Iya, sama juga ya di sini Bunda, panas.
0: Oke. Okay. Ya, Ibu Utri, topik saya sih sore hari ini mengenai penerimaan siswa baru ini, sistem penerimaan siswa baru kan sudah berjalan dari kemarin ini. Kalau di Merauke seperti apa ceritanya?
1: Kalau di Merauke ini, Bunda saya kurang tahu nih.
0: Oh. karena anak-anak sudah tidak ada yang sekolah lagi ya.
1: Sudah selesai kuliah.
0: Sudah selesai. Oke, okay. Ya udah. Ibu Utri mau dengar lagu apa nih?
1: mungkin tuh sistem zonasi kan.
0: Oh iya, iya, penerimaan siswa barunya itu masih ada sistem zonasinya memang.
1: Iya.
0: Masih ada sistem zonasinya. Jadi ya, yang
1: ini Bunda, mungkin begini Bunda ya.
0: Iya, iya.
1: Sistem jalur yaitu jalur donasi dan afirmasi.
0: Iya.
1: Itu saya dengar-dengar gitu Bunda, mungkin
0: iya,
1: begitu ya. Ya,
0: iya.
1: Dan bagian yang tidak mampu begitu Bunda.
0: Iya, ada lagi jalur prestasi ada lagi.
1: Iya. Mm-hmm. Iya. Mm-hmm. Dan juga untuk apa? Tunggu. Iya, dan juga untuk kota pelaksanaan bersifat transparan serta diatur langsung oleh Dinas Pendidikan Daerah atau Satuan Pendidikan Asing masing-masing.
0: Iya.
1: Masing-masing gitu Bunda ya.
0: Iya.
1: Kemungkinan itu saja.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Setidaknya Ibu Utri juga sudah tahu gitu. Setidaknya sedikit.
1: Iya, karena begini Bunda. Karena saya suka dengar RRI. Jadi.
0: Oke, okay, terima kasih. Ibu Utri boleh dengar, mau dengar lagu apa ini?
1: Ada lagu apa Bunda?
0: Ya saya siapin, ada Vina Panduwinata lagu, oh ya, Via Valen, Kita Bisa, Tavita Kuat, Virsa, Langit Tujuh Bidadari, The Potters, Jatuh Cinta. Ibu Utri mau dengar lagu apa?
1: Langit Tujuh Bidadari Bunda.
0: Oh ini, dari miliknya Virsa ya, Ibu Utri. Oke, okay. Silakan salamnya Ibu Utri.
1: Ya, kirim-kirim dulu pertama sekali untuk Opa Miller, Opa Emi, Bunda siapa nih yang biasa?
0: Yang di mana?
1: Ah, Bunda Asmi, Allah, saya lupa Bunda Asmi. Ini sudah lama Bunda, maaf ya. Bentar Ma ini. Dan juga Ibu Natalia di Toli-Toli, serta Mbak Ayu juga ya di apa di Masohi. Untuk semuanya Bunda.
0: Iya.
1: Oh,
0: okay.
1: Bunda Ima juga ya.
0: Iya.
1: Bunda terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Mulai dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke okay deh.
1: Dan siap. Mendengar setia RRI.
0: Oke okay deh.
1: Kupang di mana saja berada, semuanya selalu sehat. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Utri.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Yuk.
1: 100%
0: Indonesia. Terima kasih. Yuk, dadah. Ibu Utri di Merauke. Ya, salam juga untuk keluarga ya. Emang ya aturan kuota penerimaan untuk jenjang SMP dan SMA itu ya meliputi jalur-jalur begitu ya. Ada jalur domisili itu zonasi, terus ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi dan jalur mutasi. Ini perpindahan orang tua ya. Nah, tapi yang untuk pendaftarannya itu ya dari kemarin hari ini tadi pagi dan juga besok. Jadi 3 hari untuk pendaftarannya ya. 17 sampai 19 terus untuk pengumumannya itu 20 Juni setelah pengumuman daftar ulangnya itu 22 sampai 23 Juni 2026 jam 9 ya untuk daftar ulangnya ya. Jadi nanti kalau sudah selesai pengumuman tanggal 20 Juni terus itu berlanjut lagi prosesnya untuk daftar ulang ya. Sedangkan untuk jalur-jalurnya tadi ya memang jalur domisili, zonasi ya, afirmasi, prestasi dan juga jalur mutasi itu perpindahan orang tua begitu ya. Oke, masih bisa tunggu di line teleponnya Pro 1038082544 8431152 081138209440. Ya, berbagi informasi ya. Mungkin kemarin di saat pendaftaran anak-anak ya ada mungkin cerita-cerita yang lain, pengalaman-pengalaman yang bisa dibagi ya untuk karena besok masih ada lagi waktu untuk pendaftaran ya. Oke, saya tunggu di line teleponnya Pro 1 ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo-Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati Rajawane.

0: Nyatanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Ya, Prosa dengan informasi dan inspirasi dari miliknya Ratu Teman Tapi Mesra TTS. Oke, di request dan juga seri informasi ya, pengalaman dalam pendaftaran siswa baru ya, sistem penerimaan siswa baru yang sudah digelar dari kemarin sampai tanggal 19 ya, kemarin 17 sampai 19 Juni 2026. Nah, untuk orang tua yang sudah mendaftarkan anaknya, punya pengalaman di saat mendaftar di hari pertama dan kedua hari ya, tadi pagi ya, terus masih ada satu hari lagi nih. Oke, masih samakah persyaratannya atau ada yang nambah-nambah biasanya begitu ya, dadakan-dadakan begitu. Tapi kalau sudah di hari pertama ya pasti nurut sampai ke hari ke hari yang ketiganya ya. Oke, boleh berbagi informasi ya, berbagi cerita atau berbagi pengalaman terkait dengan topik kita sore hari ini, sistem penerimaan siswa baru ya, yang sudah digelar dari tanggal 17 sampai besok 19 Juni ya. Memang kalian memang itu dilakukan dengan verifikasi ya, pendaftaran dan verifikasi ya. Jadi kalau sudah selesai besok, terus pengumumannya itu di tanggal 20 ya. Jadi kalau kita lihat tanggal 20 itu hari Sabtu ya, hari Sabtu ya. Setelah itu, setelah pengumuman di hari Sabtu 20 Juni, hari Seninnya itu 22 sampai 23 Juni jam 9 sampai jam 16 itu daftar ulangnya ya, itu jadwal daftar ulangnya. Jadi langsung ini berprosesnya itu langsung ya, terus-terus berproses sampai nanti ya. Kalau sudah selesai nanti daftar ulangnya ya, sudah siap-siap untuk nanti masuk tahun ajaran baru itu ya. Jadi KBM-nya itu nanti atau kegiatan belajar mengajarnya itu nanti di tanggal, di bulan Juli sih ya, di bulan Juli. Tapi kalau untuk proses pendaftaran ini dan verifikasi ini masih berlanjut ya, berlanjut ya, dari kemarin sampai tanggal 19 itu pendaftaran dan juga verifikasi, pengumumannya di tanggal 20 Juni, terus daftar ulangnya 22 sampai 23 Juni jam 9 sampai jam 16.00 WITA. Terus untuk KBM-nya itu, kegiatan belajar mengajarnya itu 13 Juli ya. Itu ya. Oke, pendengar, terima kasih loh untuk kebersamaannya di request dan juga seri informasi kita untuk edisi hari ini ya. Jadi ini informasi yang bisa saya bagi untuk Anda ya. Jadi besok kalau memang masih belum bisa masuk atau belum bisa daftar ya, besok hari terakhir ya. Mudah-mudahan bisa semuanya diakomodir begitu ya. Jadi ya, orang tua juga harus bisa, harus dampingi anak-anak ya. Jadi lihat sekolah itu ya, memang harus lihat sekolahnya itu ya, memang sekolah yang benar-benar bermutu baik begitu ya, mutunya baik begitu ya, anak-anak juga jadinya semangat untuk belajar gitu. Tapi ini masih berproses dalam untuk pendaftaran dan juga verifikasinya ya. Oke, pendengar, semoga informasi ini bisa membantu Anda, para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya masuk di tahun ajaran baru nanti ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya sudahi request dan juga sering informasi kita untuk hari ini. Nanti di pukul 16 Beranda Asta Cita dihadirkan untuk Anda. Kita bergabung nanti dengan program Satu Jakarta ya. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
0: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Selamat sore pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Selanjutnya kita ikuti Meranda Astacita Berjaringan.
1: Memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
2: Meranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Halo pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya Pak.
1: Iya Pak Sumardi, selaku seorang petani.
2: Iya.
1: Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Katong sebagai petani tanamnya itu Pak, itu ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan petanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil bagaimana? Kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu mas satu Pak, seandainya satu hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok, iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya, kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tangan itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan ke

0: kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang pertama ada, Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
0: Betul. Kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah. Atau hujan setengah bulan saja, tidak ada hujan setengah bulan, Pak, katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
0: Tidak ada sama sekali. Seperti saat ini sudah mulai mengering. Kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari dinas pertanian. Katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak. Gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
0: Iya, salah satunya bantuannya, Pak, melalui pompaanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
0: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
0: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi sawahan, Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
0: Sumur bor sudah banyak, Pak, dari dinas pertanian. Setiap Pak, saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai, Pak, begitu.
1: Iya, Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didropping kemana gitu, Pak?
0: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa, Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu, Pak. Padi pun juga banyak pesanan, Pak. Padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana, Pak?
0: Yang jelas, Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi, Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Andai kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu, ya, Pak, ya?
0: Iya, betul, Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
0: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak, begitu kira-kira.
1: Baik, Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fapak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai, Kabupaten Fakfak, kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Mrai masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di distrik Bomberai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Ibu Mbrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Mbrai maupun luar Mbrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Mbrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Ibu Mbrai khususnya?
4: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Ibu Mbrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mbrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap jaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Ibu Mbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onjaya, Kampung Oninsari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo, dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Mbrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Mbrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.
0: Pendengar, beranda Asta Cita Produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul merajut asa di aliran irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir, meruntuhkan trauma masa lalu dan mengubah air mata menjadi mata air kehidupan.

0: melihat bagaimana perubahan itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di grup bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman,
1: Pak. Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana Pak Didis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk sawahan, apalagi musim sekarang nggak nentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.
0: Kebahagiaan Pak Didis adalah representasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah.

0: Lalu bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kami pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Jana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah, untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air ke. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini Pak, benar.
1: Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak, berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang ini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk area-area yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya.
2: Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid.
2: Ya. Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dari situ ke depannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Beranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon, ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pangan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asa Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST, Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Mm-hmm. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini dan kota Serang ini, ada bendungan Sianghela. Dan bendungan Sianghela ada tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar, itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi dengan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi di Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, ini juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan, yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang. Kan? Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan, bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan supply air irigasi. Karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi atau pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses supply air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi. Di mana nih Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu. Di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo itu daerah Sungai Cisimet, Lidamer nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Silawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya. Daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini lokasinya itu di daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Fauzi Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin tersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Serang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Ya, dan selain ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di...
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
6: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1
8: Kupang sore ini.
7: Pro 1

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiu, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, terus aktual. RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat sore saudara. Dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korul Nusantara 6 dari Kupang, ND dan Atambua. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026 dengan berita utama. Umat Hindu di Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai melaksanakan persembayangan Hari Raya Galungan dengan penuh hikmat di Pura Agung Wasogiri Nata. Meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, namun sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruannya berbeda dari gelaran sebelumnya. Namun, TVRI Nusa Tenggara Timur meyakini gelombang euforia nonton bareng akan semakin memuncak menjelang fase perempat final hingga partai puncak. Warta berita ini selengkapnya disampaikan oleh Antonia Nona. Umat Hindu di Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai melaksanakan persembayangan Hari Raya Galungan dengan penuh hikmat di Pura Agung Wasogiri Nata. Selengkapnya laporan Mario Alberto.
1: Ratusan umat Hindu di Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai melaksanakan persembayangan Hari Raya Galungan dengan penuh khidmat di Pura Agung Wasogiri Nata pada Rabu 17 Juni 2026. Perayaan Hari Raya Galungan yang dimulai pukul 11.30 WITA tersebut diikuti sekitar 115 umat Hindu yang berasal dari berbagai latar belakang profesi. Suasana kekusyukan begitu terasa sejak awal persembayangan berlangsung. Persembayangan dipimpin oleh Jero Mangku Wayan Sudiana. Pantauan RRI di lokasi, umat Hindu tampak mengenakan busana adat serba putih sambil membawa sesajen yang ditata rapi di atas anyaman lengkap dengan dupa untuk dipersembahkan dalam sembayang. Anak-anak, remaja hingga orang dewasa mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan tertib dan penuh penghayatan. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Manggarai I. Gede Caya Vidyarta mengatakan Hari Raya Galungan merupakan hari suci umat Hindu yang melambangkan kemenangan Dharma atau kebenaran melawan Adharma, yakni kejahatan dan ketidaktahuan. Menurutnya, Hari Raya Galungan menjadi momentum penting bagi umat Hindu untuk melakukan introspeksi diri, memperkuat spiritualitas, serta meningkatkan rasa syukur kepada Ida Syang Hyang Widiwasa atas segala karunia kehidupan. Ia menjelaskan esensi Hari Raya Galungan terletak pada kemenangan spiritual melalui penyatuan kekuatan rohani agar manusia memiliki pikiran yang jernih dan mampu membedakan antara perbuatan baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari.
2: Om Swastiastu, pada hari ini, hari Rabu, itu galungan, umat Hindu di secara umum di Indonesia melaksanakan upacara perayaan yang disebut dengan Hari Raya Galungan untuk menganjatkan puji syukur atas berkat dan rahmat Tuhan atas semesta yang diberikan, yang telah memberikan kehidupan kepada umat Indonesia. Ada dua hal yang harus dibangun dan harus dipahami sebagai umat Hindu. Ada dua sifat manusia. Yang pertama, manusia memiliki sifat-sifat dewa, sifat-sifat kebijaksanaan, sifat-sifat baik, sifat-sifat yang rendah hati, jujur, setia, dan sebagainya. Ini sifat-sifat. Kemudian yang kedua, sadar bahwa manusia memiliki kesempurnaan, kekurangan sempurnaan. Dari kekurangan sempurnaannya inilah muncul-muncul yang sebenarnya sifat-sifat raksasa, sifat-sifat di luar kebenaran, iri, dengki, nafsu.

0: Kepala BPS Kabupaten Ende, Imade Suantara, menegaskan keberhasilan sensus ekonomi 2026 tidak dapat dicapai oleh BPS sendiri. Menurutnya, diperlukan dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, hingga masyarakat umum. BPS meminta masyarakat memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus yang akan melakukan pendataan langsung ke lapangan.
1: Kami mengajak seluruh pihak untuk menjadi mitra BPS dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus.
0: BPS juga memastikan seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Untuk memudahkan sosialisasi, BPS mengusung slogan TIR, yakni terima petugas sensus, isi dengan benar, dan rahasia terjaga. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.

0: Meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, namun sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruannya berbeda dari gelaran sebelumnya. Namun, TVRI Nusa Tenggara Timur meyakini gelombang euforia nonton bareng akan semakin memuncak menjelang fase perempat final hingga partai puncak. Selengkapnya laporan Alotani.
1: Terkait euforia Piala Dunia 2026, saya melihat ada hal yang beda. Hal yang beda, Piala Dunia kali lalu itu dia euforianya lebih, ya. Itu kelihatan sekali. Saya tidak tahu penyebabnya.
2: Pemerhati olahraga sepak bola Kota Kupang, Seling Nganggus, mengungkapkan adanya suasana berbeda euforia Piala Dunia 2026 dari gelaran sebelumnya ketika diwawancara RRI di Kupang, Rabu, 17 Juni 2026. Ia menduga ada sejumlah kendala yang menghambat, diantaranya jadwal pertandingan saat dini hari dan pada jam-jam kerja. Faktor lain yang menurut Seling Anggus adalah kondisi ekonomi NTT lagi tidak baik-baik saja dan daya beli masyarakat menurun. Ia berharap pemerintah mendorong semua pihak menyemarakan nonton bareng Piala Dunia agar masyarakat dapat menikmati dengan gembira.
1: Mungkin yang pertama soal waktu tayangnya, mungkin waktu tayang itu juga berpengaruh, tetapi saya kok lebih melihat kepada situasi ekonomi kita Indonesia, apalagi NTT sekarang, mungkin tidak baik-baik saja, daya beli itu mempengaruhi euforia itu, apalagi sekarang bertepatan dengan anak-anak masuk SMP, masuk SMA, masuk SD, mungkin itu juga sangat berpengaruh. Pengaruh lainnya juga daya beli, itu sangat mempengaruhi, yaitu kombinasi antara waktu tayang.
2: Sementara itu, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, kepada RRI, Rabu 17 Juni 2026 menilai euforia masyarakat menyelenggarakan dan menyaksikan nonton bareng pesta bola Piala Dunia 2026 di NTT cukup tinggi. Ia menuturkan hal tersebut tergambar dari sejumlah permintaan nonton bareng ke TVRI NTT terus meningkat. Kepala TVRI NTT optimis atmosfer ini akan semakin nampak jelang babak perempat final hingga final.
3: Saya lihat euforia kawan sangat antusias gitu dengan adanya Piala Dunia ini. Dalam perjalanan beberapa daerah pun malah minta banyak lagi sekarang titik nonton bareng yang telah minta izin ke TVRI hampir 200-an. Tapi itu naik terus gitu. Nah, karena semua tempat juga kan diperbolehkan untuk nonton. Jadi semakin banyak tempat-tempat yang nonton itu luar biasa. Apalagi ya sekarang-sekarang kan sampai jam segini pun masih tetap siaran langsung ya. Tetap ada gitu. Nah,
2: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, lebih lanjut menuturkan terkait Piala Dunia, TVRI saat ini bekerja sama dengan DTH atau TV satelit yang penyelenggaranya sejak TV digital beroperasi adalah terkonsentrasi di wilayah pinggiran atau pegunungan. Menurut Kepala TVRI NTT, mitra yang digandeng adalah Transmission dan MNC atau Kavisen dan Indovision. Sasaran utama penonton adalah daerah blank spot dan daerah 3T. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Saudara, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melalui Dinas PRKPP membangun kembali rumah warga yang hanyut terbawa banjir dan rumah janda yang tidak layak huni. Selengkapnya dilaporkan Steph Kosat.
4: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melalui Dinas PRKPP membantu membangun kembali satu unit rumah bagi Hieronymus Kosat.

0: setelah bencana banjir menghancurkan rumahnya pada tahun 2025 dalam program RLH Tulus. Rumah tersebut dibangun di Dusun 3 RT 11 Desa Kiola. Selain itu, Pemkab TT juga membangun rumah layak huni bagi seorang janda yakni Veronica Neno karena rumahnya tidak layak dan ditemukan sendiri oleh Bupati TT saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Lemuti. Setelah kunker, Bupati Valen menemukan Maria sedang memanen asam, lalu ditanya di mana rumahnya dan Maria menunjukkan sebuah rumah reot berdinding bebak dan berlantaikan tanah. Setelah selesai membangun rumah, Pemkab TT akhirnya menyerahkan dua unit rumah kepada para penerima manfaat di Desa Keola. Pada kesempatan itu, Bupati TT Yosef Valentinus de la Selekebo menyampaikan bahwa program rumah layak huni, terima kunci plus sanitasi diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang aman, sehat dan nyaman bagi warga yang sebelumnya kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
1: Patut bersyukur karena dua unit rumah yang diberikan kepada Mama Maria dan juga Bapak Hiro, saya sangat senang karena hari ini kita bersama dengan Romo bisa memberkati. Minggu lalu atau di tanggal berapa itu kita batalkan karena memang tidak ada Romo. Tinggal perlahan nanti isinya supaya di sesuai kebutuhan, kalau ada rezeki silakan diisi. Yang jelas pemerintah memberikan sudah satu paket dengan sanitasi atau WC. Jadi pemerintah maunya satu paket. Dan di TTU pemberian rumah ini tuntas. Dari rumah benar-benar terima kunci dan sanitasi diberikan.
0: Salah satu penerima, Hirununus Kosat, menyampaikan rasa syukur dan senang atas bantuan yang diberikan pemerintah daerah. Menurutnya, rumah baru tersebut menjadi harapan baru bagi keluarganya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ke depan. Pada kesempatan itu, Hiro menyampaikan ucapan khusus untuk Bupati TTU atas bantuan rumah layak huni yang telah diberikan kepada mereka. Karena tahun 2025 lalu, rumahnya yang berukuran 6x8 terbawa banjir dan setelah itu, warga Desa Kiola bergotong royong membangun rumah darurat baginya. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Kapolda NTT lantik Brigjen Pol Faizal sebagai Wakapolda NTT. Upacara pelantikan berlangsung Rabu 17 Juni 2026 pagi di lapangan Bayangkara Mapolda NTT. Selengkapnya laporan Vince Zakarias.
3: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko memimpin langsung upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Brigjen Polisi Faizal sebagai Wakapolda Nusa Tenggara Timur yang berlangsung Rabu 17 Juni 2026 di lapangan Bayangkara Mapolda Nusa Tenggara Timur. Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Kapolri nomor Kep-669/5/2026 tanggal 7 Mei 2026 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. Prosesi pelantikan ditandai dengan penyematan tanda jabatan oleh Kapolda Irjen Polisi Rudi Darmoko kepada Wakapolda yang baru, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara pelantikan dan berita acara sumpah jabatan serta fakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang akan diemban.
4: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Sementara itu terpisah Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Hendy Novika Chandra mengatakan pelantikan Wakapolda merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kabit Humas, pelantikan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi seluruh jajaran Polda Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi berbagai tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Pantauan RRI upacara pelantikan berlangsung dengan tertib, hikmat, dan penuh semangat kebersamaan, mencerminkan soliditas keluarga besar Polda Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pemimpin yang baru, terwujudnya pelayanan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat.
2: Memprihatinkan temuan angka kasus baru penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Belu periode Januari-Mei 2026 tercatat sudah sebanyak 24 angka kasus. Selengkapnya laporan Ferdi Asi.
5: Memprihatinkan penyebaran penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Temuan angka kasus baru penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Belu periode Januari hingga bulan Mei 2026 sudah tercatat mencapai 24 kasus. Tahun 2025, temuan angka kasus baru HIV/AIDS di perbatasan Belu yakni mencapai sebanyak 54 kasus. Berbagai faktor penyebab perilaku seks bebas di kalangan orang tua bahkan anak-anak remaja pelajar juga menjadi temuan penderita HIV/AIDS di Belu. Ada juga penyebab adalah para pekerja migran setelah bekerja keluar daerah asal kembali kumpul keluarga, kemudian menyebarkan penyakit mematikan tersebut. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Belu Yosep Siri kepada RRI di Atambua Senin 15 Juni 2026 mengatakan cukup memprihatinkan temuan angka kasus baru yang terjadi di Belu. KPA Belu bersama Dinas Kesehatan sudah melakukan berbagai upaya sosialisasi ke tingkat masyarakat. Dianjurkan melakukan seks aman bagi penderita, dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi, setia kepada satu pasangan, termasuk tidak diperkenankan berganti-ganti menggunakan jarum suntik.
6: Dan kebanyakan dari yang ada data yang ada ini, kenapa di Belu ini banyak, salah satu masalahnya itu kebutuhan ekonomi. Untuk bagaimana cepat dapat uang, salah satunya itu melakukan itu.
5: Prostitusi terselubung itu?
6: Ya, terselubung banyak. Dibilangnya kita tidak bisa pastikan. Kita dari Satpol, misalnya dari pariwisata, sudah memasuk ke tempat-tempat yang misalnya baik homestay maupun penginapan. Mereka memasuk, tapi jangan sama orang tersinggung macam tadi. Namanya kamu tahu kan, kampung perempuan nakal di sini. Rahasia ini adalah Satpol.
5: Nah, iya.
6: Kadang-kadang. Tapi ya, begitu mereka menurun rahasia, ternyata di situ tidak ada orang. Ini kan transaksi istilahnya terselubung itu. Tempat transaksi terselubung ini bukan di homestay atau penginapan saja. Kadang di rumah-rumah penduduk juga. Makanya kita tidak tahu apakah mereka itu bebas dari virus ini atau tidak, itu kan kita tidak tahu. Jadi untuk mengetahui itu paling kurang kita harus tes itu, tes darah.
5: Berbicara untuk upaya penanggulangan HIV/AIDS di Belu, namun masih diperhadapkan keterbatasan menyangkut dukungan anggaran yang bisa dilakukan sebatas sosialisasi.
2: Kawasan industri garam nasional Rotendao siap beroperasi. Produksi perdana ditargetkan Agustus 2026. Selengkapnya laporan Raja Ewaldus.
7: Pemerintah terus memperkuat ketahanan industri garam nasional melalui pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau KESAIN di Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proyek strategis nasional yang berlokasi di Kecamatan Roti Timur dan sebagian wilayah Kecamatan Landuleko tersebut kini telah mencapai progres 100%. General Manager PT Nindya Karya, Erwan Adriansyah kepada RRI mengatakan seluruh pekerjaan pembangunan kawasan tambak garam telah selesai sesuai target. Meski demikian, produksi garam belum dapat langsung dilakukan karena masih terdapat tahap pemeliharaan sejumlah tanggul yang harus dipastikan kuat dan berfungsi optimal. Erwan menjelaskan produksi garam direncanakan mulai dilaksanakan pada 18 Agustus 2026. Menurutnya, kesiapan tanggul menjadi faktor penting untuk menjamin keberlangsungan proses produksi dan menjaga kualitas kawasan tambak garam yang telah dibangun.
8: Dan untuk tahap 1 kita sudah mencapai di posisi 100%. pasien. Tinggal kita sekarang ini kan ada beberapa pemeliharaan, ada penyempurnaan tanggul, rata-rata tanggul, penyempurnaan. Sudah persiapan untuk pengaliran air itu nanti terakhir. Kalau produksi target kita mungkin di 18 Agustus.
7: Herwan menambahkan PT Nindya Karya hanya bertanggung jawab pada pembangunan infrastruktur tambak garam mulai dari saluran masuk air hingga ke meja kristal. Sedangkan proses produksi dan pemasaran garam nantinya akan dilaksanakan oleh PT Garam sebagai badan usaha milik negara yang ditunjuk pemerintah.
8: Kalau untuk ke produksi sebenarnya lebih tepatnya ke orang PT Garamnya. Kalau kami kan sampai dengan air masuk ke meja kristal.
7: Kehadiran kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KESAIN di Rotendao diharapkan mampu memperkuat produksi garam dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Selain menjadi proyek strategis nasional, KESAIN juga diproyeksikan menjadi salah satu pusat produksi garam modern terbesar di kawasan timur Indonesia. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Umat Hindu di Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai melaksanakan persembayangan Hari Raya Galungan dengan penuh hikmat di Pura Agung Waso Girinata. Meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, namun sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruannya berbeda dari gelaran sebelumnya. Namun TVRI Nusa Tenggara Timur meyakini gelombang euforia nonton bareng akan semakin memuncak menjelang fase perempat final hingga partai puncak. Saudara, sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 17.25 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya mohon pamit. Selanjutnya ada rekan Sony yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih kebersamaannya pendengar, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Kupang sore ini
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 17:35 waktu Indonesia Tengah. Saya Sony kembali temani Anda untuk sore hingga malam hari di Kupang sore hingga Kupang malam ini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jelang azan maghrib.

Selamat sore pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung dengan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kalau di sekitar Anda pendengar ada informasi yang bisa Anda bagikan sore ini, atau mungkin ada juga hal-hal yang menurut Anda ini kurang pas nih dan butuh supaya dijawab oleh stakeholder tertentu, boleh disampaikan sore hari ini. Informasi dari sekitar Anda bisa disampaikan di line telepon, di line WhatsApp ya, di 0811-3820-9440. Dapat berupa pesan singkat atau juga dapat berupa pesan suara, atau mungkin video pendek Anda bisa disampaikan dari sekitar Anda. Laporan Anda nanti pendengar akan diteruskan ke pihak terkait untuk bisa mendapatkan jawaban di 0811-3820-9440, atau sekedar informasi dari sekitar Anda tentang cuaca, kondisi jalan, kondisi lalu lintas, atau hal-hal yang tidak terduga dari sekitar Anda. Di WhatsApp di 0811-3820-9440. Informasi untuk Anda pendengar saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengusulkan penambahan anggaran 2027. Usulan ini mencapai 1,9 triliun rupiah untuk mendukung program kerja. Nilai 1,9 triliun rupiah ini untuk kalau dibanding usulan sebelumnya yaitu 970 miliar dan penyesuaian dilakukan berdasarkan kebutuhan program pembangunan transmigrasi. Menurut Viva Yoga, tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung target pembangunan program transmigrasi, diharapkan berjalan lebih optimal dan juga terukur. Informasi dari rri.co.id, Kementrans mengusulkan anggaran 1,9 triliun rupiah untuk program tahun 2027. Pom, pom, pom.

0: work, guys.
1: Thank you.
2: Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut palp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan untuk menusuk kulit.

0: hijau ke warga saat beban puncak pada saat siang hari. Eko menjelaskan saat ini PLTS Oel Puah merupakan pembangkit energi baru terbarukan dengan skala besar yang ada di Indonesia. Menurut dia, ke depan listrik tidak hanya dituntut andal tetapi juga ramah lingkungan. Saat ini untuk terus memberikan pelayanan listrik dengan energi hijau kepada masyarakat, PLN sudah menjalin sinergi dengan independent power producer untuk mengoptimalkan PLTS Oel Puah milik PT Surya Energi Indotama. Informasi dari Antara News Pendengar, PT PLN menyebutkan PLTS Oel Puah membantu penuhi listrik saat beban puncak.
1: Bayangkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: www.ksbs.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.
2: Yang pernah terkena narkoba.
3: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
4: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
5: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
3: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
4: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
5: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
6: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
7: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Pertanian sebut 90% perusahaan sawit menaikkan harga TBS tingkat petani. Informasi dari Antara News, pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman nyatakan sekitar 90% perusahaan kelapa sawit sudah menaikkan harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani setelah pemerintah memperkuat pengawasan tata niaga. Kata Amran bahwa harga TBS kelapa sawit sudah naik 80-85%, mungkin saat ini 90% sudah naik, katanya. Menurut dia, upaya pemerintah melindungi jutaan petani kelapa sawit mulai menunjukkan hasil nyata setelah serangkaian intervensi yang dilakukan Kementerian Pertanian didukung Satgas Pangan Polri. Harga TBS kelapa sawit di berbagai daerah sekarang berangsur pulih dan kembali bergerak naik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Intervensi ini dilakukan, pendengar, melalui rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan Sudaryono. Dari Antara News, informasinya 90% perusahaan sawit menaikkan TBS atau yang disebut sebagai harga tandan buah segar di tingkat petani 80, bahkan sampai 90% disebut oleh Menteri Pertanian.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, ulasan yang terpercaya serta
2: akurat. Ti, sini dulu kau.
3: Ya apa, aku lagi kerja loh.
2: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
3: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
2: Awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
3: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
2: Ngeja aja pun kau, Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
3: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
2: Kok baru sekarang kau bilang?
3: Jangan asal investasi saham kalau belum.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, di Parigi Mautong, Sulawesi Tengah, tercatat ada 53 unit rumah yang dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Parigi Mautong. Dan BPBD Parigi Mautong mencatat ada 53 unit rumah yang dilaporkan mengalami kerusakan. Dan saya cuplik dari rri.co.id, kata pelaksana tugas Kepala BPBD Parigi Mautong, Muhammad Rifai, bahwa pihaknya masih melakukan pendataan dan kemungkinan jumlah rumah terdampak masih bertambah. Kecamatan Torue menjadi wilayah yang mengalami dampak paling parah akibat gempa ini. Walaupun demikian, titik gempa diketahui berada cukup jauh dari kawasan pemukiman warga. Ini informasinya saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Selamat malam untuk Anda yang saat ini mungkin di perjalanan mobiling, bisa berbagi informasi dari sekitar Anda. Kalau di jalan menemui hal-hal tertentu yang rasanya ini bisa dijadikan sebagai informasi kepada orang lain, mungkin kondisi jalan yang kurang lancar begitu ya, atau juga tentang kerusakan di jalan atau hal-hal lain yang bisa disampaikan berupa kondisi lalu lintas atau juga informasi cuaca, bisa disampaikan pendengar di WhatsApp di 0811 3820 9440. Anda yang sering begadang untuk menonton pertandingan bola, bagaimana keseruannya? Apa menurut Anda kesannya bahwa bola di tahun 2026 ini, untuk Piala Dunia 2026 ini, kurang seru begitu? Bisa dibagikan informasinya atau juga tanggapannya di 0811 3820 9440.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
1: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
2: Oh iya pak, makasih banyak pak.
1: Tapi saya tahu kamu itu lagi gak fokus, ya kan?
2: Saya, iya sih pak, masih kepikiran tentang hal itu pak.
1: Soal apa? Soal Amerika?
2: Iya, jadi waktu itu kan bapak sempat bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana, Pak.
1: Oh iya iya, saya ingat. Terus?
2: Saya sudah cerita ke anak saya, Pak. Bapak tahu kan anak saya si Raka? Dia kan nggak bisa lihat, Pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, Pak.
1: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika? Jadi kita lihat dulu nanti.
2: Baik, makasih banyak Pak buat kesempatannya.
1: Oh iya, ya udah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
3: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
2: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi.
3: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
2: Kita selalu punya harapan. Dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
0: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
3: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
2: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
3: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
2: Ayah akan ceritakan, nak. Sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
0: Waktu terus berjalan dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
2: Belum beruntung.
3: Berarti kita nggak jadi ke

dunia. Tapi di rumah kecil itu ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara, suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak

0: sekali. Perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman yang tidak ada primanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana primanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja, ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Cendana atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Pendengar Kemendikdasmen menggerakkan 7 KAIH memperkuat karakter murid sekolah yang sekolahnya non-formal. Informasi dari Antara News Pendengar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengatakan bahwa implementasi gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat atau KAIH turut mempengaruhi atau memperkuat pendidikan karakter murid pada Satuan Pendidikan Non-Formal atau SPNF termasuk sekolah rumah atau homeschooling yang terafiliasi dengan PKBM. Direktur Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal Kemendikdasmen, Igusti Made Ardana, mengatakan pada sekolah rumah, lingkungan keluarga menjadi sumber kebiasaan pertama dan yang utama yang akan dilihat dan ditiru oleh para murid. Dan karena itu lingkungan keluarga bukan sekedar sebagai lembaga, tetapi tempat di mana pembiasaan baik pertama kali dihidupkan dan dicontohkan. Sebagai bagian dari satuan pendidikan, dia mengatakan SPNF memiliki peran strategis mendukung kemandirian dan juga keterampilan sosial para peserta didik melalui metode pembelajaran yang lebih adaptif, fleksibel, dan kontekstual. Informasi dari Antara News Pendengar, Kemendikdasmen, Gerakan 7 KAIH, memperkuat karakter murid sekolah non-formal.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Dengan Kementerian Pertanian menyiapkan strategi pengamanan sumber air dan penguatan infrastruktur irigasi untuk menjaga produksi beras nasional di tengah ancaman El Nino, sekaligus mendukung target peningkatan produksi sebesar 1 juta ton pada 2026. Sekretaris Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Dani Gartina, mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk mempertahankan capaian peningkatan produksi yang telah diraih pada 2025 melalui intensifikasi lahan pertanian dan juga perluasan areal tanam. Dalam webinar bertajuk Menjaga Produksi Pangan El Nino Mendatang, Dani mengatakan bahwa ancaman kekeringan akibat El Nino diperkirakan melanda sejumlah wilayah pertanian. Karena itu salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian. Informasi dari rri.co.id, Kementerian Pertanian memperkuat irigasi menghadapi ancaman El Nino.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar jangan lewatkan nanti pada hari Kamis ya, Kamis untuk dini hari. Tadi Anda sudah memang ikuti ya, tapi untuk Jumat dini hari nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah ada Kanada melawan Qatar, dan di pukul 9 nanti Anda bisa simak Meksiko melawan Korea Selatan. Siaran sepak bola pertandingan Piala Dunia 2026 bisa Anda dengarkan di Pro1 RRI Kupang. Sekali lagi untuk besok di 19 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Kanada melawan Qatar, dan pukul 9 ya waktu Indonesia Tengah, Meksiko melawan Korea Selatan.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5.75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5.75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping. Mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir keringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5.75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5.75%, suku bunga deposit.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi voluntary market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan

0: sekian.
1: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga, di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Lee mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Lee mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
0: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3, itu peserta magangnya 24.456. Mitra perusahaannya 2.381. Mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
1: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
2: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
1: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
4: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
6: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga

0: tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
1: Sementara itu salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
2: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
1: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pevlian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pevlian.
6: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, tapi harus semangat.
7: Jadi tampak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
6: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
7: Gua Hira ya, pengalaman pertama
6: di Gua Hira itu bagaimana?
5: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Pavilion bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
8: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik, dan memuaskan. Namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sempena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
2: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
3: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
2: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
4: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
2: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto.
5: Guided by our chairship theme,
2: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
6: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
7: Kopi kami ini yang dari dulunya dari awal buka itu Neng Tono baru dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
6: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
8: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
6: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyorot tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Anda simak untuk malam hari ini, Renungan Malam Katolik.

Salve, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar RRI Kupang yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Leonardus Longa, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Marilah kita mengawali permenungan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha baik, Allah maha mulia yang berkuasa atas langit dan bumi, pandanglah kami anak-anak-Mu yang selalu setia hadir di hadapan-Mu, mendengarkan sabda-Mu, serta merenungkannya dalam sanubari kami masing-masing. Terangilah akal budi kami, agar kami senantiasa mengamalkan setiap bisikan sabda-Mu dalam keseharian hidup kami, baik di rumah, di kantor, di sekolah, atau dimanapun kami berada. Sehingga nama-Mu yang kudus selalu dipermuliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius, bab 6, ayat 7-15. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman, para pendengar yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus mengajari para murid-Nya untuk berdoa. Yesus mengajari doa Bapa kami. Doa yang diajarkan oleh Yesus adalah suatu bentuk komunikasi antara kita manusia dengan Allah untuk memuji, mengucap syukur, dan mengajukan permohonan. Itulah sebabnya Yesus mengajar para murid-Nya agar doa dimulai dengan menyapa Allah sebagai Bapa. Karena Yesuslah kita boleh mengenal dan menyapa Allah sebagai Bapa. Kita adalah anak-anak Allah. Yesus mengajak kita untuk memuji Allah, bersyukur, dan baru memohon kepada-Nya. Doa yang sejati adalah doa yang dilambungkan dari hati yang damai, yang disertai pengampunan. Pengampunan berarti membiarkan pergi, menutupi, menghapus, dan mengampuni kesalahan. Pengampunan harus pertama-tama kita kembalikan pada akarnya, yaitu hati Allah yang tak terhingga belas kasih-Nya. Bila Allah memberi pengampunan, maka dosa sudah dibinasakan, dihancurkan, dibuang ke belakang, tidak ada lagi. Biarpun manusia masih ingat bahwa dialah pendosa. Yesus tidak hanya membatasi diri untuk memaklumkan pengampunan yang dianugerahkan Bapa yang murah hati kepada umat manusia saja. Ia sendiri selama berkaryanya di bumi mengampuni dosa-dosa orang. Karena itu Tuhan Yesus mengajak kita untuk berdoa dengan tidak bertele-tele.
Dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudari umat beriman, para pendengar yang terkasih dalam Kristus, Yesus hari ini mengajar kita tentang berdoa. Kita diundang berdoa dengan tidak bertele-tele. Allah kita adalah Bapa yang murah hati, tahu yang terbaik bagi kita dalam doa. Selanjutnya hal penting yang diajarkan Yesus adalah pengampunan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan mendesak dalam doa, sebab dengan mengampuni sesama yang bersalah kepada kita, Allah akan mengampuni kita. Demikian juga sebaliknya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Santo Agustinus menasihati kita supaya jangan lagi memendam perasaan permusuhan terhadap sesama. Dengan cara itu kita dapat melepaskan diri dari belenggu dosa. Kita juga diundang supaya tidak lagi membalas dendam terhadap musuh yang dulu pernah melakukan kesalahan terhadap kita. Kita harus berusaha mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Allah tidak pernah memperlakukan orang dengan tidak adil. Ia mengampuni meski tidak pernah melakukan kesalahan kepada siapapun. Bila Allah yang tidak berdosa saja berkenan mengampuni, maka kita harus lebih mengampuni. Saudara-saudari umat beriman, para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hati yang damai dalam doa lahir dari semangat pengampunan. Kita menjumpai Allah bukan dengan pikiran dan banyak perkataan, tetapi terutama hati. Itulah sebabnya dalam doa sejatinya kita diundang untuk menyadari diri sebagai seorang di hadapan pribadi yang kita tahu mencintai kita. Dia menjadi sahabat bagi hati kita. Tanpa banyak pikiran dan kata, kita dapat menyelami kehadirannya yang penuh kasih. Doa berarti mencintai banyak, bukan berpikir dan berbicara banyak. Dalam doa kita semakin terus bertumbuh dalam relasi hangat dengan Allah. Lalu apakah kita tidak boleh berdoa ketika sedang ada masalah dalam hati? Bukankah dengan berdoa permasalahan menemukan solusinya? Yesus tidak melarang berdoa ketika ada permasalahan. Ia mengajar kita berdoa memohon supaya kita mau mengampuni. Yesus tahu bahwa hati yang damai menjadi sulit diperoleh pada zaman ini. Sebab dunia terus berubah, persoalan semakin beragam. Tetapi kita bersyukur Allah senantiasa membuka mata kita melihat solusi-solusinya. Mari kita mohon rahmat Allah supaya kita senantiasa mampu mencintainya dengan tulus dan mencintai sesama manusia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemberian diri-Mu bagi keselamatan kami umat manusia yang Engkau nyatakan lewat peristiwa salib. Semoga dengan peristiwa salib kami dikuatkan dalam iman, sehingga berani mewartakan kebenaran-Mu yang Engkau hadirkan di dunia ini. Jadikanlah kami untuk selalu rendah hati di hadapan-Mu dan di hadapan sesama, selalu mengampuni sesama yang bersalah kepada kami, selalu menjaga persekutuan dan persaudaraan, sehingga nama-Mu yang kudus selalu dimuliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, para penjasa, para kru RRI Kupang, serta orang-orang yang selalu kita janjikan untuk didoakan, dan istirahat kita malam ini senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di FM 94,4 sejak dari tadi, dan juga di RRI Digital atau rri.co.id. Dan malam hari ini kita kembali live dan berbagi di YouTube channel RRI Kupang. Anda bisa menyaksikan kami langsung di YouTube channel RRI Kupang. Kita kembali bersama di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Kalau biasanya ada komunitas agama, komunitas anak, komunitas suku dan lainnya, malam hari ini kita bersama dengan komunitas sekolah. Dari komunitas sekolah kita malam hari ini, komunitas sekolah kita adalah SMP Negeri 7 Kupang. Tepatnya SMP Negeri 7 Kolhua di Kota Kupang. Kita akan

0: bagi cerita dengan kita. Kami dengar Pak cerita dari SMP Negeri 7 Kolhua Kota Kupang bahwa ada terobosan-terobosan untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan sekaligus untuk memperkuat budaya literasi di sana dalam pembentukan karakter peserta didik. Salah satu program unggulan di SMP Negeri 7 adalah yang diterapkan yaitu time silent atau mungkin lebih tepatnya silent time gitu ya Bapak ya. Nah ini seperti apa dan bagaimana pengaruhnya nanti kita akan berbagi malam hari ini. Ya mungkin dimulai dulu dari kondisi budaya literasi siswa di SMP Negeri 7 Pak. Saya dengar-dengar tadi Bapak bercerita bahwa sebelum on air kita Bapak bercerita bahwa baru beberapa bulan berada di sana. Sebenarnya kondisi budaya literasi siswa di sana seperti apa, Pak? Silakan, Pak.
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya namanya Yani Alfred Asriona Buimau. Sebagai salah satu tenaga pendidik sebelumnya di Kota Kupang, tetapi pertanggal 28 April 2026 saya dipercayakan oleh pemerintah Kota Kupang sebagai kepala UPT di SMP Negeri 7 Kota Kupang. Kemudian saya melakukan orientasi pada pratugas saya dan terhitung tanggal 5 Mei tahun 2026 saya resmi melaksanakan tugas berdasarkan surat perintah dari Dinas Pendidikan Kota Kupang. Memang di kegiatan awal saya banyak sekali saya melihat bahwa SMP Negeri 7 Kota Kupang sangat potensial. Sangat-sangat potensial baik dari peserta didiknya, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Nah kondisi SMP Negeri 7 Kota Kupang ini secara alamiah berada di bagian utara Kota Kupang yang secara kasat mata pada hari pertama saya lihat bahwa sekolah ini sangat rindang. Sangat rindang, tentunya akan berdampak, itu adalah peluang, tetapi tentunya akan berdampak bagi reruntuhan dedaunan. Tetapi saya mengajak teman-teman bahwa ini tidak selamanya menjadi masalah, tetapi harus dijadikan sebagai peluang. Nah tentunya akan kita uraikan panjang lebar tentang kenapa sampai sampah ini menjadi peluang. Tetapi gambaran tentang penguatan literasi di SMP Negeri 7 Kota Kupang sebelumnya juga sudah jalan. Oleh karena itu saya menyampaikan kepada tenaga teman-teman tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bahwa kehadiran saya di sini dalam rangka mempertahankan yang sudah baik dan memperkuat yang sudah baik. Tentunya ada pada lini-lini tertentu yang kita mungkin melakukan peningkatan, ya wajar-wajar saja. Sehingga tanggal 13 kemarin kita secara resmi mengumumkan tentang libur anak, tetapi kita Bapak Ibu Guru tidak libur termasuk tenaga pendidik. Oleh karena itu menjadi kesempatan bagi kita untuk merumuskan berbagai macam renstra dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Sebagai pimpinan yang baru di satuan pendidikan itu tentunya saya akan merangkum informasi dari teman-teman guru baik senior maupun teman-teman junior, tetapi sebagai pimpinan pun juga kita punya trik, kita punya didaktik metodik dalam rangka merumuskan rencana program dalam rangka menyambut tahun ajaran baru ini. Nah terkait dengan itu, sebagai pimpinan baru di situ, tentunya saya melakukan sejumlah terobosan dalam rangka tahun ajaran baru. Antara lain, yang pertama itu adalah kegiatan intrakurikuler. Yang kedua adalah kegiatan kokurikuler dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Perlu masyarakat Kota Kupang pada khususnya, teristimewa bagi warga yang ada di sekitar sekolah dapat mengetahui bahwa untuk tahun ajaran baru ini kegiatan intrakurikuler kita kemas dalam kegiatan tatap muka nanti, kegiatan pembelajaran tatap muka. Seiring dengan surat edaran Permendikdasmen nomor 10 tahun 2005 yang isinya tentang

0: Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran tatap muka dalam rangka optimalisasi tujuan pembelajaran dan penguatan karakter.
1: Iya.
0: Di samping itu pun juga ada satu kegiatan intra yang namanya Project Based Learning, PBBL.
1: Iya.
0: Ya. Untuk melahirkan produk-produk kegiatan terkait dengan penguatan kegiatan intrakurikuler. Hal yang kedua adalah kegiatan kokurikuler. Di sana kami rencana untuk mengusung lebih kurang sekitar 7 kegiatan intra kokurikuler. Yaitu yang pertama adalah club, English Club, dengan maksud bahwa ketika siswa yang mendaftarkan diri menjadi warga SMP 7 dalam kapasitas sebagai pelajar atau siswa,
1: yeah,
0: dengan suatu harapan bahwa outputnya paling tidak dia punya kemampuan public speaking.
1: Hmm.
0: Tetapi dalam kegiatan sehari-hari, sebagai pimpinan saya juga tentunya memiliki harapan bahwa dikemas dalam program-program kegiatan yang sifatnya edukatif. Misalnya, dalam kegiatan bahasa Inggris,
1: yeah,
0: mungkin English Day-nya atau komunikasi tiap hari, sekalipun bahasa Inggrisnya tidak terlalu mantap, tetapi tidak apa-apa bagi saya. Yang penting pembiasaan dan keberanian untuk memulai sesuatu. Lebih lanjut daripada itu, mungkin anak-anak kita memfasilitasi mereka secara terorganisir dan terkelompok untuk melakukan debat bahasa Inggris, dan termasuknya salah satu kegiatan mungkin storytelling.
1: Yeah.
0: Itu harapan saya sebagai pimpinan. Kemudian kegiatan kokurikuler yang kedua adalah setelah saya melihat hasil analisis TKA khususnya untuk SMP Negeri 7 Kota Kupang, ya, memiliki predikat baik dari sejumlah sekolah negeri yang ada di Kota Kupang plus sekolah swasta. Dengan demikian, TKA ini kita akan merumuskan berbagai program yang bersinergi dalam kaitannya dengan bagaimana kita meningkatkan hasil TKA itu yang dilakukan secara nasional. Misalnya, penajaman materi. Khususnya untuk mata pelajaran matematika dalam rangka mempertajam hasil daripada numerasi, dan juga termasuk di dalamnya mempertajam hasil daripada literasi, yaitu bahasa Indonesia.
1: Yeah.
0: Nah, terkait dengan itu, saya mencoba untuk merumuskan satu program strategis, yaitu yang sering kita tadi disebutkan itu, yaitu silent time.
1: Iya.
0: Silent time ini saya berpikir seiring dengan bagaimana kita memperkuat literasi dalam rangka pembiasaan anak, termasuk tenaga pendidiknya juga. Jadi pada silent time ini saya sudah bicara dengan kurikulum untuk mempersiapkan ya 1 jam pelajaran, dalam hal ini 40 menit.
1: Selama pembelajaran harian atau 40 menit ini, Pak, di plot di waktu-waktu tertentu.
0: Baik, jadi setelah kita mempelajari struktur kurikulum, saya rencana untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran 5 hari.
1: 5 hari.
0: Sedangkan 1 harinya itu fokus pada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, pada 5 hari ini mungkin saja. Yang pertama, perwalian itu juga penting.
1: Iya.
0: Dalam rangka, dalam kapasitasnya sebagai wali kelas maupun sebagai guru wali, diberi ruang untuk mengadakan pembimbingan terhadap anak. Tetapi, iya, pada minggu itu, kita sediakan waktu khusus. Khususnya 40 menit itu untuk berada dalam situasi diam. Baik guru, pegawai, apalagi siswa. Diam bukan berarti diam menganga saja, tetapi diam menghadap sumber belajar untuk dia membaca, memahami, bahkan dia bisa di kemudian hari diharapkan untuk mengimplementasikan itu. Itu yang namanya program
1: Silent time. Baik, ini luar biasa sebenarnya. Artinya bahwa sebenarnya sebuah terobosan. Pak Kepala Sekolah tadi, Bapak juga menyampaikan bahwa memang kegiatan literasi di sana sudah berjalan ya?
0: Sudah
1: berjalan. Nah, dari hasil evaluasi Bapak terhadap kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya, lalu kemudian memasukkan silent time di sana, apa sebenarnya yang kemudian mau menjadi output dari silent time ini? Sehingga nanti akhirnya walaupun kegiatan ini sudah pernah berjalan, tapi setelah kita evaluasi, ada peningkatan dengan dilakukannya silent time ini.
0: Baik,
1: Pak.
0: Terima kasih Pak Sony. Jadi rencana strategis program yang nanti kita usung di sana dalam bentuk silent time ini, output yang diharapkan adalah membentuk karakter pembiasaan untuk membaca.
1: Iya. Yeah.
0: Itu penting. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, kita meminimalisir waktu bagi siswa yang tidak ada faedahnya, tidak ada kaitannya dengan bagaimana kita dia memproduksikan diri untuk menjadi yang terbaik di masa depan.
1: Iya. Yeah.
0: Itu yang paling penting. Itu output yang kita harapkan.
1: Iya. Yeah. Karena begini Pak Kepala Sekolah, artinya bahwa kita melihat untuk membuat anak itu diam dalam waktu yang cukup, kita tentu tahu bahwa secara, mungkin Bapak lebih paham terkait dengan ini, secara ilmu belajar, anak pada umur tertentu itu butuh berapa menit untuk bisa berdiam diri. Nah, waktu 45 menit dan mereka berdiam diri ini, dalam skenarionya kira-kira apa yang kemudian dirancang bagi mereka supaya dalam 45 menit itu betul-betul dimanfaatkan secara maksimal,
0: Pak? Yeah. Baik, jadi memang ini hal yang sulit sebenarnya. Tetapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan?
1: Yeah.
0: Dan kalau bukan kita yang memulai, siapa yang akan memulai?
1: Yeah.
0: Atas dasar itu, saya mencoba untuk jalani dulu. Jalani dulu dengan maksud, bukan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa bukan dia berdiam, tapi berdiam yeah. untuk memahami,
1: fokus
0: pada bacaan.
1: Bacaannya.
0: Tetapi kalau misalnya kita membaca sesuatu, baru kita dalam bacaan itu kita berkata-kata, tentunya akan mengganggu satu yang lain. Tapi fokus pada bacaan atau sumber belajar yang ada di depan dia.
1: Iya.
0: Sehingga dia bisa memahaminya dengan baik.
1: Iya, nah, Pak. Iya, silakan Pak.
0: Nah, terkait dengan ini, memang untuk pembiasaannya agak butuh proses yang cukup panjang. Tetapi dalam kapasitas saya sebagai pimpinan satuan pendidikan di sana, yeah. tentunya tahap awal itu akan saya minta bantuan dari bidang kurikulum, pokoknya kurikulum.
1: Okay.
0: Baik wakaseknya, kepala urusannya, maupun anggota kurikulumnya, untuk mari kita berada di sudut-sudut sekolah atau berada di setiap kelas untuk kontrol. Kira-kira jalannya seperti apa, maksimal atau tidak. Tentunya dalam program ini, kita akan ikuti dengan evaluasi secara berkala, kemudian upaya tindak lanjutnya seperti apa, Pak Sony?
1: Iya. Bapak, ini kalau kita bicara terkait dengan minat baca anak-anak kita, Pak, berpengalaman di sekolah, baik itu dari satu sekolah ke tempat yang lain, bagaimana Bapak melihat anak-anak kita sekarang ini dengan minat bacanya? Karena mereka lebih senang untuk bermain gadget atau mungkin membaca juga, tapi di gadget dibanding dengan membaca misalnya buku gitu, Pak.
0: Baik, jadi memang di sekolah itu ada fasilitas yang namanya perpustakaan.
1: Iya.
0: Setelah kita melihat minat baca anak ini tidak terlalu maksimal, itu pada umumnya seperti itu.
1: Iya.
0: Tetapi tentunya dalam tugas pokok kita sebagai tenaga pendidik, kita harus melakukan itu, harus mengawasi itu.
1: Iya.
0: Dengan merumuskan berbagai macam program yang linear, program-program yang ada kaitannya dengan pembiasaan, ada kaitannya dengan pembentukan karakter, dan lain-lain sebagainya. Sehingga anak tersebut harus dibiasakan secara dini.
1: Yeah.
0: Kalau sudah menjadi kebiasaan, besok-besok ini akan terbawa. Dia masuk ke jenjang SMA,
1: yeah.
0: tidak perlu lagi orang tua harus capek-capek mengingatkan, ingat waktu belajar. Tetapi atas dasar kesadaran sendiri, dia bisa belajar.
1: Yeah.
0: Tanpa harus diawasi.
1: Yeah. Pak Kepala Sekolah, Pak Yani, kalau kita bicara terkait dengan penguatan literasi, Pak, apa sebenarnya kaitan antara ketika literasi ini kita perkuat, lalu kemudian kaitannya dengan karakter siswa, apakah karakter apa yang kemudian nanti bisa dibangun begitu, selain yang tadi Bapak mungkin sebutkan bahwa pembiasaan gitu, Pak?
0: Jadi daripada kegiatan ini selain pembiasaan, itu tentunya akan melahirkan yang namanya kemandirian. Kemandirian siswa. Jadi kalau kemandiriannya itu dibiasakan secara terus-menerus, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tidak perlu untuk diawasi besok-besok.
1: Iya.
0: Jadi bisa juga program ini kalau misalnya kita lakukan di sekolah dan sudah menjadi kebiasaan daripada anak, di rumah pun juga orang tua tidak mungkin harus jaga.
1: Iya.
0: Tetapi dia punya schedule tertentu, oh jam sekian saya harus belajar.
1: Betul.
0: Tanpa harus dikomandoi atau diawasi secara ketat. Begitupun juga di sekolah. Karena hari ini kalau misalnya kita tidak melakukan program-program yang melibatkan siswa secara langsung,
1: iya,
0: pada jam-jam pelajaran, jam-jam kosong di kelas itu, dia bisa manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pembentukan karakternya dia sebagai siswa.
1: Iya. Ha. Pak Gu, punya program tersendiri, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru ini punya program tersendiri, kalau tidak salah namanya meja belajar, Pak ya. Ya, meja belajar. Lalu kemudian di kota sendiri pasti punya ini punya waktu tertentu untuk belajar misalnya. Tapi kan kalau terkait dengan program yang Bapak sementara pikirkan untuk bisa dilaksanakan ini, kita kaitkan dengan apa yang dilakukan atau diimbau oleh pemerintah secara khusus Pak Gub itu. Kira-kira kaitannya bagaimana Pak? Silakan.
0: Jadi menurut saya korelasinya sangat terlihat.
1: Iya.
0: Sebenarnya bukan hanya untuk siswa saja.
1: Iya, iya.
0: Tapi guru dalam kapasitasnya itu tentunya dia harus mempersiapkan diri sebelum dia melaksanakan tugasnya.
1: Iya.
0: Nah hari ini, di zaman ini, kalau guru literasi membacanya itu juga kalau minim, jangan sampai literasi atau apa namanya kebiasaan membaca dari anak membuat anak pintar, saat kita mengajar kita bisa dikendalikan.
1: Iya, betul. Betul.
0: Oleh karena itu program ini bukan hanya untuk siswa, khususnya di SMP Negeri 7.
1: Iya.
0: Semua guru, pegawai termasuk anak-anak pada jam yang sudah dialokasikan khusus untuk silent time ini, pada bulan pertama rencananya saya mau sama-sama dengan bidang kurikulum, tapi kalau sudah jalan bagus, biarkan kurikulum juga menyesuaikan diri, selaku pimpinan saya yang mengawasi itu semuanya.
1: Iya. Wah, luar biasa, ini kalau pimpinan yang turun tangan itu mungkin semuanya akan menjadi ikut dan gerakan ini menjadi sukses. Bapak, kita mungkin lebih fokus ke soal silent time ini, Pak. Yeah. Kira-kira pelaksanaannya seperti apa, Pak? Apakah ada waktu tertentu bel sekolah dibunyikan dan kemudian kita semua diam, fokus kepada apa yang kita baca, atau itu terjadi pada saat istirahat begitu, Pak?
0: Ya, yeah, jadi kebetulan tadi saya sudah panggil bidang kurikulum ke ruangan saya, kami diskusi banyak tentang implementasi program ini. Jadi alokasi khusus yang dipersiapkan oleh bidang kurikulum dalam hal ini 40 menit, manakala sudah terlaksana program ini, maka akan ada tanda melalui bel sekolah atau pemberitahuan resmi daripada piket harian. Bahwa sekarang jamnya silent time. Saat itu semua warga sekolah menghadap buku ataukah sumber belajar lainnya untuk baca. Baca berkali-kali, baca sebanyak-banyaknya. Ya, kata orang angkatan laut bilang baca sedalam-dalamnya. Orang angkatan udara bilang baca setinggi-tingginya. Orang angkatan darat bilang baca seluas-luasnya. Dalam rangka berbenah diri.
1: Pak, munculnya gagasan ini apa karena memang ya sekolahnya, lingkungan sekolahnya menjadi tenang begitu untuk bisa mendukung silent time ini? Ataukah munculnya gagasan ini hanya karena ya memang kita merasa bahwa perlu ada peningkatan waktu untuk literasi ini, Pak?
0: Baik, jadi saya kebetulan berada di ruang Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang kemarin. Jadi pada tahun ini hasil TKA khususnya untuk Kota Kupang menempati posisi teratas. Persoalannya adalah mempertahankan segala sesuatu tidak semudah kita meningkatkan segala sesuatu. Meningkatkan bisa, tapi mempertahankan agak susah. Apalagi sekolah saya, dari semua sekolah negeri dan swasta sekota Kupang, ya tentunya kita berharap supaya berada di urutan terdepan. Oleh karena itu tentunya kita akan berproses dengan berbagai macam cara. Dengan demikian, setelah saya pulang, saya mengingat sekali kata Pak Kadis di ruang kerja beliau kemarin, kebetulan saya dipanggil. Kalau anak kita menyuruh untuk menyiram tanaman, tentunya pekerjaan berat. Tetapi kita mengawasi dia untuk membaca, saya rasa tidak berat. Itu harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan. Nah, satu kebiasaan, sehingga sepulangnya saya juga asah pikiran, olah pikir apa yang harus saya lakukan seiring dengan apa namanya harapan daripada pemerintah kota melalui dinas teknis. Sehingga timbullah yang namanya program Silent Time, waktu diam untuk belajar.
1: Pak, ini berarti bahwa kalau Pak Kadis menyebut begitu, masing-masing sekolah sebenarnya punya kreativitas tersendiri, strategi. Gitu ya Bapak. Dan strategi tersendiri yang dimiliki oleh SMA Negeri 7 adalah dengan Silent Time ini. Nah, SMP Negeri 7 Pak. Bapak, kalau mekanisme pelaksanaan program Silent Time ini, mungkin saya juga jadi kira-kira akan ingin tahu begitu terkait dengan mekanisme pelaksanaannya. Bapak sudah berbicara dengan bagian kurikulum terkait dengan ini. Kalau soal mekanismenya seperti apa Pak?
0: Jadi mekanismenya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa tentunya pada tahun ajaran baru ini kita akan menganut kegiatan pembelajaran in classroom 5 hari. Dengan demikian dampaknya adalah jika dimulai pada jam 7.30 setengah 8 dengan mengakomodir semua jam pelajaran yang terjadwal pada hari itu, maka dia akan berakhir pada jam 13.30. Dengan demikian, karena kita sekarang sudah ada MBG juga. Sudah ada MBG. Sehingga alasan untuk lapar dan pulang itu tidak ada. Nah, dengan demikian kita manfaatkan waktu 40 menit di terakhir untuk kita coba, atau di yaitu diatur oleh kurikulum. Tetapi intinya bahwa 7.30 sampai dengan jam 14.00, katakan di dalamnya ada waktu khusus tentang program Silent Time ini. Jadi ketika sampai pada waktunya dikasih syarat berupa BLK atau sebagaimana saya sampaikan tadi, saat itu ya diawasi oleh bidang kurikulum termasuk saya selaku pimpinan, untuk memonitor kira-kira jalannya ini kegiatan seperti apa, yang kita harapkan apa tidak. Kalau tidak seperti yang kita harapkan, kita evaluasi melalui rapat Dewan Guru dan pegawai.
1: Ini belum mulai diterapkan ya Pak, belum mulai diterapkan. Rencana akan diterapkan. Lalu kemudian kita bicara terkait dengan respon para guru dan para siswa Pak. Apakah memang sudah ada atau ini baru pada tataran diskusi dengan pimpinan, dengan kurikulum gitu, unsur pimpinan untuk kemudian diimplementasikan Pak?
0: Baik, jadi kebetulan anak-anak lagi libur. Sehingga ini belum resmi disampaikan kepada anak-anak, tetapi kami guru pegawai karena tidak libur, sehingga hari ini saya melakukan briefing, termasuk kemarin juga kami ada rapat terkait dengan persiapan menyambut tahun ajaran baru. Program ini saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Dan ternyata Bapak Ibu Guru menyambut dengan baik. Ini salah satu kegiatan yang kita lakukan di SMP Negeri 7. Karena begini Pak Sony, kalau kita berbicara tentang rencana strategis program sebaik apapun, tetapi tidak mengandung di dalamnya branding sekolah, tentunya juga akan sia-sia juga. Jadi produktivitas program yang kita lakukan di sana, di dalamnya harus terimplisit branding sekolah juga.
1: Baik, luar biasa Pak. Kepala sekolah, kita akan lanjut lagi. Ini saya tertarik karena ide besar ini atau hal-hal besar yang biasanya sukses dilaksanakan itu biasanya dimulai dari ide ya Pak ya. Dan kita tahu bahwa ide ini sudah dimulai, bagaimana sebenarnya nanti kita melihat fasilitas-fasilitas pendukung dan juga bagaimana kendala-kendala yang dihadapi. Kita akan bicarakan sesaat lagi, kita akan rehat. Dan saya undang pendengar untuk bisa bergabung pendengar di line telepon di 0380-825-444. Anda juga bisa bergabung di line telepon di 0380-843-1152 atau Anda yang bisa bergabung di WhatsApp boleh di 0811-3820-9440. Kita rehat sejenak dan kita akan lanjut setelah yang berikut ini.

0: Kompas malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang. Kita masih di ngobrol bersama komunitas, dan komunitas kita malam hari ini komunitas sekolah, yaitu dari UPTD SMP Negeri 7 Kupang. Dan kita masih bersama dengan Pak Yani Ambuima OSPD, Kepala UPTD SMP Negeri 7 Kupang. Kita lanjut lagi Pak, soal silent time ini menarik sekali bahwa memang ini harus dimulai dari ide dan sudah didiskusikan, dipersiapkan untuk dilaksanakan. Bapak Yani, kalau kita bicara soal fasilitas pendukung, pasti kita juga harus punya fasilitas-fasilitas yang kita siapkan, Pak. Misalnya mungkin taman, tempat duduk untuk bisa membaca, atau ruangan untuk membaca, atau mungkin hal-hal yang lain, Pak. Fasilitas-fasilitas pendukung seperti perpustakaan, atau juga guru pendamping dan lain-lain. Bapak mungkin bisa berbagi dengan kita kalau silent time ini diterapkan di SMP Negeri 7 Kupang, Pak.
3: Baik, Pak Sony. Tadi saya lupa untuk menyapa masyarakat, ya, atas nama pribadi dan pimpinan Satuan Pendidikan SMP Negeri 7 Kota Kupang, saya menyampaikan salam hormat untuk warga Nusa Tenggara Timur dan juga warga Kota Kupang teristimewa, masyarakat Kolua.
2: Yeah.
3: Jadi pengusungan program ini tentunya berbasisnya adalah 8 standar nasional pendidikan.
2: Yeah.
3: Sebagaimana yang diamanatkan oleh PP nomor 4 tahun 2022 sebagai yang terubahkan dari PP nomor 51 tahun 2021. Jadi dalam peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 ini, di sana menggariskan tentang 8 standar nasional pendidikan yang salah satunya adalah standar sarana prasarana.
2: Yeah.
3: Jadi standar sarana prasarana ini merupakan pendukung terpenting dalam rangka golkan yang namanya program strategis yang barusan kita bangun.
2: Yeah.
3: Perlu juga kita ketahui bahwa berdasarkan Permendikdasmen nomor 8 tahun 2026 tentang Juknis Dana Bos, di sana sudah menguraikan tentang pengadaan fasilitas, dalam hal ini buku dan fasilitas lainnya, dari dana BOS itu sekian persen, yeah. 20%. Dengan demikian, perlu adanya peremajaan buku terkait dengan program ini. Sehingga langkah yang kita lakukan adalah kita persiapkan rak-rak buku nanti di setiap kelas dalam rangka pojok baca di kelas masing-masing.
2: Yeah.
3: Jadi kita fasilitasi dengan buku atau sumber belajar pada rak buku yang ada di sana, sehingga Bapak Ibu di kelas bisa berada di setiap kelas pada saat program silent time ini.
2: Mm.
3: Dia mengawasi secara langsung anaknya di kelas, tetapi juga tidak terlepas daripada saya selaku pimpinan bersama bidang kurikulum untuk mengawasi. Betul tidak Bapak Ibu di kelas ada di ruang kelasnya untuk mengawasi anak-anak.
2: Yeah.
3: Sehingga kelihatannya efektif. Nah, terkait dengan ini Pak Sony, perlu saya gambarkan bahwa sarana prasarana ini sangat penting.
2: Yeah.
3: Dengan demikian kita perlu untuk membuat taman-taman baca dalam rangka penguatan literasi ini. Yeah. Ini juga salah satu sarana yang sangat penting. Dan kalau kita buat bagus, ya memang siswa tersebut dia merasa nyaman.
2: Betul.
3: Sangat nyaman untuk berada di tempat ini. Apalagi kita, ya misalkan numerasi.
2: Iya. Yeah.
3: Di tempat baca itu mungkin kita memberikan sandi-sandi atau tulisan-tulisan, aksen-aksen atau apapun istilahnya yang bermuatan numerasi.
2: Mm.
3: Misalnya kilometer dan lain-lain sebagainya yang terkait, yeah, dengan numerasi.
2: Yeah.
3: Samping itu pun juga ada hal-hal lain yang sifatnya sederhana dalam bentuk literasi, kita bisa gambarkan di sana. Fasilitasi tempat-tempat pojok baca untuk, yeah, anak bisa manfaatkan dalam rangka melakukan kegiatan literasi. Nah, terkait dengan ini juga Pak Sony, perlu kita ketahui bersama juga bahwa fasilitas ini memang khususnya untuk pojok-pojok baca, atau tadi disampaikan bahwa mungkin tempat baca. Kemarin sesampainya saya di SMP Negeri 7, saya buat satu taman.
2: Yeah.
3: Taman, ya anggap saja itu karya dalam waktu 2 minggu saya berada di atas dan taman itu sudah jadi.
2: Luar biasa. Ternyata, baru 2 minggu ya,
3: baru
2: Pak.
3: Baru 2 minggu.
2: Kemudian tamannya sudah jadi.
3: Sudah jadi.
2: Kita berharap bahwa kali berikut lagi pada waktu yang berikut lagi akan memikirkan tentang kalau Silent Time ini dijalankan mungkin ada kafe atau ada ruangan tertentu yang bisa itu dimanfaatkan dengan baik untuk membaca gitu. Karena harus ada daya tariknya juga.
3: Iya, Pak. Iya, iya.
2: Bapak, kalau kita bicara terkait dengan mungkin indikator-indikator tertentu yang nanti kita pakai untuk mengukur bahwa Silent Time ini berhasil dengan baik nantinya, adakah indikator tertentu yang Bapak sendiri taruh atau juga mungkin bersama dengan tim taruh bahwa oke, nanti kalau indikator ini dipenuhi, itu berarti Silent Time ini berhasil.
3: Jadi begini Pak Sony, indikatornya jelas. Jelas bahwa kegiatan ini berlangsung dan baik itu sudah terukur. Itu sudah terukur.
2: Iya.
3: Tetapi pada awal pelaksanaan kegiatan ini yang paling penting adalah pengawasan.
2: Oke.
3: Baik saya sebagai pimpinan unit pelaksana teknis dinas atau kepala sekolah di sana, saya minta bantuan bidang kurikulum, tetapi juga tidak terlepas daripada bapak ibu wali kelas dan guru walinya,
2: yeah,
3: supaya anak-anak ini betul-betul diawasi dengan baik, sehingga apa, kita menanamkan kepribadian,
2: yeah,
3: pembiasaan itu kita mulai. Nah, terkait dengan ini Pak Sony, juga kita perlu ketahui bahwa program strategis yang nantinya kita usung ini dalam rangka melahirkan output yang memiliki 8 dimensi profil lulusan. Nah, 8 dimensi profil lulusan itu juga harus didukung oleh 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
2: Oke.
3: Nah, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, misalnya saja yang sering saya lakukan dalam masa tugas saya hampir jalan 2 minggu ini, 2 bulan ini.
2: Iya. Yeah.
3: Saya biasanya hadir lebih pagi. Nah, hadir lebih pagi di sekolah, kemudian saya bukan hanya perintah saja, tetapi saya lebih dulu melakukan. Saya lebih dulu melakukan dengan cara memegang sapu atau menyiram halaman. Dengan sendirinya bapak ibu guru ikut dan termasuk siswa. Itu salah satu bentuk pembiasaan. Nah, termasuk di dalamnya juga program Silent Time ini dalam rangka penguatan pengawasan, tidak mungkin saya lebih dulu. Bagaimana saya di ruang tertutup, ruang ber-AC, ruang tertutup, lalu dari mana juga saya tahu. Kalau kita hanya monitor lewat CCTV juga bisa, tetapi pengaruh psikologisnya tidak ada.
2: Betul, kedekatannya juga dengan mereka.
3: Ketika mereka melakukan itu lalu kita lewat, wah, kepala sekolah ada lewat, jadi kita ya paling tidak wali kelas yang ada di ruangan itu juga dia menertibkan anak-anak untuk sukseskan kegiatan. Jadi indikatornya jelas, terlaksana dengan baik, itu menjadi ukuran bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik.
2: Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah Pak Yani. Kalau kita bicara tentang jangka waktu atau harapan kedepannya Pak, apa yang kemudian menjadi harapan dari Bapak selaku kepala sekolah ketika Silent Time ini nanti akan diberlakukan di sana, ya, di SMP Negeri 7 Kupang, harapannya ke depan seperti apa dan juga kira-kira nanti kerjasama lebih lanjut yang akan dibuat misalnya dengan pemerintah atau mungkin dengan pihak lain untuk bisa membantu dalam hal ini supaya kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik atau ke sekolah melakukannya secara mandiri saja gitu Pak, silakan.
3: Baik, jadi tentunya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan kita tidak terlepas dari 3 matra.
2: Iya.
3: Pihak sekolah, pihak pemerintah, dan termasuk di dalamnya masyarakat, dalam hal ini orang tua. Sehingga dalam rapat-rapat orang tua perlu kita memberikan pencerahan terkait dengan program ini dan manfaatnya ke depan. Nah, tentunya dalam program ini diawali dengan perencanaan, kemudian pelaksanaan, tetapi jangan lupa pengawasan itu juga penting. Dan terakhir ada evaluasi. Dengan demikian pelaksanaan program ini pada bulan pertama, kedua, ketiga harus dilakukan evaluasi secara berkala, supaya kita juga dapat merumuskan kira-kira follow up-nya apa. Nah, sehingga dari waktu ke waktu itu dia berubah menuju yang baik, sehingga kita mendapatkan indikatornya tadi itu, oh, pelaksanaannya maksimal 100%.
2: Baik. Baik Bapak, apa imbauan dari Pak Kepala Sekolah? Mungkin ada malam hari ini, siapa tahu ada yang mau belajar lebih banyak tentang Silent Time di SMP Negeri 7 Kupang, atau juga imbauan Kepala Sekolah kepada para orang tua yang siapa tahu mendengarkan kita malam hari itu atau menyaksikan kembali nanti di YouTube channel RRI Kupang dan tahu bahwa, oh ini Pak Kepala Sekolah lagi buat yang namanya Silent Time. Apa imbauan dari Pak Kepala Sekolah? Silakan. Baik. Pak.
3: Terima kasih Pak Sony. Tentunya saya punya harapan bahwa kegiatan kita malam ini dapat dipantau oleh warga SMP Negeri 7 Kota Kupang, terkhususnya orang tua murid dari 534 siswa, yeah. Termasuk di dalamnya Bapak Ibu Guru, pegawai, sehingga ini menjadi bahan refleksi. Nah, refleksi untuk mengetahui seberapa pentingnya program ini dan seberapa manfaatnya program ini. Dengan demikian kita saling bersinergi, berkolaborasi untuk sama-sama sukseskan program ini di SMP Negeri 7 Kota Kupang. Dan yang berikutnya lagi kepada masyarakat Kota Kupang, kami belum bisa menjadi tuan rumah untuk dijadikan sebagai tempat studi banding.
2: Yeah.
3: Itu kami juga masih punya kekurangan, apalagi masih mau berproses.
2: Yeah.
3: Tetapi kami sangat membuka diri bagi masyarakat Kota Kupang dalam rangka memberikan masukan-masukan terbaik yang sifatnya konstruktif untuk tetap mengusung program Silent Time ini terus berlangsung di SMP Negeri 7 Kota Kupang dalam rangka penguatan literasi dan menghasilkan output daripada SMP Negeri 7 yang memiliki kemampuan 8 dimensi profil. Itu harapan saya Pak Sony, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Bapak. Kita tahu bahwa ini kita dapat belajar dari tempat-tempat yang biasanya Pak, tempat misalnya ya kita harus pakai ini istilah, pakai ini contoh biara misalnya Bapak ya.
3: Iya.
2: Di biara orang dapat berdiam diri di sana dan kemudian akhirnya menghasilkan orang-orang pembelajar-pembelajar yang hebat dan luar biasa. Iya. Kita berharap dengan memanfaatkan waktu walaupun sedikit 45 menit tapi berharap kedepannya akan menghasilkan anak-anak yang luar biasa, yeah. Yang tentu pembiasaannya dimulai dari SMP, lalu yeah. Kemudian ke jenjang berikutnya. Terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah sudah berbagi cerita dari SMP Negeri 7 Kupang. Kita berharap dan kita ikut pantau terus Pak nanti keberhasilannya seperti apa dan update-nya nanti kita bisa dapat dari Pak Kepala Sekolah dan teman-teman.
3: Siap.
2: Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Pak, selamat beristirahat. Besok harus masuk tetap kerja ya Bapak?
3: Tetap
2: kerja.
3: Kepala Sekolah.
2: Sebagai Kepala Sekolah harus masuk tetap ya. Banyak terima kasih Pak Kepala Sekolah.
3: Kembali, terima kasih.
2: Selamat malam Bapak.
3: Selamat malam.
2: Ya. Pendengar demikian kebersamaan kita di Ngobras Ngobrol bersama komunitas untuk malam hari ini bersama Kepala UPD SMP Negeri 7 Kupang. Sudah berbagi dengan kita tentang satu program namanya Silent Time yang diberlakukan di sekolahnya. Mudah-mudahan ini juga menjadi bagian kita dengan program pemerintah yang ada yaitu meja belajar. Kita juga menetapkan waktu untuk misalnya 45 menit di rumah tidak melakukan aktivitas lain selain membaca bersama dengan anak-anak dengan meninggalkan gadget tentu saja. Sampai di sini kebersamaan kita di Ngobras, ngobrol bersama komunitas, tetap bersama Pro 1. Sesaat lagi Anda bisa simak Ruang Rindu untuk malam ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Ruang Rindu untuk malam ini pendengar di 18 Juni 2026. Saya Sony dan juga rekan Calvin temani Anda di Ruang Rindu untuk malam ini. Dan ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung di Ruang Rindu dengan lagu-lagu Indonesia tahun 2010-an. Ada Geisha dengan Jika Cinta Dia, ada Afgan dengan Cinta Dua Hati, ada Bunga Citra Lestari Cinta Sejati, kemudian ada Tulus dengan Sepatu, kemudian Malik and the Essentials Tapak Sri Bedari, ada Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta, Isyana Saraswati Tetap Dalam Jiwa, Payung Teduh Akad, dan Judika dengan Cinta Karena Cinta. Yang mau bergabung malam ini silakan pendengar, Anda bisa gabung di line telepon di 0380825444. No. 0380-843-1152 dan 0811-3820-9440. Saya ke penelpon pertama, Ruang Rindu, selamat malam.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Pak Tony.
4: Selamat malam, Opa. Ini dari Tilong. Kabar baik, Opa?
5: Kabar baik, kasun leko-leko puji Tuhan.
4: Leko-leko malole-malole, opa.
5: Iya.
4: Fine-fine.
5: Fine-fine. Tapi saya ada no time for problem, kasun ya.
4: Iya, itu betul. No time for problem itu. Itu dari...
5: Sampai situ, kasun.
4: Dari... Iya, ketemu sampai situ ya.
5: Oh iya.
4: Nanti beta tanya beliau lagi, sambungannya apa kira-kira itu.
5: Iya.
4: Opa, ini dari Tilong. Tadi kemarin ada yang tanya apa kok begitu ya. Oh iya. Ada yang tanya bilang, opa ini begadang sampai pagi kah?
5: Iya, sonde juga tidur rame 3-4 jam.
4: Tidur rame 3-4 jam dulu baru bangun. Iya.

0: menyapa yang pertama dari dalam itu daerah dulu kasusnya.
1: Boleh.
0: Domestik dulu baru ke manca daerah.
1: Manca daerah.
0: Yeah. Oke deh, yang pertama untuk Bung Endang di Cabang Ragnamo.
1: Iya. Yeah.
0: Bung Andres Ko Zio Eniko, ada Kak Dewi di Oesau. Berikut ada Bapak Butus Satu Seto, Ma Ima Fatululi, ya. Mama Susan Sikumana.
1: Iya.
0: Mama Glenn Bakau Cendana, Ma Erin Oifufu. Oh ya, Ma Erin biasanya lagu-lagu nostalgia.
1: Oh, selalu.
0: Iya. Mama berikut ke manca daerah dulu Pak Soni.
1: Manca daerah, boleh.
0: Iya. Jadi dari Bogor, Bunda Natalia di Toli-Toli.
1: Iya.
0: Ada Kapuja di Dentuni Papua, ada Putra Tengah.
1: Iya.
0: Sama Ibu Putri. Berikut ada Bang Fredy Mbak Utri di Merauke, ada Kayu di Masohi.
1: Iya.
0: Ada Bang Andi di Lampung. Dan semua-semua saya senang. Oh, yang dari itu Wonosobo itu saya lupa namanya.
1: Ibu Wigati.
0: Oh ya, untuk Ibu Wigati dari Wonosobo ya Kak Sone.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam dan, Ibu Wigati.
0: Tuhan berkati selalu Kak Sone.
1: Terima kasih. Terima kasih Opa.
0: Besok pagi ada bola lagi Kak Sone.
1: Besok pagi itu starnya agak sedikit si Susia Susiang ya. Hari hari Jumat itu jam 5, jam 6, jam 6 Opa.
0: Oke, oke, baik
1: ya Tony. Kanada melawan Qatar.
0: Oh iya.
1: Iya. Yeah.
0: Baik. Makasih Kak Tony.
1: Selamat ya, malam. Salam untuk Putri Sinetron. Terima kasih untuk Opa Eni dari Tilong, orang pertama malam ini. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Saya menyapa yang bergabung malam ini. Selamat malam. Halo.
2: Rindu, orang berbagi rindu, memperlihat lagu.
1: Selamat malam. Ini mau bilang Teoko mau bilang ini apa? Mau bilang Bibiko, mau bilang apa? Beta justru agak sulit ini untuk bilang nih. Jadi makanya beta diam-diam sah. Kak Natalia, kabar baik kok?
2: Puji Tuhan, kabar baik teman.
1: Iya, baik sudah. Beta mau tagih utang sih sebenarnya, tapi kan su lewat banyak, jadi beta su putihkan itu utang lama sekali ya, karena memang su lewat lama, jadi itu pun pulang dari Manggarai kalau bawa uang justru habis, jadi son usah tagih lah, sudah beta putihkan sudah itu utang. Silakan Kak Natalia, malam ini mau menyapa siapa Kak?
2: Kalau lagu kayaknya dari Judika ya Kak.
1: Judika, disiapkan Judikanya. Iya.
2: Yeah. Oke, single yang pertama buat Opa Eni yang tadi baru lewat ke
1: Paman. Betul, Opa Eni dari Tilong.
2: Buat Opa Eni, selamat malam Opa Eni. Terus buat Bunda Natalia Toli-Toli.
1: Iya.
2: Yeah. Mama Susan, Mama Ima, Mama Jesse, Kakak Nana, Kakak Foni, Kakak Joy, buat Kakak Alina dan buat semua-semua sako
1: siap.
2: Terus buat paman, paman apa yang di belakang tuh paman?
1: Yang mana?
2: Itu ada di belakang tuh paman tuh. Kayaknya ada gerangan deh.
1: Makanya. Jam begitulah.
2: Gerangan,
1: jam begitulah. Kita su jadi takut leh.
2: Jadi buat paman.
1: Ya.
2: Nanti terus berutang.
1: Boleh, paman. Boleh. Harus naik harga. Maksudnya utangnya harus banyak ini dan berapa kali lipat nih.
2: Aduh, nanti nanti baru bekas ke paman.
1: Boleh.
2: Nanti dia info ke bekas ke paman.
1: Boleh. Iya.
2: Oke, buat teman-teman, tetap semangat.
1: Terima kasih.
2: Pulang, hati-hati di jalan dan salam buat Bibi yang ada di rumah.
1: Iya.
2: Terima kasih, salam.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam, terima kasih untuk Kak Natalia dari Takari sudah bergabung. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Ron.

0: Rindu, ruang berbagi rindu memor lewat lagu.
1: Iya, sesama Natalia dilarang saling mendahului.
0: ini Kak Vero bilang Christine katanya.
1: Oh iya karena memang kebaca di HP-nya tulisannya Ibu Christine Stoli-Toli.
0: Are Ibu Christine Stoli-Toli salahnya Bang Sony.
1: Iya, makanya. Makanya ini kali di mana ini kalau bukan Toli-Toli?
0: Iya pasti Toli-Toli, cuma kalau ditulis cuma Christine toh.
1: Iya benar.
0: Tak dibilang di Toli-Toli.
1: Ada lengkap ditulisnya begini kan.
0: Oke. Okay, apa kabar Ibu, Bang Sony?
1: Kabar baik. Ibu Natalia juga kabar baik ya.
0: Baik, baik-baik selalu katanya Pak Nasrun. Jadi Toli-Toli tadi ini lagi ada gempa lagi Bang Sony.
1: Oh iya betul, ini kemarin gempa saya. Iya. Saya mau tanya Kak dari Pak Nasrun di Parigi Motong kira-kira bagaimana. Tapi kalau di Toli-Toli gempanya bagaimana? Agak kencang kah?
0: Ada tidak terlalu kencang.
1: Tidak
0: tapi
1: terlalu kencang
0: lama,
1: ya?
0: Gitu, pelan,
1: oh
0: gitu,
1: iya,
0: kayak
1: iya.
0: Di ayunan gitu. Wow, ini barusan ada ini.
1: Barusan ya?
0: Pak saya belum habis. Saya baru belum tidur, masih ada beres-beres rumah dengan ini teman-teman karena baru habis ibadah.
1: Iya, tapi gempa susulannya terus tidak terlalu ini ya?
0: Tidak terlalu. Tapi yang paling anu di Palu ini Bang Sony ini.
1: Di Palu ya?
0: Iya getaran, bikin takut juga di Palu itu.
1: Iya benar.
0: Karena dia sudah pernah tsunami itu.
1: Betul,
0: hari itu,
1: apalagi bukan sekedar kita. Tsunami tapi apa namanya tanah berjalan likuifaksi itu ya tanah berjalan yang ngeri ya.
0: Itu sampai
1: iya,
0: ngeri.
1: Iya.
0: Makanya saya itu anak-anak biasa sotang saya teman suka sekali tinggal di Palu, mau suka pindah ke mana Manado.
1: Iya.
0: Mereka masih tapi tahu itu anak dua itu tahu gimana masih ngeri iya, juga iya. Di Palu rawan.
1: Oh. Iya. Jadi memang kita ada juga perlu punya apa namanya pengetahuan terkait dengan bencana ini supaya kalau ada bencana iya. Gempa atau apa bencana. Kita bisa langsung selamatkan diri gitu.
0: Iya, selamatkan. Makanya saya bilang sama anak-anak jangan tidur di kamar lagi, tidur aja di ruang tamu toh supaya kalau ada apa-apa cepat keluar.
1: Iya.
0: Ih, dulu banyak sekali Bang Sony rumah-rumah itu tertimbun dengan tanah.
1: Iya, ngeri ya.
0: Iya.
1: Bayangkannya. Oke.
0: Okay. Katanya Ibu. Itu Palu itu sudah anu Bang Sony, katanya sudah kosong di bawah itu. Katanya. Menurut itu BMKG.
1: Oke.
0: Ngeri juga.
1: Oke. Okay. Baik,
0: tapi
1: Ibu.
0: Kita tetap serahkan sama Tuhan.
1: Betul.
0: Saja Bang Sony, semuanya itu Tuhan yang atur.
1: Iya. Oke, okay. Ibu Natalia, iya. Silakan malam ini mau lagu yang mana? Pas di hati ada Afgan Cinta Dua Hati, BCL Cinta Sejati, Tulus Sepatu, Malik and Essential Setapak Sri Bedari, ada Kesempurnaan Cinta dari Rizky Febian, ada Isyana Saraswati Tetap Dalam Jiwa atau Akad Payung Teduh.
0: Atau Cinta Sejati.
1: Cinta Sejati, oh. Disiapkan Cinta Sejatinya Ibu okay. Natalia. Iya.
0: Yang pertama ya tentunya buat Mama Ima selamat malam. Ada Mak Mary Detan ya, juga ada Bunda Asmi, Mak Emilino, ada Mama Susan, Mama Glenn, Mak Madi, Mama Del, Mama Jesse, Mak Betsy juga ya. Ada juga Kak Joy, Kakak Natalia, Sicilia, Bung Endang Upaldes, Pak Botus, Pak Haris, Pak Predi bersama Ibu Utri, Kakak Diona ya, Kakak Dewi.
1: Iya.
0: Dan semua sudah sapu rata dari asam kesetan tanpa terkecuali. Bang Sony tetap semangat.
1: Iya.
0: Sukses selalu, bahagia selalu ya. Doa sama-sama. Terbaik buat Bang Sony dan
1: iya.
0: Terima kasih. Bang
1: terima Sony, kasih Bu Natalia. Selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Natalia, Cinta Sejati. Terima kasih sudah bergabung di line telepon. Anda yang ingin bergabung di line telepon masih boleh, line WhatsApp juga boleh 0811-3820-9440 atau gabungnya di WhatsApp hanya ingin kirim video singkat saja kondisi malam ini di sini nih. Wah, ini taman ini kayaknya rame nih malam ini atau ada penutupan jalan di bagian ini di malam hari dan perlu hati-hati atau waspada atau mungkin di lewat di jalur ini banyak sekali jalan berlubang dan perlu diwaspadai. Boleh dibagikan video pendek juga boleh 0811-3820-9440 atau mau pilih-pilih lagu malam hari ini juga boleh. Masih di ruang rindu malam ini 0811-3820-9440. Selamat malam ruang rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Luwuk.
2: Bung Sony.
1: Iya, Ibu Luwuk. Ibu Luwuk.
2: Tahu toh.
1: Iya.
2: Gimana dan orang Kupang?
1: Orang Kupang semua baik-baik. Orang Maumere dan orang Luwuk bagaimana?
2: Selalu baik adanya.
1: Iya, orang Luwuk sehat sejahtera.
2: Sehat sejahtera.
1: Orang Maumere juga sehat sejahtera. Apapun. Baiklah, syukur.
2: Betul.
1: Iya.
2: Kita harus syukuri apapun Betul. Yang terjadi hari ini.
1: Iya.
2: Kita harus syukuri itu karena kebaikan Tuhan.
1: Iya, kalau kurang-kurang juga ya dinikmati
2: kita harus
1: saja.
2: Bersyukur.
1: Betul, tetap bersyukur
2: iya.
1: ya.
2: Kurang dengan lebihnya itu kita selalu syukuri.
1: Iya, ini mau
2: apalagi mir- kalau kita diberikan kesehatan umur panjang hingga malam ini
1: iya.
2: luar biasa kebaikan Tuhan.
1: Iya. Mau Mere sudah
2: lagunya
1: musim.
2: Lagunya apa dong?
1: Ya mau lagunya ada Rizky Kesempurnaan Cinta, ada Isyana Saraswati Tetap Dalam Jiwa, Payung Teduh Akad Judika Cinta Karena Cinta, ada Malik Edesensial Setapak Sri Wedari, ada Tulus Sepatu Afgan Cinta Dua Hati, yang mana?
2: Aduh, Afgan lagi Cinta Dua Hati Setia Mau, lebih yang pertama tadi. Apa tadi?
1: Ada Cinta
2: hati,
1: Karena
2: hati, kecewa.
1: Cinta Karena Cinta Judika.
2: Cinta
1: yang
2: terbagi dua.
1: Oh,
2: maunya cuma satu aja
1: iya,
2: sendiri yang punya.
1: Selamanya gitu ya.
2: Selamanya. Jangan bagi-bagi. Wow.
1: Jangan bagi-bagi lah.
2: Terlalu enak kalau dibagi-bagi.
1: Sakit hati. Baik Bunda.
2: Bukan sakit hati saja tapi memang hancur-hancur.
1: Hancur-hancuran. Silakan Bunda.
2: Ya. Salam-salamnya ya tentunya ya. Buat Bung Sony bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas dan salam sehat Tuhan memberkati.
1: Iya.
2: Bersama salam buat Adik Pongki ya, sama Adik
1: Vero.
2: Iya. Selamat malam. Terus teman-teman yang di Kupang semuanya tanpa terkecuali yang selalu setia.
1: Iya.
2: Bergabung di Kupang, ada putra tengah di Pakpak, ada teman-teman yang di Ende di Atambua
1: iya.
2: dan semuanya tanpa terkecuali ya.
1: Iya.
2: Yang sudah bergabung selamat malam, salam sehat, yang belum juga salam sehat dan selamat malam buat Bung Sony, terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam dan terima kasih Bunda Ima dari Maumere sudah bergabung malam ini. Panelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam, halo.
3: Iya, halo juga, selamat malam kembali Kakak Bung.
1: Selamat malam Tete
3: Ruang
1: Dinda.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi bumbu memori lewat lagi.
1: Iya, gimana Tete Dinda?
3: Tete Dinda aman, sehat walafiat.
1: Aman, sehat walafiat. Tumben malam ini tidak gitu.
3: Sudah lewat
1: ya. 4 jam yang lalu jadi sudah aman sudah.
3: Sudah aman begitu malam ini.
1: Iya, silakan.
3: Masih ada lagu apa Kak Bung?
1: Lagunya malam ini masih ada. Ada Bunga Citra Lestari tadi sudah, Judika sudah, ada Tulus, Patu, Malik, ada Esensial dengan Setapak Sri Bedari, Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta, Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa, Payung Teduh, Akad, Afgan, Pesan Cinta.
3: Sudah?
1: Iya, sudah.
3: Masih tunggu.
1: Iya.
3: Itu, hijau daun. Ada hijau daun.
1: Enggak ada tuh hijau daun mah.
3: Payung teduh, payung teduh
1: iya.
3: maksudnya.
1: Payung teduh ya.
3: Payung teduh. Ambil.
1: Iya.
3: Oke, Kakak Bung dengan malam ini dengan siapa?
1: Dengan Kak Calvin.
3: Kakak Calvin, ale rasa
1: iya.
3: betul semua rasa.
1: Iya.
3: Oke, kalau begitu. Doa terbaik untuk Kakak Bung dengan Kakak Kasin dan Teteh mau jumpanya selamat malamnya untuk Om Endang, untuk Opa Emi. Oh ya pagi ini bolanya lewat sekali ya, pagi sekali ya.
1: Iya.
3: Jam 5 waktu Kupang berarti jam 6 ya?
1: Waktu Kupang jam 6 nanti.
3: Iya jam 6 ya.
1: Jam 6 nanti Kanada melawan Qatar. Tapi pagian kemarin Teh Dinda jam 4 malah Inggris melawan Kroasia.
3: Inggris memang kan. yang bikin agak-agak emosi jiwa.
1: Iya, sampai emosi jiwa ya.
3: Kemarin itu Portugal, aduh. Kenapa harus satu-satu? Aduh, emosi jiwa, tete, aduh, betul-betul deh.
1: Ya gimana, namanya memang sulit ketebak sih ya.
3: Ya, itulah bola namanya di atas rumput.
1: Benar. Bolanya bundar lagi ya.
3: Bolanya bundar.
1: Iya, jadi memang susah ditebak.
3: Padahal Tete dibuka apa di sesi buka komentar untuk pendengar di Pro 3 kan sebelum acara. Tete berapa skornya? Tete bilang 5-0.
1: Enggak taunya
3: 5-0 ternyata
1: satu-satu.
3: Luar biasa dia bisa bertahan ya.
1: Iya. Oke, silakan Tete.
3: Gitu, lanjut ya. Deh.
1: Boleh.
3: Sudah, Opa Emi sudah, Papa Botus. Ada juga apa namanya Bung Andesko, juga Bapak. Siapa lagi? Bung Valdes, Bapak saya lagi Bapak.
1: Yeah.
3: Bapak Hari, Bung Heri, Ferry, juga Bung Bucil ya, selamat malam. Untuk ada yang lama tuh sonde dengar lagi siapa namanya?
1: Siapa?
3: Ada laki-laki dua orang laki-laki itu siapa ya? Lama lupa namanya.
1: Siapa?
3: Ada dulu terus nyari setiap malam ada muncul. Ya sudahlah kalau begitu.
1: Yeah.
3: Untuk lanjut ke Natalia di Rote, Natalia di Tegalrejo ya. Oleh siapa ada di Wonang? Mak Mary datang juga Mak Mi, Mak Emilino dan Mak Ertisio. Next siapa? Inalape juga Bunda Asmi dan Inalado. Siapa lagi kah yang belum bawa Mak Marsha, Mama Anita, Mama Jessie juga ya. Oke, next time deh untuk yang lainnya. Dari Tete cukup dulu, Kakak Bu.
1: Baik, Tete Dinda, terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam, halo.
4: Ruang Berbagi Rindu, selamat malam, memori lewat lagu.
1: Luar biasa, ini kalau timur sudah masuk suaranya teduh gitu.
4: Suaranya teduh.
1: Iya. Pokoknya orang timur itu suaranya selalu teduh ya.
4: Begitu, mudah-mudahan orang timur itu suaranya teduh, tidak berisik gitu.
1: Bapak.
4: Kecuali itu Ferry Kelau itu.
1: gara-gara Veronica.
4: Iya, itu Ferry Kelau tuh bikin heboh satu dunia jadi.
1: Itu bahkan saya sempat nonton kemarin nih Bapak, itu apa namanya? Sinden apa wayang kulit itu malah nyanyi itu.
4: Iya. tapi itu biasanya kalau sudah viral begitu terus banyak versi-versi.
1: Betul,
4: yang
1: tutak
4: karuan itu. kalau yang masih saya setuju itu Noni Belanda. Itu Noni Belanda yang apa ikat kepala putih itu. Nah itu boleh tuh. Kalau itu saya masih setuju. Oke.
1: Iya.
4: Abang Sony sehat ya.
1: Sehat Bapak. Ibu sehat Ibu.
4: Puji Tuhan, kami semuanya sehat.
1: Ya.
4: Putri biasa kalau jam begini kan bobo manis.
1: Sudah bobo manis, ya.
4: Biasa sore-sore kadang gabung di apa?
1: Saya dengar
4: Kupang. Iya kan karena kalau yang sore itu ada topik tuh jadi
1: betul.
4: Bisa ikut bisa bahas-bahas lah gitu.
1: Siap Bapak.
4: Ya. Oke, okay, ya. Bang Sony, ya. Tetaplah dalam jiwa ya.
1: Iya, tetap dalam jiwa.
4: Iya, tetap dalam jiwa. Siap. Itu artinya orang yang tenang juga teduh.
1: Betul, gitu. Betul.
4: Jadi kalau ada apa-apa simpan di hati. Ya. Iya. Jangan jangan bongkar-bongkar ke sana kemari, apalagi curhat di medsos begitu.
1: Iya. Bapak, itu. Tapi kalau misalnya ada duit simpan di hati repot itu. Ada duit simpannya di dompet atau di bank tabung gitu.
4: Ada duit, jumlahnya simpan di hati.
1: Oh, jumlahnya simpan di hati.
4: Depung kertas itu simpan di bank saja gitu.
1: Oh iya iya.
4: Nanti kalau mau pakai ya pakai mobile banking saja kan aman sekarang.
1: Boleh, bisa disimpan di hati duitnya yang boleh Bapak. Boleh.
4: Iya, jumlahnya itu. Kalau duitnya tidak bisa tuh mau sisip di mana tuh. Bener. Iya. Jadi tinggal dalam pikiran, dalam hati terus. Saya ada berapa T ini kan?
1: Iya. Begitu. Apalagi kalau misalnya punya utang disimpan dalam hati terus sakit hati Bapak kita.
4: Kalau punya utang itu wajib simpan di hati supaya tahu kewajiban.
1: Iya benar.
4: Kalau ada kasih bantuan beramal kepada orang berbuat kebaikan, nah itu jangan simpan di hati, lupa.
1: Benar itu.
4: Supaya itu. Pas itu tahu apa yang bagus. Diberikan tangan iya. Kanan, tangan kiri jangan tahu.
1: Siap Bapak.
4: ini saya sudah masuk di bidangnya Abang Sony.
1: Ah, bukan jadi. Bidang kita semua. Silakan Bapak.
4: Oke. Barusannya Teteh Dinda ya. Wah, seru memang kalau sudah cerita yang pagi-pagi subuh-subuh itu memang pasti ramai sudah itu. Semoga sehat ya Teteh Dinda. Yang penting jangan begadang, pasang betul. Alarm saja.
1: Pasang alarm, benar.
4: Iya, kalau begadang nanti kehabisan energi nanti.
1: Bisa jadi.
4: Nanti mau kasih support tuh tidak bisa lagi. Karena sesuatu. Gitu. Oke, ada Opa Emi. Ini Abang Valdes ini lama juga saya tidak dengar suara ini, kemana orangnya ini?
1: Iya.
4: Cuma nggak bisa gabung ya. Juga ada Ma Ima, Ma Mary, Bunda Asmi. Ibu Natalia, mana suaranya ini? Kalau Ibu Natalia sudah gabung nggak belum ya di awal?
1: Natalia sudah, Ibu Natalia sudah.
4: Luar biasa orang toli-toli langsung standby di depan.
1: Iya.
4: Kemudian juga ada ditompong Bapak Miller ya. Miller Kause. Wah, ini kayaknya dari mana tuh Miller? Oh, dari Müller gitu ya. Dari Jerman sana ya Müller. Oke. Dan ya untuk semuanya saja ya, tanpa kecuali. Semoga semuanya selalu sehat dan terhibur dan selalu di dalam lindungan Tuhan ya, diberkati selalu. Abang Sony juga selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Doa terbaik untuk Bang Sony bersama keluarga ya. Selalu diberkati, banyak rezeki, sukses, karir makin moncer gitu ya.
1: Amin.
4: Oke, Abang Sony, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih
4: Bapak. Sampai jumpa lain kesempatan.
1: Shalom. Terima kasih untuk Bapak Freddy dari Merauke dan Ibu Tri katanya sudah istirahat ya. Oke deh, terima kasih sudah bergabung malam ini. Lagunya ditunggu. Kita ke lagu dulu ya. Oke, sudah berapa orang nih? 2, 4, sudah lebih 5 nih. Oke, kita ke lagu.

0: Pak.
1: Iya, Ma.
0: Kepala saya pusing. Berdenyut juga dari tadi.
1: Ah, paling kurang minum air. Nanti juga hilang.
0: Bapak kemarin juga bilang leher kaku. Jantung juga berdebar.
1: Iya sih. Tapi jangan suruh saya tensi ya. Takut, Ma.
0: Heh? Takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
1: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
0: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
1: Memang penting ya?
0: Iyalah, Pak. Penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
1: Gratis?
0: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
1: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
0: Nah, itu baru suami pinter.
1: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
0: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk yang masih terus dengar Pro1. Masih boleh untuk bergabung di line telepon 0380825444 atau 0380843112 atau 0811382094440. Di antrian masih ada lagu Judika, Cinta Karena Cinta, dan juga masih ada Isyana Saraswati dengan Tetap Dalam Jiwa. Lagu lain yang belum dipilih malam ini pendengar ada Tulus dengan Sepatu, Malik and Essential, Setapak Sri Bedari, ada Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta, Payung Teduh dengan Akad, ada Afgan Pesan Cinta, lalu ada Cinta Dua Hati ya. Yang mau bergabung masih boleh. Selamat malam untuk yang saat ini sudah istirahat di rumah dan besok akan mulai dengan tugas baru. Mudah-mudahan istirahatnya bisa nyaman, tenang, dan besok bisa mulai dengan tugas baru. Tapi mungkin nanti juga rasa beberapa waktu belakangan ini atau tidak ya. Kayaknya lingkungan tempat tinggal kita ya, ini lingkungan tertentu ya, rasanya lebih tenang gitu. Apa karena sepak bolanya belum sampai ke dekat-dekat semifinal, jadi masih belum serame biasanya ya. Kalau piala-piala dunia kali lalu itu biasanya ramai sekali. Kalau misalnya ada tim-tim tertentu yang main, ya biasanya akan banyak yang nonton ya. Ya, tapi bagaimanapun kita tetap dukung Piala Dunia 2026 ini. Salah satunya dengan bisa juga mendengarkan langsung karena komentarnya dalam bahasa Indonesia ya. Di Pro1 akan dihadirkan. Dini hari nanti Anda bisa simak pendengar siaran Pro1 pada Jumat 19 Juni 2026. Nanti di pukul 5 ya. Pukul 5 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Kanada melawan Qatar, dan pukul 9 pagi. Ya, jadi pukul 5 sampai 7 bisa simak, lalu berhenti sejenak, 9 sambung lagi Meksiko melawan Korea Selatan dari pukul 9 sampai pukul 10 pagi ya. Tetap dengar Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Lagu berikut yang tadi sudah dipilih ada Judika, Cinta Karena Cinta.

0: Waktunya Kentongan.
1: Setiap kali terjadi gempa, korban meninggal dan luka-luka terutama terjadi akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Jika struktur rumah tidak diperhatikan, korban akibat tertimpa bangunan akan bertambah setiap kali terjadi gempa. Bangunan yang tahan gempa memang bisa saja rusak akibat kekuatan gempa, tapi tidak boleh roboh. Kalaupun bangunan itu roboh, setidaknya memberikan waktu yang cukup bagi penghuni untuk melakukan evakuasi keluar bangunan sebelum bangunan itu rubuh. Bangunan rumah yang tahan gempa adalah bangunan yang bobot bangunannya ringan. Penggunaan material seperti galvalum untuk atap dilengkapi dengan baja ringan serta bata ringan adalah pilihan yang tepat. Bangunan yang materialnya berat akan menimbulkan risiko runtuh yang lebih besar. Selain itu, struktur bangunan harus sederhana, kompak, dan dapat menahan beban yang lebih besar. Tinggi bangunan tahan gempa tidak melebihi 4 kali lebar bangunan. Denah bangunan sebaiknya sederhana, berbentuk lingkaran atau segi 4. Struktur beton bertulang lebih disarankan karena dapat memikul beban gempa. Sebagai struktur paling bawah, fondasi sangat penting untuk menyalurkan beban ke bawah. Fondasi bangunan yang tahan gempa wajib dibuat di dalam tanah keras dan stabil dengan minimal kedalaman 60 hingga 75 cm serta dirangkai dengan slof. Bangunan tahan gempa menolong mengurangi korban akibat reruntuhan bangunan saat gempa.

Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Ruang Rindu untuk 18 Juni 2026. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Nanti pukul 24 sampai tuntas kebersamaan kita, masih ada informasi lain yang bisa Anda simak malam ini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan

0: pun Anda berada untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini. Pro 1.

Pendengar, paparan bisphenol A atau BPA dari galon dan kemasan plastik yang digunakan secara berulang kali disebut bisa memicu pubertas dini pada anak. Peringatan ini disampaikan pakar obstetri dan juga ginekologi Profesor Wiweko dalam siniar Raditya Dika. Prof Budi menyebutkan bahwa pubertas ini bisa dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu genetik dan lingkungan. Faktor genetik yang dibawa sejak lahir tidak bisa dikontrol, sedangkan faktor lingkungan masih bisa diminimalkan. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi paparan zat pengganggu hormon. Hal senada disampaikan psikolog Rati Sulhaki bahwa pencegahan pubertas dini dari sisi pola hidup anak mencakup jam tidur, jam makan, dan juga makanan dan minuman yang dikonsumsi, termasuk menghindari zat seperti BPA. Paparan bisphenol A atau BPA dari galon dan kemasan plastik yang digunakan secara berulang kali disebut bisa memicu pubertas dini pada anak-anak.

0: Aduh, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Pendengar, rencana pemerintah membagi dapur program makan bergizi gratis ke dalam beberapa kelas dikonfirmasi Badan Gizi Nasional. Nantinya dapur MBG berpotensi tidak lagi menerima insentif dengan nominal yang sama karena akan disesuaikan dengan kategori dan kapasitas layanan. Sebelumnya, Kepala Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengungkapkan tengah menyiapkan sistem penilaian terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau dapur MBG dengan pembagian kelas A, B, dan C. Klasifikasi ini nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam penentuan besaran insentif yang diterima di setiap dapur.

Ora. Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.